0: saatnya Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright, waktunya buat aku kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini tentunya di Sate Lilit. Dan tugas kamu gampang banget teman Pro 2 ya. Langsung aja bisa ngevote lagu favorit kamu. Caranya gimana? Langsung ke Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. PRO2-nya pakai angka SMG. Di question box-nya isi aja yang ada di instastory-nya kita. Terus juga bisa di WhatsApp 081-565-10953. Di live chat-nya kita di live chat-nya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Nah, itu yang bener tuh ya. Di live chat-nya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Bisa kamu vote di situ ya. Buat yang belum punya, download sekarang juga RRI Digital di Play Store ataupun di App Store kamu. Gratis. Alright, langsung yuk. 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini ada lagunya siapa aja? Kita mulai dari yang pertama dulu nih ya. Yang bisa kamu vote pagi ini ada Salma Salsabil dengan Hacu.

5 lagu tadi bisa kamu vote. Sekali aku ulang caranya, langsung ke Instagram Pro2 di @pro2smg. Bisa juga di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Atau juga bisa di WhatsApp di 081-565-10953. Sekali lagi di 081-565-10953. Aku tunggu sampai jam 8 nanti. 3 lagu terbanyak aku play nanti di jam 8. Let's go!

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

Ini buat kamu yang mungkin masih bingung di Simpang 5 itu ada apaan, kok ada teratak sak gedine mono gitu ya, sak gedine mono masa gimana sih sak gedine mono gitu ya. Jadi ada teratak gede banget gitu ya, ada panggung, terus juga ada apa namanya kayak gapura-gapuraannya gitu ya, tepat di pintu masuknya ke lapangan Simpang 5 atau lapangan Pancasila Simpang 5. Nah, ini buat yang belum tahu atau yang masih bingung, itu adalah untuk penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31 di mana nih, tuan rumahnya adalah Kota Semarang, nanti mulai tanggal 12 sampai 19 September 2026. Nah, ini tentunya juga karena nantinya pusatnya di situ ya, makanya memang salah satu yang coba diantisipasi adalah soal lalu lintas. Karena pasti kalau misalnya ini nggak tahu ya, ini kalau menurut aku. Nek, menurutku ngene sih ya. Jadi kalau Simpang 5 ada acara dan sampai lumayan penuh ya, itu pasti akan infected ke jalur-jalur lainnya yang ada di Kota Semarang. Tapi Simpang 5 kalau misalnya tutup aja deh, pokoknya di jalan-jalannya itu ngaruh ke semuanya biasanya. Nah, ini juga diantisipasi oleh Satlantas Polrestabes Semarang yang menyiapkan rekayasa lalu lintas dan juga sejumlah kantong parkir untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan waktu puncak pembukaan MTQ Nasional. Nah, ini kalau menurut Satlantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi, jadi beliau sudah dan juga pihaknya ya, ini koordinasi dengan panitia penyelenggara untuk pengaturan arus kendaraannya, termasuk drop off buat masyarakat atau kafilah yang atau pesertanya ya yang akan menghadiri kegiatan tersebut. Kantong parkirnya ini rencananya ada di kawasan I Plaza ya, bekasnya I Plaza itu, kemudian juga di area belakang Citraland, Baitur Rahman, Wonderia sampai Taman Budaya Raden Saleh. Ini nantinya akan akan untuk menampung kendaraan, terutama bus yang mengangkut peserta MTQ Nasional. Kemudian juga pengalian arus juga sudah disiapkan juga, apabila ya nantinya kalau misalnya kantong parkir utamanya nggak cukup, nanti ada alternatif parkirnya juga, kayak di Pemuda, di Kampung Kali, dan lain sebagainya. Dan nantinya untuk lalu lintasnya juga akan dilakukan secara situasional, buka tutup jalan akan dilakuin apabila terjadi kepadatan kendaraan pada saat pembukaan berlangsung.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Dinas Pendidikan Kota Semarang nyatat ada sekitar 31 pekerjaan perbaikan sekolah yang dilelang untuk tahun ini ya, untuk 2026. Tapi ternyata ini dari 31 ini ada 2 yang harus ditunda karena pertimbangan waktu pelaksanaan. Jadi 29 ini udah ada penyedianya, udah berkontrak juga, dan kemungkinan akan dilakukan di tahun ini. Sedangkan ini yang 2 ini masih ditunda. Nah ini kalau menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan, jadi ini bukan karena nggak jadi prioritas ya, bukan karena gimana-gimana, tapi ini akan diusulkan lewat perubahan anggaran 2026 atau APBD murni 2027. Nah, kalau misalnya ini dilanjutin ya, ini kemungkinan besar baru dapat penyediaannya atau yang ngerjain itu sekitar pertengahan sampai akhir September, dan kemudian dengan waktu pengerjaan sekitar 90 hari kerja, ini baru dimulai Oktober dan beresiko tidak selesai sesuai dengan kontrak. Makanya akhirnya di-adjust untuk diusulkan lewat perubahan anggaran 2026 atau APBD murni 2027. Nah, pihaknya juga berkoordinasi ya dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah supaya nantinya ini bisa dilakuin lewat kombinasi anggaran dari pemerintah pusat dan juga APBD. Karena yang jelas kalau ngomongin sekolah, salah satu challenge-nya memang adalah soal keterbatasan anggarannya untuk bisa menangani kerusakan fasilitas yang ada di sekolah yang ada di Kota Semarang gitu. Jadi kan memang dananya terbatas juga, makanya memang ya harus dicoba-coba caranya gimana supaya ini nanti bisa tetap berlangsung, karena tentunya secara angkanya nih ya, bahkan ada sekitar 60% dari 325 SD negeri di Kota Semarang itu kerusakannya dari kategori ringan, sedang sampai berat ya. Ya ada yang karena usia, ada yang karena kena apa itu, ada yang kemarin ada sempat kebruan juga itu ya. Makanya bisa dibilang ini perlu apa namanya, perbaikan secepat mungkin supaya nantinya buat siswa yang ada di sana ya, mereka bisa mendapatkan pendidikannya tentunya dengan kondisi yang lebih aman dan juga nyaman.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jangan lupa buat vote lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini. Masih bisa waktunya langsung ke Instagram Produ @produsmg, di WhatsApp 081-565-10953, di live chat Produ Semarang, di aplikasi RRI Digital juga bisa banget ya. Kalau kita ngomongin UMKM, ini jadi satu sektor yang digenjot terus nih sama pemerintah, baik itu pusat ataupun juga di daerah ya, karena tentunya ini juga jadi salah satu untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Nah, ini kalau menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Margarita Mita Dewi Sopa, ternyata nih ada 11 pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berhasil menembus pasar global lewat program inkubasi yang dilakuin oleh UPTD PLUT KUMKM. Nah, jadi ini ngebuka akses pasar untuk para UMKM secara global, dan di 2025 ini terdapat sekitar 11 pelaku usaha mikro yang sudah bekerja sama dengan buyer dari luar negeri, dan ini macam-macam ya, ada yang sampai Belanda, Australia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan lain sebagainya. Dan bahkan di program inkubasi tahun ini, sejumlah produk ini udah ada yang menjalin kesepakatan dengan pasar di Mesir, di Arab Saudi, dan lain sebagainya. Kalau produknya macam-macam, ada yang kue, ada yang jamu, ada yang rengginang, bawang goreng, macam-macam. Ya tadi produk-produk yang panganan-panganan istilahnya ya, makanan-makanan ya, yang bisa menembus pasar yang lebih luas lagi gitu. Dan ini tentunya juga lewat kurasi ya, dari pengemasannya, kemudian juga standar mutu produksinya, legalitas ekspornya dan lain sebagainya. Ini dicek benar-benar supaya potensi produk yang ada, karena cukup besar, cukup luar biasa, ini bisa diolah supaya ya itu tadi menembus pasar global, mutunya juga oke, kualitasnya juga nggak kalah okenya gitu ya. Dan tentunya mudah-mudahan ini makin banyak lagi ya, dengan wadah-wadah yang disiapin dari berbagai pihak, supaya itu tadi ya, semakin banyak UMKM yang bisa naik kelas dan juga tembus ke pasar global.

0: Nha, kasih tau gak ya? Kasih tau gak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sembarang kepo. Hari ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kita lakuin tanpa sadar. Hyperbolic discounting. Nah, hyperbolic discounting ini adalah kecenderungan kita untuk memilih hadiah-hadiah kecil yang bisa didapat sekarang daripada milih hadiah yang lebih besar tapi di masa depan. Padahal nih, yang nanti jelas lebih menguntungkan. Singkatnya, yang penting enak sekarang, urusan nanti belakangan. Contohnya ya, kamu punya pilihan nabung buat liburan impian atau nonton drama plus jajan sekarang, dan kamu pilih sekarang. Padahal kalau ditahan dikit, hasilnya bisa jauh lebih besar di masa depan. Keunikannya, otak kita tuh lebih gampang tergoda sama reward instan dibanding yang harus nunggu. Makanya godaan kecil tuh terasa lebih kuat loh dari tujuan besar. Rencana jangka panjang sering kalah sama keinginan sesaat. Nah, di sini nih, disiplin jadi kunci buat ngalahin bias ini. Tipsnya, bikin tujuan kamu terasa lebih dekat. Misalnya, target mingguan, kurangi godaan instan di sekitar kamu. Ingat lagi tujuan besarnya biar gak gampang goyah. Gak salah kok buat nikmatin hidup sekarang. Tapi, jangan sampai masa depan kamu jadi korbannya ya. Jadi, kamu tuh tim reward sekarang atau tahan demi nanti. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: motorku disenggol, diserobot pula. Orang seperti itu harus diberi pelajaran.
1: Sabar.
0: Gak bisa, ini gak bisa dibiarin. Kita kejar.
1: Jangan dilawan pakai emosi. Ingat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Lah maksudnya?
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disakiti dan dilempari batu, tapi beliau tidak membalas dengan keburukan. Beliau justru mendoakan kebaikan. Masa cuma karena disenggol di jalan kita sampai lupa meneladani akhlak beliau? Lisan yang terjaga dan hati yang memaafkan adalah cermin keindahan akhlak Rasulullah. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Mari tebarkan kasih sayang, bukan kemarahan.

0: Padeling, saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, karena udah jam 8 lewat dikit ya. Waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di pagi ini, tentunya di Sate Lilit ya. Thank you banget yang udah nge-vote lagu favorit kamu. Tapi kalau misalnya lagu favorit kamu belum belum kepilih atau belum ada di listnya Sate Lilit pagi ini, tenang aja, nanti bisa request di Pro 2 Hitlist nanti jam 10, let's go banget pokoknya ya. Alright, langsung yuk. 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 pagi ini yang udah milih di hari Rabu pagi ini. Kita mulai dari posisi ketiga, ada Teddy Swims with Break Up in Reverse.

dari sama Salsabil dengan Hachu. Kayaknya kalau ngeliatin orang-orang sekarang lagi pada banyak yang hacu-hacu ya. Dan lagi ini kayaknya pas banget karena kemarin udah tanggal merah, libur, terus udah masuk lagi. Jadi kayak, aduh, lagu-lagu kerjaan, lagu-lagu tugas menumpuk. Yaudah ya, langsung aja yuk. Ada Salma Salsabil Hacu, ada Hi-Fi dan Yofi Widianto dengan Semenjak Ada Dirimu, ada Teddy Swims, Break Up in Reverse. Semuanya tiga-tiganya buat kamu di jam 8 ini di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ron, aku mau jogging nih besok sore. Kamu mau ikutan gak?
1: Oh, mau jogging? Boleh tuh. Si Dandi ikutan juga gak? Kamu kan sering jogging bareng dia.
0: Si Dandi udah aku ajakin awalnya, tapi dia nolak mulu. Jadi aku ajakin kamu aja deh.
1: Lah, kok Dandi nolak? Dia bilang gak apa alasannya?
0: Dia bilang sih, kata dia, aku sering bebanin dia karena aku sering pingsan pas lari.
1: Hah? Serius kamu pingsan? Parah sih kamu. Wajar aja kalau dia kapok lari bareng sama kamu.
0: Iya sih, tapi itu kan efek samping.
1: Maksudnya? Efek samping dari lari gitu?
0: Bukan, itu efek samping dari pura-pura kuat, padahal nafasku cuma kuat buat rebahan.
1: Nah, itu tahu kalau nggak kuat. Kok nih orang masih maksain lari? Ya udah, aku ikut kamu. Tapi kamu harus lari sesuai kemampuan ya. Bilang juga kalau udah kecapean.
0: Yeay, makasih ya udah mau ikut aku jogging. Jadi nggak sabar buat jogging lagi.

Aman Pro 2. Ada kabar seru nih buat kamu pelajar SMA, SMK, sederajat, dan juga madrasah aliyah negeri dan swasta di seluruh Jawa Tengah. Soalnya, RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Nah, di kompetisi ini kamu bakal diajak untuk ngangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, ataupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Nah, buat informasi lengkapnya tentang syarat, ketentuan, dan juga pengumpulan karya, ini bisa kamu cek di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Sekali lagi, ini bisa kamu cek di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Raya dia total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatin kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu di DokuFest RRI Semarang 2026. Kita tunggu karya terbaik kamu.

Dan ini dia untuk juara minggu ini teman berdua, ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyanyi asal Brasil Melody langsung kepikiran untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko. This week's

0: Di Semarang belakangan ini lagi ada tempat-tempat yang jadi spot foto yang estetik, yang lagi viral ya. Contohnya aja kalau kayak di Madukoro, itu kan yang bunga Tabebuya. Orang saya ngomong rasanya kayak yang Jepang. Ya kan, bener-bener saya kan ada bunganya gitu. Terus kan di pinggiran jalan gitu ya, yang emang si trotoarnya juga lumayan oke gitu. Makanya rasanya kayak yang Jepang ya. Ada juga nih, ini beberapa kali lewat tweet aku nih ya. Jadi lewat tweet tuh ada, oh ini kok lucu ya kayaknya. Jadi kayak di pojokan gitu ya, terus kayak ada bunga bougainville atau bunga kertasnya gitu, pink-pink gitu, lucu-lucu gitu. Nah ini jadi banyak orang yang datang ke situ ya. Karena kalau ngeliatin ini salah satunya adalah di Jalan Peleburan ya. Di kawasan Peleburan ini ada yang jadi apa ya, jadi spot foto orang ya. Gara-gara ini bunganya tuh cakep gitu di tembok rumah gitu, dan estetik gitu kelihatannya ya. Yang datang pun bukan cuma yang dari Semarang aja, tapi yang dari luar daerah juga ada gitu ya, yang emang kebetulan lagi di Semarang terus pengen lihat gitu karena bentuknya unik, lucu juga, akhirnya pada kesana gitu, pada liatin. Ada yang tahu dari TikTok, ada yang tahu dari medsos dan segala macam. Nah ini ternyata salah satunya adalah pemilik si bunga ini adalah pasang suami istri Edi Haryanto dan juga Tuti. Mereka berdua ini cukup senang sebenarnya karena memang ada orang-orang yang datang ke situ, dan emang ini sebenarnya udah ditanamnya tuh sejak 7 tahun yang lalu, sebelum emang rame di media sosial, udah lama banget, makanya emang udah bermekaran gitu. Dan sebenarnya udah sempat viral 2 tahun yang lalu, cuma belum sebesar sekarang karena kondisi bunganya itu gak selalu semeriah ketika musim berbunga. Nah kemudian 3 bulan terakhir ini jadi rame, terutama setelah lebaran karena udah berbunga, udah cakep gitu, dan ya akhirnya pada foto di situ. Cuma kalau menurut beliau ya, gak jadi persoalan kok, gak masalah kalau misalnya pada datang. Cuma yang paling penting adalah jangan buang sampah sembarangan, jangan ganggu tangga gitu, karena kan rame banget terutama ya pagi sama sore hari. Ya mudah-mudahan gak terlalu rame juga, biar gak ngeganggu kenyamanan warga sekitar juga.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: Bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Israel. Pencapaian luar biasa ditorekan sama Kota Semarang di mana berhasil menjadi juara umum Pekan Paralimpiade Pelajar Daerah atau PEPAR pada Jawa Tengah 2026. Gokil. Hasil pertangan dong ya. Jadi mereka ini berhasil meraih atau kontingen Kota Semarang ya dari National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kota Semarang. Ini berhasil dapetin 7 emas, 4 perak dan juga 5 perunggu yang ajangnya ini atau turnamen ini berlangsung di Solo kemarin tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026. Dan ini juga diapresiasi oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujang yang mengapresiasi perjuangan para atlet, pelajar, pelatih, pendamping dan semua pihak yang juga ikut ngedukung kontingen Kota Semarang. Karena ini jadi bukti nih kalau keterbukaan akses dan kesempatan ini bisa membantu anak-anak penyandang disabilitas untuk bisa berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing ya. Dan ini juga jadi satu hal yang penting juga untuk bisa membangun lingkungan yang lebih inklusif. Tentunya untuk teman-teman penyandang disabilitas ini bisa ikut berpartisipasi, bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya, bahkan juga bisa berprestasi. Karena ini luar biasa loh, mengakhiri dominasinya Solo yang bisa dibilang udah cukup sering gitu untuk menjadi juara umum bahkan 4 kali berturut-turut. Nah, Pemkot Semarang juga mendorong inklusivitas ini nggak cuma lewat olahraga, tapi juga di sektor-sektor lainnya. Ya misal kayak pendidikan ya, ada jalur afirmasi untuk penyandang disabilitas di Pra SPB 2026. Kemudian juga hal-hal lainnya juga yang coba digarap untuk bisa mewadahi juga potensi dari teman-teman disabilitas untuk bisa berprestasi dan juga berkarya sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu, sesuai dengan sektor yang mereka geluti gitu istilahnya. Sementara itu kalau menurut Ketua NPCI Kota Semarang Nur Solikin, ini nggak instan karena ini adalah proses pembinaan ya yang sudah dilakukan, kemudian juga latihan selama 6 bulan yang mereka konsisten lakukan, ini akhirnya yang berbuah sebagai prestasi untuk Kota Semarang.

2. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

Faris Magriza Dispada, selamat pagi teman Pro 2. Kasih ya dulu dong. Hai. Semoga hari ini lancar buat kamu, segala aktivitas yang kamu lakuin di hari ini ya. Semoga, apalagi ya, semoga lebih fresh ya, karena kemarin kan udah sempet libur ya, udah sempet tanggal merah, jadi udah bisa lebih celing lagi pikirannya ya. Udah, mungkin udah me time, udah apa, udah mungkin tidur time ya. Sak dino turu aturu tok disini ya. Tapi kita ngomongin soal yang lagi rame kejadian ya beberapa waktu belakangan ini, karena Indonesia lagi banyak banget dilanda bencana ya. Ada gempa di NTT, kemudian juga yang rame juga adalah soal kebakaran hutan dan lahan. Karena memang juga bertepatan juga memang kondisinya adalah musim kemarau yang cukup lumayan ekstrim, panas juga. Dan akhirnya ini bikin, terutama kayak di Kalimantan, itu sampai yang bener-bener banyak banget asap mengepung juga di mana-mana ya. Bahkan di Jawa Tengah sendiri, kemarin kayak aku sempat bahas kalau salah satu yang cukup lumayan tinggi adalah soal kebakaran hutan dan lahan. Ini bahkan kalau dari BPBD Jawa Tengah, yaitu 232 kejadian karhutla, naik 700% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu nih. Sedangkan kalau kayak di beberapa tempat itu sampai ya benar-benar yang lumayan apa ya, masif gitu istilahnya ya. Dan tentunya ini juga jadi concern bareng-bareng ya, karena dengan kondisi cuaca seperti ini, kemudian juga efek dari kebakaran hutan dan lahan itu kan juga kemana-mana, asapnya kemana-mana. Bahkan karena di Kalimantan itu bahkan sampai ada yang ke negara tetangga, karena emang sampai sebanyak itu, emang sepekat itu juga asapnya yang kemana-mana ya. Jadi mudah-mudahan kita doain semoga untuk teman-teman yang ada di sana, yang di Kalimantan ini, diberikan kekuatan dan mudah-mudahan segera bisa berlalu ini ya. Semoga bisa segera teratasi, terutama semoga segera dibantu juga supaya itu tadi ya, masyarakat yang di sana bisa menghirup udara dengan lebih segar lagi, dan kebakaran yang ada di sana bisa cepat tertangani.

0: saatnya kuis cerdas cermat sensus ekonomi 2026. Untuk yang bisa jawab akan dapat hadiah pulsa. Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, saya Ibu Sari dari Tembalang.
0: Ibu Sari dari Tembalang. Oke, udah siap ya Bu ya? Kita langsung ke pertanyaan pertama. Sensus ekonomi 2026 diadakan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa?
1: Dari 1 Mei sampai 31 Agustus. Bener gak, Mas?
0: Bener banget. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Sensus ekonomi 2026 ini cakupannya seluas apa sih?
1: Mencakup seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari UMKM sampai usaha besar di seluruh wilayah Indonesia, Mas.
0: Iya, bener banget. Kita ke pertanyaan penentu sekarang. Ada istilah TIR. Ini sering muncul tentang sensus ekonomi 2026. Nah, apa kepanjangan dari TIR?
1: TIR itu singkatan dari Terima Petugas Sensus Ekonomi 2026. Isi data dengan benar dan rahasia terjaga.
0: Hadiah pulsa buat Ibu Sari. Wah, mantep banget nih pengetahuannya. Selamat ya Ibu yang tadi di Tembalang kalau nggak salah. Hadiahnya langsung meluncur ke nomor Ibu.

ngobrol teman produser nanti di setengah 10 kita akan ngobrolin soal di balik asap Kalimantan. Gimana sih cerita yang ada di sana sebenarnya ya, karena kalau kita ngeliatin di apa namanya di media ya, di TV entah itu di berita online atau segala macam di medsos, ya kan cukup lumayan masif ya di Kalimantan ini mengenai soal kebakaran hutannya. Nah, ini kira-kira kalau di sana seperti apa? Apa yang jadi fokusnya, challenge-nya kayak gimana sebenarnya, dan kira-kira dampaknya sebenarnya ke masyarakat yang ada di sekitar ini seperti apa? Karena kalau ngeliatin itu kan lumayan bener-bener gede ya, kalau apa namanya dari segi volumenya, kemudian juga dari segi efeknya segala macam. Ini kan lumayan. Nah, kira-kira apa yang udah dilakuin abis ini sama siapa? Pantengin aja terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya

0: 146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: masih lanjut lagi di Spada. Selamat pagi Tuan Pro 2, dan kita masih ngobrolin seputar kebencanaan, terutama ini adalah cerita dari teman-teman relawan yang berjibaku melawan karhutla, ya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan. Di line telepon aku pagi ini, Tuan Pro 2, kita udah tersambung barengan sama seseorang. Dia ini adalah, atau beliau ini adalah koordinator TSR dari PMI Kobar. Kita akan ajakin ngobrol, ada Kak Ayo Tanoto. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, Kak Ayo, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya sehat, sedikit batuk.
0: Ya, sedikit batuk. Ini karena efek karena asapnya juga kah, atau gimana Kak?
1: Iya, benar sekali.
0: Ini Kobar ini berarti, kalau correct me if I'm wrong, berarti Kota Waringin Barat, benar ya Kak ya?
1: Benar, Kota Waringin Barat disingkat Kobar.
0: Oke, soalnya tulisannya Kobar sih. Berarti Kota Waringin Barat ini juga jadi salah satu daerah yang juga lumayan terdampak juga ya Kak ya, dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan ya Kak ya?
1: Iya benar, kita dengan sampai saat ini ada sekitar 400 titik api lah akumulasinya.
0: Oke,
1: nah selama Agustus.
0: Oke, ini kondisinya kayak gimana Kak sekarang, kalau boleh diceritain, dan dibandingkan dengan mungkin beberapa waktu sebelumnya, ini kalau sekarang ini kayak gimana Kak?
1: Untuk sekarang ya, sampai dengan tadi malam itu kami ikut pemadaman nih, kebakaran itu sudah mendekati pemukiman, karena ada di beberapa titik itu sudah mendekati pemukiman kebakaran hutan dan lahannya.
0: Oke.
1: Terus kalau kondisi pagi itu mulai kabut. Kabut, terus jam-jam 9 itu udah mulai reda, tapi kualitas udara ya itulah. Nanti bisa dicek di aplikasi kualitas udara itu, nanti silahkan cari aja di Kota Waringin Barat, nanti kelihatan tuh kualitas udara kita selama ini.
0: Soalnya kalau kemarin tuh sempat ngeliatin gitu, ada yang nge-capture gitu Kak di media sosial. Jadi kalau di Kalimantan sana kualitas udaranya pada merah-merah-merah semua gitu ya Kak ya?
1: Iya benar, kuning dan merah.
0: Itu
1: meriah.
0: Merah meriah ya, tapi kuning dan merah ini kalau misalnya ngecekin di aplikasi pemantau kualitas nih Tom Pro 2 ya, itu tandanya berarti udaranya atau kualitas udaranya tuh sangat ya buruk, sama sangat buruk ya Kak ya berarti ya?
1: Iya benar, sangat tidak sehat. Tidak sehat dan sangat tidak sehat.
0: Itu dia, makanya emang ini gak heran kalau sampai batuk-batuk ya, karena memang kondisi udaranya atau kualitas udaranya ya emang selumayan itu sebenarnya. Nah kalau titik apinya tadi kan kayak sempat bilang ada sekitar, berarti 400 tadi ya Kak ya, masih ada ya?
1: Iya, akumulasinya 400 untuk per hari ini itu 13 titik ya. Kalau 400 tadi akumulasi selama bulan Agustus.
0: Oke, dari selama bulan Agustus ada 400 titik, sekarang ada 13 berarti ya Kak ya?
1: 13 setiap harinya di angka 10, 13.
0: Oh,
1: seperti itulah Kak gambarannya.
0: Oke, ini kalau diliatin kesini-kesini, apakah semakin menurun atau gimana? Karena kan tadi bilangnya ini makin mendekati ke permukiman nih ternyata nih, kalau dilihat dari apa yang terjadi di lapangan nih.
1: Kenapa Kak tadi?
0: Oh ini,
1: jelas tadi.
0: Oh iya, ini mungkin apakah terjadi penurunan kah atau gimana? Karena tadi sempat Kak Ayu sempat bilang kalau ini udah mulai mendekati ke permukiman nih. Ini berarti apakah sudah mulai ada penurunan kah atau justru ternyata makin luas nih titiknya?
1: Sebenarnya kalau dihitung luasan, contoh satu titik api itu kita sudah satu minggu melakukan pemadaman itu belum padam-padam, karena material tanahnya adalah gambut tipe ekosistem rawa ya, kering dan nggak bisa padam. Itu sudah satu minggu, hanya satu titik itu. Terus kalau mendekati pemukiman, karena ada banyak titik tersebar, jadi setiap hari itu ada titik api baru. Nah, titik-titik api baru ini yang mendekati pemukiman.
0: Oke, jadi bahkan satu titik api aja bisa sampai semingguan lebih ya Kak ya, untuk memadamkannya, dan itu juga masih ada yang muncul-muncul juga gitu ya Kak ya?
1: Iya benar, karena material tanahnya kan tipe gambut, kalau kita bilang di Kalimantan itu gambut atau ekosistem rawa ya. Nah, dengan kondisi kering seperti sekarang, ya ekosistem rawanya kering. Nah itu kalau sudah terbakar, tidak bisa dipadamkan juga. Karena kemarau, sumber air tidak ada, itu yang proses itu yang membuat kita susah untuk memadamkan. Makanya ada yang satu minggu, ada yang lebih satu minggu juga belum padam juga.
0: Oh iya benar juga, karena kalau setahu aku juga tanah gambut itu juga salah satu yang agak bikin susah juga ya. Akhirnya ini yang bikin secara pemadamannya pun juga tidak semudah itu juga. Nah kalau dari teman-teman TSR PMI Kobar sendiri untuk nanganin karhutla ini fokusnya kemana nih Kak sekarang, berarti apa yang lagi coba dilakukan nih?
1: Kalau teman-teman di TSR PMI Kobar sendiri untuk sementara, karena kita tergabung di Satuan Tugas Penanggulangan Bencana juga, kan status di Kota Waringin Barat sekarang ini tanggap darurat bencana. Karhutlah. Kita fokus untuk di keselamatan dan kesehatan masyarakat serta teman-teman relawan juga satgas di lapangan dan juga ikut bantu pemadaman juga.
0: Oke, jadi misalnya adalah fokusnya sekarang ini terutama adalah untuk memadamkan titik-titik api yang tadi kalau katanya Kak Ayu ada sekitar 13 tadi kurang lebih di angka-angka segitu ya Kak, kurang lebih ya, ini yang jadi fokusnya sekarang ya Kak berarti ya?
1: Iya benar.
0: Oke, suasananya gimana sih Kak ketika teman-teman relawan ini terjun di lapangan ketika berada di lokasi pemadaman di titik api ini? Suasananya gimana Kak di situ? Apa yang kalau boleh digambarin ke teman Pro 2 yang dengerin sekarang?
1: Suasana ya, kalau yang pasti sih panas ya, panas itu yang utama, panas. Terus seperti yang saya bilang tadi, medannya cukup berat karena gambut, terus kita melawan asap juga, terus jarak pandang terbatas karena asap. Nah, yang agak sulit sih sebenarnya suasananya itu ya panas itu, karena kita melawan api kan, udah panas dari api di bawah juga karena ini masuk kemarau juga, panas juga dari atas. Jadi panasnya double-double lah.
0: Oh iya benar juga sih ya, karena dari apa namanya cuacanya kemarau ya, terus juga abis itu panas dan ditambah ya di titik api juga ya, lumayan berasa ya Kak ya sebenarnya ya.
1: Iya benar sekali.
0: Oke,
1: nah kalau teman-teman di sini bilangnya sih simulasi neraka ya.
0: Ya ampun, iya juga sih, tapi ya jangan, ya ya nggak mau ngomong begitu juga sih, cuma ya emang itu menunjukkan sebenarnya seberapa parahnya mungkin kalau misalnya, karena di Semarang mungkin juga mungkin nggak punya gambaran, taunya cuma, oh kebakaran hutan di sana kayak gimana segala macam, efeknya luar biasa, tapi mungkin dari ceritanya Kai jadi kegambar kalau, oh ternyata sepanas itu, karena udah kehajar panas matahari, kehajar juga sama panas yang ada di titik-titik api yang muncul. Nah, selain itu tadi Kak, selain karena ngadepin panas, kemudian juga medannya ini tanahnya gambut juga yang emang agak ribet untuk misalnya mademin. Tantangannya yang paling berat apa Kak sekarang untuk menangani si kebakaran hutan ini?
1: Tantangan paling berat kita adalah air. Kita sumber air itu sangat susah ya. Tadi kemarau juga. Itu tantangan terbesar kita, itu kalau kemarin terakhir itu kami melakukan pemadaman itu dengan istilahnya apa ya, dipukul-pukul saja apinya.
0: Oh.
1: Hanya supaya tidak menyebar ya. Okay. Karena kemarau kan air sangat susah. Terus walaupun ada sumber air, titik api juga jauh, tidak memungkinkan kita untuk membawa berdaya. Kalau di sini mungkin ada mobil tangki yang besar, itu akses tidak bisa walaupun ada air. Itu tantangan terberatnya sih sebenarnya air. Air dan cuaca ya. Kalau tadi yang bilang sebelumnya panas itu.
0: Oke, air dan cuacanya jadi salah satu challenge terbesarnya. Kalau itu paling deket berapa Kak? Kalau biar bisa digambarin, saking susahnya ini paling deket yang ada yang bisa dijangkau itu berapa jaraknya dari si titik apinya Kak?
1: Jarak sumber air ke titik api atau
0: yang paling deket yang bisa dijangkau? Karena kan katanya karena kemarau jadinya agak susah nih untuk bisa dapat airnya nih.
1: Oh ya, jarak itu paling dekat 5 kilo sampai berapa ya? Ya di angka paling dekatnya 5 kilo. 5 kilometer itu ke arah sungai.
0: 5 kilo ke arah sungai. Itu aja mungkin kalau kita lari, kita jalan tuh udah lumayan juga. Ini sumber air terdekatnya segitu. Dan ini akhirnya dipukul-pukul tuh berarti pakai apa Kak mukul-mukulnya?
1: Pakai yang ada di sekitar. Terus ada juga ada alat namanya, kalau di teman-teman relawan itu kepiok ya. Cuma itu agak berat. Jadi kalau lihat di sikon kayak tadi misalnya nggak ada air ya, kita pakai alat dahan pohon dipotong terus dipukulin ke api.
0: Berarti
1: yang penting apinya padam dulu. Tidak menyebar, padam dulu.
0: Itu dia, makanya nggak heran sampai seminggu itu untuk bisa memadamkan titik api. Dan juga ya karena memang keterbatasan juga, airnya susah. Bahkan ini mungkin nggak ada yang kebayang kalau ternyata madem ini ya pakai dipukul-pukul gitu ya, pakai kebiok apa-apa tadi yang sempat dibilang sama Kak Ayo.
1: Iya.
0: Itu artinya ya memang sesusah itu juga kondisinya, seserius itu ternyata. Kak Ayo, kita break dulu sebentar ya Kak ya.
1: baik.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi abis ini. Jangan ditutup dulu teleponnya, kita lanjut abis ini. Ya, so teman Pro 2, kita lanjut lagi abis ini. Keep on station terus di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kita lanjut lagi di Spada, selamat pagi Taman Pro 2. Dan kita masih ngobrolin soal gimana sih cerita dari relawan yang ada di titik kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan ini seperti apa. Kita masih ngobrol barengan sama Kak Ayu Tanoto, koordinator TSR PMI Kota Waringin Barat. Kak Ayu, aku jadi ngebayangin nih tadi Kak, gara-gara Kak Ayu cerita situasi kayak gimana di sana, berusaha ngemadem ini kayak gimana. Jadi kebayang kalau ternyata ini tidak mudah dan tidak segampang yang dipikirkan ya Kak ya, berarti.
1: Iya benar.
0: Oke, nah ini sejauh ini dengan sejauh ini dengan kondisi seperti itu, dengan titik api yang tadi bisa dibilang ya stabil, tapi mudah-mudahan nurun ya di angka 10, 11, 12, 13, kemudian juga ini semakin dekat juga ke permukiman. Ini dampaknya untuk masyarakat sekitar yang ada di sana, ini kayak gimana Kak? Yang dirasain sama masyarakat seperti apa?
1: Kalau dampaknya yang pasti satu, aktivitas masyarakat terganggu. Sudah pasti. Terus dampak kesehatan, jadi aktivitas kesehatan juga, karena kan sebenarnya kalau di kita Kalimantan, khususnya di Kota Waringin Barat itu setiap tahun mengalami ini kan, kebakaran hutan. Cuman kita nggak pernah tahu efek kesehatan itu secara jangka panjang ya. Nah, yang kalau yang paling dekat adalah kabut yang saya bilang. Kita ada 3 hari itu di pagi hari kabut jarak pandang sekitar cuma 5 meter. Nah, itu sangat sangat mengganggu sekali. Kita beraktivitas susah, terus bernapas juga susah. Nah, mungkin itu sih dampak yang paling terasa di masyarakat atau di kita.
0: Oke, istilahnya adalah ini aktivitas masyarakat benar-benar terganggu, bahkan kalau kabut asap tuh kan jadi rasanya kayak pagi pun berasanya tetap malam ya Kak ya, karena saking gelapnya itu ya Kak ya.
1: Iya benar, gelap sekali. Kadang kita harus menyalakan lampu motor kan, misalnya kalau kita pakai kendaraan bermotor, kalau kabut kita harus menyalakan lampu motor seperti di malam hari, terus berkendara dengan sangat pelan, seperti berada di apa ya, kalau kita pernah nonton film Silent Hill ya, seperti itulah, ada kabut-kabut. Cuman kalau itu kabut embun, kalau di kita kabut asap.
0: Ya itu, kalau embun masih agak kelihatan lah kemana-mana sedikit, walaupun juga tebel. Tapi kalau kabut asap, ini udah asap kan kita tahu sendiri ya, hitam terus juga agak pekat juga, akhirnya ya visibilitasnya jadi keganggu. Walaupun sebenarnya udah pakai lampu motor pun juga tetap nggak kelihatan ya kadang ya Kak ya.
1: Iya benar.
0: Nah itu
1: harus
0: tuh
1: ekstra hati-hati lah.
0: Iya, harus hati-hati dan harus pelan juga bawanya. Nah ini sekarang untuk masyarakat sendiri yang di sana dengan kondisi seperti ini, yang dibutuhkan ini seperti apa Kak? Bantuan yang dibutuhkan dari masyarakat yang ada di sana ini seperti apa sebenarnya?
1: Seperti yang tadi dibilang, dampaknya adalah kesehatan. Yang paling dibutuhkan masyarakat sekarang adalah perlindungan kesehatan dan layanan kesehatan mungkin. Kalau di kita di PMI Kota Waringin Barat sendiri, kita sudah menyediakan satu ruangan khusus, namanya ruang sehat bebas asap. Boleh diakses oleh seluruh masyarakat yang terdampak kabut. Jadi sistemnya ruangannya sejuk, segar, sirkulasi bagus. Terus kita sediakan tempat duduk yang nyaman juga, terus tempat tidur yang nyaman, jadi masyarakat yang terdampak bisa mengakses ruang sehat bebas asap punya kita.
0: Ini juga mungkin terutama untuk masyarakat yang mungkin rawan juga ya Kak ya, untuk yang mungkin anak-anak, mungkin lansia atau ibu hamil mungkin yang kepengaruh kayak beginian, kan nggak sehat juga untuk kesehatan mereka gitu ya Kak ya.
1: Iya benar, yang paling penting adalah perlindungan kesehatan kelompok-kelompok rentan kalau kita bilang.
0: Itu dia, makanya harus benar-benar dilindungi. Nah sebenarnya kalau misalnya dari PMI sendiri, dari Kak Ayo dan teman-teman juga, karena ini kan juga mendekati permukiman, artinya ada juga mungkin masyarakat yang memang tinggal berdekatan juga nih dengan titik apinya. Ini himbauannya atau arahannya seperti apa nih Kak untuk masyarakat yang tinggal yang mungkin lebih dekat juga nih dengan titik apinya?
1: Himbauan ya, kalau kita misalnya kita kayak tadi malam, jadi satu titik itu kita melakukan respon penanganan. Kita satu, kalau yang tadi di awal bilang adalah keselamatan teman-teman dan keselamatan warga, kita himbau untuk tetap berada di dalam ruangan, kurangin aktivitas di luar rumah. Apalagi kalau asapnya sedang pekat-pekatnya, gunakan masker, terutama yang tetap harus berkegiatan di luar, harus utamakan menggunakan masker, jaga kondisi tubuh juga, karena cuaca kita tidak tahu kemarau ini sampai kapan kan.
0: Iya.
1: Yang paling penting adalah menjaga kondisi tubuh, istirahat yang cukup, kalau mengalami sesak atau pusing segera ke fasilitas kesehatan.
0: Artinya memang sebenarnya lebih fokusnya adalah soal kesehatannya dari masyarakat yang di sana, karena ya itu tadi ya efek dari asapnya yang tentunya juga ngeganggu aktivitas gitu ya kak ya.
1: Iya benar sekali.
0: Oke, itu berarti kalau kayak gitu yang orang-orang pada kerja dan segala macam jadi libur-libur semua dong itu berarti kak, atau gimana?
1: Tetap bekerja, karena contoh kalau anak sekolah jam memulai pelajarannya dimundurkan sampai kabut asapnya mulai hilang. Kalau di sini kan dari pagi itu jam 9 sudah mulai reda, nah itu anak-anak baru mulai belajar. Kalau mungkin di tempat kerja sesuaikan saja. Mungkin kalau memang kondisinya pekat kabutnya ya mungkin jam kerjanya diundurkan mungkin ya. Kalau untuk teman-teman yang bekerja saya kurang tahu, tapi kalau untuk anak-anak sekolah di sini terutama jam pelajarannya dimundurkan.
0: Oke, disesuaikan juga karena ya itu tadi ya dengan kondisi tadi kalau Kak Ayu bilangnya ini udah agak reda nih di jam segini, nah ini akhirnya yang dipakai untuk pada berangkat walaupun tetap harus ya pakai masker dan segala macam ya dengan kondisi asap yang sedemikian itu ya Kak ya.
1: Iya benar.
0: Oke, nah ini
1: yang paling utama adalah pakai masker.
0: Nah, itu paling penting adalah pakai masker, terutama ya dimanapun sebenarnya, bukan cuma di Kalimantan aja, tapi mungkin di daerah yang mungkin rawan atau terdampak sama kebakaran hutan dan lain, karena bukan cuma di Kalimantan, tapi di berbagai wilayah pun juga ada yang seperti itu. Ya paling penting adalah pakai masker supaya asapnya nggak masuk gitu. Nah, mungkin buat orang-orang nih, buat anak muda nih terutamanya kak, yang mungkin ngeliatin kondisi seperti itu, ya juga mungkin ada pasti ada pengen ngebantu juga. Nah, kalau misalnya pengen ngebantu tanpa harus datang nih, apa yang mungkin Kak Ayo sarankan nih buat orang yang dengerin nih?
1: Buat teman-teman mungkin ya yang para pendengar, mungkin salah satu adalah penyebaran informasi yang benar. Karena saya lihat beberapa informasi penyebarannya salah, apalagi tentang kondisi karhutla.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mungkin bisa penyebaran informasinya harus yang benar. Jadi kita mengedukasi orang-orang juga sebenarnya. Kan nggak semuanya harus ke lokasi kebakaran kalau seperti kakak bilang tadi. Yang paling benar adalah penyaringan dan penyebaran informasi yang benar.
0: Oke.
1: Edukasi juga mungkin teman-teman yang masyarakat ya, karena kalau di sini ada beberapa contoh kayak tadi malam itu gara-gara dia bakar sampah sedikit saja sudah menyebar segitu luas. Nah mungkin edukasi kan nggak mesti semuanya harus turun ke lapangan. Mungkin itu aja sih kak, informasi yang benar, penyaringan informasi, penyebaran informasi yang benar, terus edukasi juga bisa mendukung lewat kan ini saya lihat sudah banyak ini di sosmed di mana tentang dukungan untuk teman-teman yang penanggulangan di lokasi donasi baik lewat lembaga atau apapun, silahkan bisa berperan di situ.
0: Oke, jadi edukasi masyarakat itu paling penting, dan juga ya jangan sebarkan informasi yang mungkin sebenarnya kurang benar, kurang valid, akhirnya disebarkan malah justru makin bikin panik yang nggak ngalamin panik tapi yang di sana jadi lebih panik lagi gitu ya kak ya, karena ngeliatin informasi yang tidak sesuai. Iya, itu tadi ya. Oke kak Ayo, singkat aja nih sebelum kita udahan ngobrolnya di pagi ini, ada pesan yang mungkin kak Ayo pengen sampein ya buat dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi yang masih belum padam juga nih kak, dan untuk mungkin juga buat teman-teman yang ada di sana, dan juga mungkin buat orang-orang yang dengerin sekarang, pesannya Kak Ayu apa nih, singkat aja?
1: Pesannya tetap semangat sih. Mungkin itu ya, semangat yang paling penting untuk teman-teman yang sedang melakukan respon dan untuk masyarakat yang terdampak. Semangat dan jaga kesehatan.
0: Nah, itu
1: karena dia. Tidak ada dua kata itu sih menurut saya yang lebih baik untuk saat sekarang.
0: Ya, semangat juga buat Kak Ayo dan juga teman-teman, semoga segera mereda di sana, semoga segera padam juga, semoga bantuannya juga terus mengalir juga nih ya, supaya ya itu tadi ya untuk masyarakat yang ada di sana ini bisa beraktivitas dengan lebih baik lagi seperti sedia kala ya Kak ya.
1: Iya.
0: Oke. Amin. Kak Ayo, sekali lagi terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama aku dan juga teman Pro 2 di pagi ini ya. Semoga lancar di sana, semangat terus, sehat-sehat juga buat Kak Ayo dan teman-teman relawan yang lainnya ya, Kak ya.
1: Iya, baik. Terima kasih juga.
0: Oke, terima kasih Kak Ayo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Alright. Itu tadi teman Pro 2, kita habis ngobrol barengan sama Kak Ayo Tanoto yang memang di sana cerita kalau ya kondisinya memang udah dari panas matahari di situ, titik apinya juga panas, masyarakat di sana juga terganggu aktivitasnya. Kita doain semoga segera pulih, semoga segera benar. Dan ingat tadi ya, jangan sebarin informasi yang belum tentu valid, karena itu tadi, ini dampaknya juga ke sana, ke masyarakat yang terdampak juga, karena baca di media sosial ada yang kurang benar, jadi ikutan panik juga akhirnya ya. Well, abis ini kamu siapin aja deh, pengen puterin, pengen dengerin lagu apa di pagi ini ya, di Product Hitlist, dan juga santai siang lanjut di jam 12 nanti, ada Fetra Juli yang akan nemenin kamu. Faris Manusia pamit, selamat ngejalan hari ini, have a nice day, and bye-bye!
2: Selamat pagi, teman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa serta bor air dan ribuan personil. Presiden mengatakan penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga TNI Polri hingga BNPB.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambah medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa kemarin, 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Sri Kandi muda Indonesia yang turun bertanding pada nomor tersebut adalah pasangan Naura Jasmine Roy Safika dan Kesia Queenie Kendall Riwoy.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Dinas Pendidikan Kota Semarang mencatat ada 31 paket pekerjaan perbaikan sekolah yang dilelang untuk jenjang TK, SD, dan SMP pada 2026. Namun sebanyak 29 paket telah mendapatkan penyedia dan sudah berkontrak. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Hasan menjelaskan, 2 paket lainnya ditunda karena pertimbangan waktu pelaksanaan. Kedua paket tersebut yang diperbaikan di SD Negeri Karanganyar Gunung 02, serta satu paket yang mencakup SD Negeri Gajah Mungkur 01 dan SD Negeri Manyara 03. Menjelaskan jika lelang dilanjutkan, penyedia baru diperkirakan diperoleh pada pertengahan hingga akhir September. Dengan waktu pengerjaan sekitar 90 hari kerja, pekerjaan baru dapat dimulai Oktober dan berisiko tidak selesai sesuai kontrak.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: 95,3 FM Pro 2 RRI, suara teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist. Hai teman Pro 2, ketemu aku sama Fitri Julia yang biasa nemenin kamu di sore hari. Siang ini ada aku buat muterin lagu-lagu kesukaan kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Yuk langsung aja list lagu yang kamu suka, yang pengen kamu puterin siang hari ini teman Pro 2, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara ya, K-pop boleh banget teman Pro 2 ya, aku bakal puterin nanti sampai jam 12 teman Pro 2 ya, aku bakal ngelis lagu-lagu yang udah kamu list juga teman Pro 2 ya. So jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Rasa aneh nggak waktu belajar bahasanya gitu kan? Rasa. Iya,
2: ngerasa aneh kak. Aku
1: tenan pora.
2: Itu ya. Suara banget tuh ya.
1: Kerasa banget.
2: Kerasa ya? Banget anehnya. Memang sih, cuman, nah itu efeknya adalah ketika aku sudah terbiasa dengan logat sini ke rumah, jadi kebawa yang logat sini. Toya. Iya, toya ini tidak bisa hilang mbak.
1: Toya.
2: Tidak bisa hilang.
1: Oke. Tapi nggak diketawain kan?
2: Awalnya diketawain sama sedulur. Nah, nyebut sedulur, nyebut saudara sedulur.
1: Sedulur. Gitu. Dulur. Oh, jadi kok saya kewes maleh.
2: Jadi awakmu iki wong ndi to?
1: Campuran. Berarti udah stay di Semarang udah berapa tahun, Reza?
2: 8.
1: Dan dapat kerjaan di sini juga.
2: Alhamdulillah udah dapat di sini.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: Ocean.
1: Aduh, motorku disenggol, diserobot pula. Orang seperti itu harus diberi pelajaran.
2: Sabar.
1: Gak bisa, ini gak bisa dibiarin. Kita kejar.
2: Jangan dilawan pakai emosi. Ingat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Lah maksudnya?
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disakiti dan dilempari batu, tapi beliau tidak membalas dengan keburukan. Beliau justru mendoakan kebaikan. Masa cuma karena disenggol di jalan kita sampai lupa meneladani akhlak beliau? Lisan yang terjaga dan hati yang memaafkan adalah cermin keindahan akhlak Rasulullah. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Mari tebarkan kasih sayang, bukan kemarahan.

103,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada kabar seru nih buat kamu ya, para pelajar SMA, SMK dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri MAN dan MA Swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Ini sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kamu diajak nih untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karya dapat kamu lihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Kamu bisa meraih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenangnya. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan juga mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Slightly.
1: Halo, nama aku Rizky dari Wonotri. Siang ini kamu bakalan dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Nah, untuk juara minggu ini di Indonesia Top Toy ini ada Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Lagu ini ditulis sendiri sama Tulus dengan Yosef Sitompul yang dipercaya sebagai produser dan juga mengaransemen musiknya. Teh Hijau sendiri bercerita tentang proses penerimaan diri di masa-masa hampa ketika kamu merasa sulit untuk jatuh cinta atau membuka hati. Alih-alih memaksa keadaan, lagu ini mengajak kamu untuk tenang, menikmati proses penyembuhan, dan membiarkan waktu memulihkan semuanya.
1: Ini dia nomor 1.

Penting bagi seorang muslim. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat kelak, segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Kamu lagi dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan bareng aku Jeffrey Araska. Aduh, semangat banget. Padahal ini lagi panas-panasnya loh di Semarang. Dan Semarang itu mau musim kemarau, mau musim hujan. Gak tahu kenapa, setiap jam 12 tuh pasti panas. Iya gak? Nah, kalau lagi panas-panas gini, biasanya orang larinya tuh ke es teh gak sih teman-teman berdua? Es kopi atau minuman manis kekinian. Pokoknya segala hal yang manis-manis, yang dingin-dingin. Enak sih emang. Tapi kalau keseringan lama-lama juga jadi kepikiran nih soal kesehatannya. Apalagi buat kamu yang emang lagi coba jaga pola makan hidup sehat kamu, jaga gaya hidup sehat juga. Padahal ada loh teman Pro 2, opsi lain yang gak cuman seger, tapi juga bisa lebih sehat buat badan kamu. Siang ini aku mau kenalin ke kamu teman Pro 2 sama salah satu UMKM Semarang yang jual berbagai macam smoothies. Ya gak smoothies aja sih sebenarnya, ada salad-saladnya juga. Pokoknya menu-menu sehat lainnya lah. Ini namanya adalah Suhad. Dan kebetulan ini yang ada di balik Suhad ini juga udah siap nih buat sharing bareng aku ke kamu di siang hari ini. Jadi kalau kamu penasaran jangan kemana-mana teman Pro 2. Tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Siapa nih yang penasaran? Wah, jadi kan aku emang udah sempet mau kenalin ke kamu nih ya, satu produk dari Semarangan yang ngejual menu-menu makanan sehat dan minuman sehat yang cocok buat kamu yang lagi jaga pola makan kamu. Udah ada bareng aku juga ownernya dari Suhat. Ini ada namanya adalah Kak Firman yang siap-siap sharing bareng kita siang hari ini. Oke, langsung aja aku sapa. Halo Kak Firman. Wah, akhirnya nih ya bisa ngobrol langsung. Nah, Kak Firman, coba deh ceritain ke teman Pro 2 Suhat ini sebenarnya tuh usaha apa sih?
1: Halo, terima kasih banyak udah diberi kesempatan untuk bisa ngobrol bareng di sini untuk jadi narasumber. Oh ya, untuk pertanyaannya tadi, Suhat ini sebenarnya usaha apa sih? Sebenarnya Suhat itu usaha di bidang F&B dan tujuan awalnya untuk menjual menu atau makanan sehat.
0: Oh, I see. Kalau buat nama Suhat sendiri ini Kak, ada alasan khusus nggak nih? Kenapa milih nama itu tuh Kak? Suhat, kenapa?
1: Nama Suhat ya. Suhat ini kalau boleh aku apa cerita dikit. Aku tuh ngambilnya dari nama jalan di kampusku dulu. Kebetulan dulu aku kuliahnya di Malang di UB. Nah, di situ ada nama jalan namanya Jalan Soekarno-Hatta. Itu di tempat di depan kampus dan lebih sering dipanggilnya tuh Suhat namanya. Nah, karena di situ tuh tempatnya rame. Nah, aku harapannya tokoku juga bakal rame kayak di jalan tersebut. Maka aku ngambil nama Suhat sebagai nama tokoku. Jadi gitu.
0: Wah, ternyata lebih ke nama jalan ya. Kalau di sini ada tuh, tapi arteri kalau di sini panggilannya kan ya. Oke, menarik juga. Tapi by the way nih Kak, kalau dari yang aku lihat di medsosnya, produknya itu ada banyak banget macam smoothiesnya. Ini awalnya tuh gimana sih Kak bisa kepikiran ke arah situ?
1: Wih, terima kasih ya Kak. Oh iya, sebenarnya untuk menu smoothies ini adalah menu tambahan aja sih sebenarnya dulu tuh. Untuk menu utamanya kita ada di salad sayur, tapi karena kalau dinilai cuma jualan salad sayur aja itu apa ya? Menunya dikit aja. Nah, kita tambahin menu lainnya yaitu salah satunya itu di smoothies. Nah, di smoothies itu ada berbagai macam varian. Dan kenapa sih kok kepikiran ke arah situ? Karena aku lihat di daerah sini tuh masih jarang yang jualan produk seperti ini. Makanya aku kepikiran buat ciptain atau buat jualan yang seperti ini. Karena aku lihat-lihat juga masih jarang yang ada jualan kayak gini di daerah sini.
0: Oke, ternyata nggak cuman smoothies, tapi ya tadi kayak aku bilang tadi di awal ya, ternyata ada salad sayurnya juga dan menu-menu sehat lainnya. Oke Kak, kalau boleh tahu nih, usahanya itu udah berjalan berapa lama sih Kak sebenarnya?
1: Untuk usaha ini, Suhat ini kurang lebih belum ada 1 tahun. Besok tanggal 13 Oktober bulan depan ini genap 1 tahun. Jadi ya hitungannya masih baru merintis. Semoga kedepannya juga lebih rame, bisa lancar juga dan bisa buka cabang lah. Amin.
0: Wah, masih muda banget nih, berdiri di tanggal 13 Oktober 2025. Jadi bisa dibilang baru banget. Dan tapi biasanya nih Kak, kalau usaha gini kan sering ada yang namanya pertimbangan atau keraguan dulu gitu ya, sebelum benar-benar buat mulai usaha. Kalau dari Kak Firman sendiri nih, gimana nih Kak pertimbangannya atau ada nggak sih keraguannya dulu tuh Kak?
1: Iya betul, ini masih bisa dibilang masih baru karena belum ada setahun, baru genap setahun di tanggal 13 Oktober besok ini. Dan ya sama seperti usaha lainnya ya, awal buka mesti kita ada banyak keraguan, ada pertimbangan juga. Karena ini juga apa ya, bisa dibilang usaha pertamaku dan ini modelnya modal nekat banget. Jadinya masih banyak keraguan di awal-awal dulu, tapi kalau kita takut buat mulai yang gak mungkin bisa sampai sekarang sih. Ya mungkin awalnya harus berani memulai dulu.
0: Terus kalau dari menunya sendiri nih kak, ada apa aja sih kak yang ditawarin sama Suhat? Dan apa nih menu yang paling best seller di Suhat kak?
1: Oke, untuk menu di Suhat sendiri ada banyak ya kak. Kalau dari minumannya dulu, minuman kita ada berbagai macam varian jus. Terus ada juga kombucha, ada sop buah, dan lain-lain gitulah. Terus untuk makanannya kita ada overnight oats, ada smoothies, ada salad buah dan salad sayur. Dan untuk best sellernya di sini kita ada di salad sayur sama smoothies sih kak. Nah di antara dua itu sih best seller di Suhat. Atau kakak mau nyoba nih, sebelumnya udah datang pernah datang di Suhat atau belum nih? Kalau belum bisa banget nih buat nyoba dulu makanan di sini.
0: Nah dari banyaknya tadi menu yang udah disebutin sama Kak Firman, kalau yang paling bikin kakak bangga itu apa nih?

Hai teman Pro 2, gimana serunya Suhat ini? Tapi obrolannya jangan berhenti dulu, soalnya habis ini masih lanjut lagi. Kita tahan dulu Kak Firman ya. Jadi habis ini aku bakal ngintip-ngintip prosesnya juga. Bakal tanya, aku tanya-tanyain ke Kak Firmannya, gimana sih proses kreatif di balik Suhat ini? Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
0: Waktunya aku tanya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau lagi pengen minuman yang sehat, kamu lebih prefer yang mana nih?
2: Lebih prefer smoothies atau ke yang lebih ke jus?
3: Smoothies soalnya lebih bikin kenyang.
4: Aku sih prefer smoothies sih, karena aku suka yang creamy-creamy gitu.
5: Aku biasanya beli jus karena lebih murah.
0: Terus seberapa sering sih kamu tuh minum minuman smoothies?
3: Tergantung mood aku sih, tapi aku termasuk jarang.
4: Sering banget sih, bahkan semalam aku barusan beli.
5: Aku biasanya sebulan 5 kali deh kayaknya.
0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
0: Oke, aku juga mau jawab pertanyaan aku sendiri tadi. Kalau lagi pengen minuman sehat, aku dua-duanya suka sih. Smoothie suka, jus juga suka. Jadi tergantung situasi, kalau lagi pengen seger ya pasti belinya jus. Tapi kalau lagi pengen yang creamy-creamy, aku larinya ke smoothies, teman berdua. Dan kalau seberapa sering, aku lumayan sering. Ini seminggu 2-3 kali aku pasti beli atau bikin sendiri jus atau smoothies ini, teman berdua.

0: ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya sedang mencari makanan, but
0: apa Miss? Tapi apa?
1: No. Tapi itu makanan, but mengkobat.
0: Apa toh kui? Turis kok ngomong mengko? Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
1: What do you say?
0: No Miss, no what?
1: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
0: Walah, bukan mengko Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan, ya wingko babat. Makanan khas Semarang, dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.

0: Balik lagi bareng aku Jeffrey Araska dan Kak Firman dari Suhat. Masih di santai siang juga, santai tapi cuan ya teman berdua. Tadi udah sempat bahas soal awal mula Suhat ini gimana. Sekarang aku penasaran ya soal proses di baliknya Suhat ini. Kalau Kak, kalau satu smoothies nih Kak, itu tuh mulai dari ide belanja bahannya sampai jadi minuman yang siap diminum, itu tuh prosesnya kayak gimana sih Kak? Berapa lama juga tuh prosesnya?
1: Oke, sebenarnya mulai dari ide belanja bahan sampai jadi dan siap santap itu nggak lama sih. Sebenarnya untuk ide sendiri tuh aku sering nonton atau sering lihat di media sosial, terus aku coba-coba untuk menunya, bahannya aku sesuaikan terlebih dahulu, aku cek-cek, aku coba, dan akhirnya setelah dicoba beberapa lama dan aku rasa untuk menunya udah enak, baru aku jual. Nah itu sih kurang lebih untuk tahapan itu tuh berapa lama ya, sebulan kayaknya untuk membuat sebuah menu. Gak lama juga sih, tergantung menu dan tingkat kesulitan dari makanan tersebut.
0: Wih, berarti full effort tuh ya. Ngomong-ngomong, jadi tiap menu yang Kak Firman bikin itu ada cerita gak sih dibaliknya Kak?
1: Iya, begitulah ya Kak. Lumayan-lumayan effort juga untuk membuat menu-menu tersebut. Tapi untuk cerita dibaliknya ada sih, ada. Cuma ya nggak semua, ada beberapa cerita dibaliknya. Kayak salad sayur dulu itu kebetulan aku suka gaya hidup sehat, aku suka lari, suka nge-gym, suka olahraga, dan kebetulan saat mau cari makanan-makanan sehat di sekitarku tuh susah, makanya aku kepikiran buat sendiri. Dan setelah buat sendiri, aku foto, aku posting di story, dan ternyata banyak sih orang yang kepingin juga pingin makan makanan kayak gitu, cuma susah untuk menemukan di daerah sini. Jadinya aku kepikiran buat jualan. Nah dari situ aku juga ada ide, ada kepikiran buat buka toko, karena di sini banyak yang ingin hidup sehat, ingin makan makanan sehat, tapi masih susah untuk carinya.
0: Terus dari yang udah jalan selama ini Kak, ada gak sih pembeli yang unik atau random gitu? Misalnya beli smoothies karena baru diputusin mungkin, atau apa gitu, pengen gemuk tapi minumnya smoothies gitu. Ada gak?
1: Ya, yang namanya pembeli ya mungkin banyak sih, banyak yang unik dan random. Tapi untuk cerita dibaliknya kayak habis putus atau gimana gitu aku kurang tahu ya. Tapi kalau untuk customer yang minta custom menu yang aneh-aneh tuh banyak. Kayak ada yang minta salad sayur tapi minta semua sayurnya direbus terlebih dahulu, ada yang request buatin menu yang baru, ada yang request macam-macam. Nah ini sih yang agak lucu untuk membuatnya gitu. Terus ada yang masih aku ingat itu, ada yang makan smoothies, ada yang pesan smoothies, terus dia tuh kayak muji-muji banget, duh menunya enak banget Kak, apa ya, kayak seneng banget gitu loh buat habis ngerasain smoothiesnya. Jadinya aku juga seneng buatin menu tersebut. Kakaknya itu kayak bahagia banget pas nyobain smoothies itu.
0: By the way nih Kak, namanya juga kan usaha, pasti ada tuh momen-momen yang bikin capek, bikin bingung bagi waktunya gimana. Nah dari Kak Firman sendiri ada gak nih tantangan yang paling berasa sejauh ini Kakak Firman ini ngebangun Suhat?
1: Yap, kalau capek sih ya pasti ya, namanya orang merintis dulu pas awal-awal capek banget, karena semuanya aku yang ngurusin sendiri, mulai dari belanja, beli bahan, terus pembuatan, terus ngelayanin juga, semuanya aku yang ngurus sendiri, tapi sekarang setelah ada karyawan jadi mulai terbantu. Dan ya walaupun karyawannya saat ini yang mahasiswa, tahu sendiri lah mahasiswa itu masih kuliah ya, kadang ya apa izin seenaknya, tiba-tiba nggak masuk, tiba-tiba izin. Nah itu sih kalau sekarang yang bikin bingung, kalau tiba-tiba karyawannya ada izin, nah kita yang harus mau nggak mau harus apa, harus jaga gitu sih.
0: Terus nih kak, kedepannya sama Suhat ada rencana nggak atau harapan tertentu nggak kak?
1: Untuk kedepannya rencana insya Allah ini aku mau apa ya, mau renov tempat ini, mau aku buat lebih besar jadi bisa muat untuk banyak orang gitu sih. Sebenarnya kemarin aku ada rencana buat buka cabang, tapi setelah dipikir-pikir satu cabang ini aja apa ya, masih pusing buat ngelolanya karena aku juga nggak ada basic buat membuat usaha. Ini baru pertama kali, jadinya aku mulai pelan-pelan dulu, aku fokuskan di satu tempat, aku besarin dulu, nanti kalau dirasa udah cukup dari segi semuanya, dari rasa menu dan manajemennya udah aku rasa udah bagus, nanti kemungkinan akan buka cabang di tempat lain. Tapi untuk tahun ini aku fokusin di satu cabang dulu, aku besarin, aku mantapkan lagi.
0: Amin, semoga cabang yang satu ini dulu yang makin gede, nanti akhirnya menjamur cabang-cabangnya makin banyak ya kak ya. Dan aku yakin juga banyak teman Pro 2 nih di sini yang masih pengen mulai usaha sendiri tapi masih bingung juga, masih ragu-ragu. Kira-kira nih dari Kak Firman ini ada tips nggak buat teman Pro 2 di luar sana?
1: Ragu itu wajar, takut itu wajar, takut akan kegagalan karena kita juga nggak tahu di mana masa depannya akan berhasil atau gagal, itu kita nggak akan tahu. Tapi selama kalian nggak mencoba itu ya pasti gagal. Kalau udah dicoba ada dua kemungkinan, gagal atau berhasil, kemungkinannya ada dua. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba, kemungkinannya cuma satu, yaitu gagal, karena nggak pernah dimulai. Jadi gimana ada kemungkinan berhasil kalau kita nggak berani untuk memulai? Ya walaupun ada kemungkinan gagal ya, tapi kita usahakan dulu.
0: Bener sih, bener. Aku setuju kalau itu. Nah, sebelum kita tutup obrolannya teman Pro 2 sama Kak Firman juga, kasih tahu dong Kak, ini ke teman Pro 2 yang penasaran, kalau mau stalking atau pengen kepo-kepo, pengen pesan, bisa lewat mana aja nih Kak?
1: Oke, boleh banget teman-teman. Kalau semisal teman-teman penasaran sama usaha aku, pingin lihat, pingin mesen, atau pingin sekedar ngobrol-ngobrol aja, diskusi, bisa banget. Bisa chat lewat IG ataupun TikTok. Untuk username-nya ada di sowehat33. Nah itu tuh di situ kita kalian bisa DM, bisa ngobrol-ngobrol bareng aku, dan semisal ada mau yang pesen bisa aja langsung lewat WA. WA-nya ada di bio medsos aku. Jadi kalau teman-teman ingin ngobrol atau ingin mesen bisa banget tuh lewat akun medsos aku. Terima kasih.
0: Wih, itu teman Pro 2, langsung aja dikepoin, langsung di Instagram ataupun TikTok ada namanya @suhat33, SOEHAT33. Nah, langsung aja kepoin, dan ternyata banyak banget yang bisa kita ambil nih ceritanya dari proses dibaliknya, kenapa ini bisa dimulai awal bisnisnya, dan juga ya apa aja proses kreatifnya dibaliknya sampai akhirnya jadi minuman dan makanan sehat.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Duh, gak kerasa teman Pro 2, udah hampir sejam aku nemenin kamu di Santai Siang Santai Tapi Cuan. Tadi aku juga udah ngobrol bareng Kak Firman dari Suhat. Jadi Suhat ini adalah salah satu UMKM di Semarang yang ngejual menu-menu sehat kayak salad sayur dan smoothies buah. Wah, ini cocok banget kalau di Semarang lagi panas-panasnya nih ya. Dan aku juga jadi tahu ternyata gak gampang juga, masih banyaklah yang bisa kita petik dari omongan kita tadi barengan sama Kak Firman. Semoga tadi obrolan aku bareng Kak Firman bisa jadi pemantik kamu. Siapa tahu kamu pengen mulai usaha kamu sendiri di bidang F&B. Bisa kamu contoh tuh tadi ya. Dan habis ini kamu jangan kemana-mana karena aku pergi, tapi santai siangnya masih lanjut. Bye-bye teman Pro 2.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
2: Santai tapi cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Siang.

103,3 FM Broadway dari Semarang, teman terbaik kamu. Kabar keren nih dari dunia bulu tangkis Indonesia, teman Broadway. Jonathan Christie alias Jojo resmi naik ke peringkat 1 dunia berdasarkan pembaruan ranking BWF ya, Badminton World Federation, teman Broadway ya. Di Selasa kemarin 25 Agustus 2026, Jojo kini menempati posisi teratas tunggal putra dunia. Jadi ini bukan sekedar naik ranking 1-2 tingkat, tapi langsung jadi nomor 1 dunia, teman Pro 2. Yang bikin pencapaian ini makin spesial, Jojo menjadi tunggal putra Indonesia pertama yang berhasil menduduki ranking 1 dunia sejak legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat di Agustus 2000. Artinya setelah 26 tahun, akhirnya ada lagi wakil tunggal putra Indonesia yang berhasil duduk di posisi paling atas ranking dunia. Perjalanan menuju posisi ini tentu gak instan, ada latihan, pertandingan, tekanan, konsistensi, dan pastinya proses panjang yang harus dilewati. Jojo sampai akhirnya bisa mencapai titik ini, dan buat kamu yang lagi ngejar sesuatu ini, teman Pro 2, entah itu nilai bagus, masuk kampus impian, menang lomba, atau sekedar pencapaian target pribadi, pencapaian Jojo ini bisa jadi reminder, karena progres itu gak selalu kelihatan cepat, tapi kalau konsisten, hasilnya bisa luar biasa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

melihat pemain bola langsung kenal dari gaya rambutnya. Nah, kalau biasanya cowok yang satu ini, Erling Haaland, ya identik banget dengan rambut gondrongnya. Sekarang ada yang beda, teman Pro 2. Haaland yang jelang laga pembuka Manchester City di Premier League musim 2026-2027 ya, melawan Bournemouth ya, Haaland nih bikin kejutan dengan memangkas habis rambut panjangnya menjadi model buzz cut ya, alias rambut super pendek. Dan yang menarik, Haaland ternyata sempat ragu-ragu nih buat potong rambut ya, karena dia teringat pesan legenda sepak bola Swedia Zlatan Ibrahimovic yang pernah ngingetin bahwa kekuatan Haaland tuh ada di rambutnya. Berarti kayak si Pitung nih, si Pitung bener gak sih kalau yang gondrong itu? Nah, tapi akhirnya Haaland tetap gas, teman Pro 2. Bahkan momen perubahan gaya rambut ini dia bagikan lewat video call kepada beberapa orang penting dalam perjalanan karirnya. Reaksinya juga lucu-lucu banget ya, Zlatan sampai kaget dan bercanda. Sementara ada Jack Grealish malah bilang Haaland terlihat seperti anak berusia 10 tahun lebih muda. Nah, sementara itu ada juga mantan pelatihnya di Manchester City ya, Pep Guardiola, ini juga justru memuji gaya barunya sambil bercanda kalau dirinya juga ingin punya rambut seperti Haaland. Voila. Menurut kamu gimana teman Pro 2? Haaland dengan rambut panjangnya atau baskatnya? Yang jelas rambut boleh berubah, tapi kalau urusan cetak gol, Haaland tetap gacor.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik.

dari Marcel Tumang Pro 2. Dan ada kabar menarik buat kamu yang suka banget otomotif, atau kamu ngaku anak otomotif, suka banget sama dunia balap ya. Ini MotoGP Mandalika 2026 hadir Tumang Pro 2. Dan di acara ini Presiden Prabowo Subianto tuh diharapkan hadir langsung di MotoGP Mandalika 2026. Kalau benar terrealisasi, kehadiran Presiden tentu bisa semakin menambah perhatian publik terhadap gelaran MotoGP di Indonesia ya. MotoGP Mandalika 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026 di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan ini, kehadiran Presiden juga diharapkan bisa semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu tuan rumah ajang balap motor dunia ya. Karena ini gak hanya cuma balapan aja sama Pro 2. Nah, ada catatan juga, sampai informasi dalam materi dibuat ya sama Pro 2, kehadiran Presiden Prabowo itu masih sebatas rencana, jadi belum bisa dipastikan ya. Kepastiannya diperkirakan baru akan diketahui mendekati pelaksanaan MotoGP Mandalika. Jadi ya ditunggu aja nanti gebrakannya kayak gimana teman Pro 2. Tapi buat kamu yang sudah punya rencana datang ke Mandalika, bisa jadi ini salah satu momen yang menarik sih untuk ditunggu ya. Siapa tahu kamu gak hanya bisa menyaksikan aksi pembalap dunia, tapi kamu juga bisa melihat langsung Presiden Republik Indonesia di tengah panasnya atmosfer MotoGP.

0: Ini dia teman Prudha, keseruan setiap malam cuman di Prudha FM.
1: Tadi kan kita juga sempat bilang jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang nih Pak. Jadi sebenarnya seberapa penting sih pengalaman di luar kelas itu Pak dalam ngebentuk kualitas lulusan di perguruan tinggi nantinya?
2: Iya, pengalaman ini sangat penting sih, karena pengalaman di luar kelas ini memiliki peran yang sangat penting, sehingga dia bisa membentuk kualitas lulusan perguruan tinggi. Bahkan saat ini keberhasilan lulusan ini tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik saja, tetapi juga oleh kemampuan mereka beradaptasi, memiliki pengalaman organisasi, komunikasinya, dan kemampuan untuk menghadapi situasi nyata.
1: Jadi di dunia kerja pun juga yang dinilai pun bukan hanya nilai akademik aja ya Pak ya?
2: Iya betul.
1: Jadi emang soft skill, pengalaman, kalau bahkan di beberapa perusahaan nyari kerjaan juga carinya pengalaman sih Pak.
2: Pengalaman, bener. Iya betul.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudha FM.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu. Kamu nanya,
1: kita jawab.
0: Teman Pro 2. Apa kabar nih teman Pro 2?
1: Semoga teman Pro 2 sehat selalu. Masalah-masalah hidupnya berkurang. Buat kamu yang gak punya masalah hidup, jangan lupa bersyukur. Ya teman Pro 2 ya.
0: Ya, dan untuk kamu cowok-cowok ya yang baru bangun tidur, jangan lupa bersyukur.
1: Biar bersih ya, gak berewokan tiba-tiba. Oke, hari ini ada pertanyaan dari siapa nih?
2: Pertanyaannya dari Dennis yang lagi ada di kamar aja. Kamu punya list lagu yang bisa bikin semangat gak kak? Boleh kasih tahu? Sama sekalian aku mau nanya, apa sih yang bikin kamu semangat kalau lagi capek banget hari ini buat aktivitas?
1: List lagu buat bikin semangat. List lagu yang selalu bikin aku semangat adalah Manusia Kuat.
0: Bukan itu kamu.
1: Itu kita dong.
0: Itu kita, ya.
1: Bukan kamu, enak aja. Itu kita. Kamu gak lihat ini udah lehernya merah-merah semua dikrokin ini.
0: Hah?
1: Masuk angin.
0: Dia beberapa hari luar kota, gak masuk, pulang-pulang, lehernya merah semua.
1: Sama gini, gitu.
0: Aku rasa dia melakukan hal yang tidak.
1: Enggak, aku nyari duit beneran itu sampai badannya kayak begini, ya Allah. Ya masih dicurigai yang tidak-tidak, astagfirullahaladzim.
0: Aku yakin dia nyampe jadi kuli bangunan.
1: Badannya rontok ya. Iya, itu adalah list manusia-manusia kuat ya. Itu buat menyemangati hari-hari aku agar termotivasi jadi manusia yang kuat dan lebih kuat lagi setiap harinya gitu. Kalau kamu apa lagunya?
0: Aku jelas karena aku anak zaman sekarang. Lagu yang bikin aku semangat sekarang-sekarang adalah Apa tuh?
1: Nadanya bukan gitu lagi. Apa tuh gitu.
0: Oh iya. Itu, aduh, anak-anak teman-teman aku di Korea Selatan aja pada semangat.
1: Wow, di Korut juga ya?
0: Iya, di Korea Utara juga. Aduh, ini pokoknya semuanya. Sampai aku tuh yang heran adalah Mbak Sri lagi nyetrika tuh juga.
1: Apa tuh?
0: Iya, lagunya tuh itu di handphone. Coba itu kan lagunya sesukses itu dan sebikin semangat itu. Jadi dia nyetrika tuh semangat. Apa tuh?
1: Padahal gak tahu ininya ya. Apa tuh namanya lirik lagunya kayak gimana ya.
0: Pokoknya di style aja gitu, diputer aja.
1: Iya.
0: Dan itulah kenapa music director kita juga beberapa momen terakhir ini pagi pasti diplot di pagi.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, biar semangat pagi-paginya.
0: Dan banyak lagu-lagu lain. Kamu ini aja, kalau kamu lagi bisa dengerin Pro 2, kamu dengerin Pro 2. Itu playlist pagi tuh lagu-lagunya bikin semangat.
1: Iya.
0: Atau kalau kamu lagi tidak memungkinkan dengerin Pro 2, kamu di Spotify itu kamu tinggal browsing aja lagu semangat.
1: Nah,
0: nanti keluar semua playlistnya.
1: Betul.
0: Lagu buat olahraga pagi keluar semua. Iya, ada semua itu.
1: Lagu buat aerobik tuh semangat kan. Iya. Keluar gitu. Semua ya, benar-benar
0: butuh sih mood dan vibe seperti itu. Jadi ya, kamu nggak pengen tidur lagi gitu loh.
1: Bener ya. Jadi buat kamu, namanya siapa, Dennis ya, pagi-pagi dengerinnya Pro 2 aja. Kita punya playlist banyak buat nyemangatin pagi kamu. Kalau kita suruh milih satu persatu gak hafal, karena saking banyaknya lagu ya setiap harinya itu. Tapi ya itulah, semoga Dennis bisa selalu semangat kalau udah mulai loyo ya. Kamu dengerinnya lagu Untungnya.
0: Iya benar. Aku menyerah.
1: Dibikin gitu. Versi koplonya bikin semangat itu ya. Bernadia sama NDX ya.
0: Benar bisa. Tapi kadang lagu yang beatnya nggak begitu semangat itu lirik-liriknya bikin kita semangat.
1: Betul.
0: Ada kayak itu tadi
1: Bernadia kan.
0: Gitu loh, tenang
1: bumi
0: aja.
1: Bumi mesti berputar.
0: Jadi gimana? Kira-kira Bernadia pas nyanyiin lagu itu dia semangat nggak ya?
1: Dia semangat karena sudah berhasil bangkit.
0: Tapi kan
1: cuman memang slow gitu aja gitu orangnya.
0: Ya udah, kadang memang hidup tuh harus dibawa slow.
1: Iya, slow living.
0: Maaf, Dennis. Jadi semoga kamu semangat.
1: Ya, Dennis ini atau hidupnya tuh penuh dengan 1, 2, 3, 4.
0: Ternyata dia adalah instructor.
1: Ternyata dia Zin Zumba ya.
0: Dia butuh masukan lagu buat dia ngajar ternyata ini.
1: Oh iya. Kita salah interpretasi ya. Oh iya.
0: Oh, dia bukan butuh disemangatin, dia butuh lagu yang memang bisa nyemangatin orang lain buat
1: playlist,
0: dia ngajar.
1: Playlist dia ngajar.
0: Oh iya. Yaudah kamu datang aja ke studio mending.
1: Atau datang tiap hari Jumat di RRI Semarang.
0: Kenapa tuh?
1: Senam kan?
0: Oh iya benar benar iya. Kamu lobby-lobby aja ke music directornya kita, minta lagu ke dia. Ya, karena lagu itu gak sembarangan orang bisa ngopi kan.
1: Bener, dan lagu itu tuh original loh, gak ada yang kopi-kopian. Ya.
0: Kopi-kopian.
1: Udah. Ya udah ya Denis, semoga lagu-lagu tadi bisa masuk ke playlist kamu. Kalau misalnya kamu kurang komplit, dengerin aja Pro 2 setiap pagi. Kita kasih playlist yang semangat.
0: Ya udah, dadah Denis.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Yang dari kolaborasi lintas negara yang cukup gak terduga sih ya. Penyanyi asal Malaysia Atta Rumnan itu resmi menggandeng artis serba bisa Indonesia. Siapa tuh? Ada Aldi Taher untuk single terbaru mereka yang judulnya Maafkan. Yang bikin menarik, di tengah banyaknya nama musisi papan atas Indonesia, Atta tuh justru milih Aldi Taher sebagai partner kolaborasinya sama Pro 2. Wah, pilihan yang cukup mencuri perhatian ya. Dan lagu Maafkan yang diciptakan sama Aldi Taher membawa pesan tentang kerendahan hati dan pengampunan. Jadi kolaborasi dua negara ini ada pesan yang cukup mendalam sih kelihatannya di balik lagunya ya teman Pro 2. Proses penggarapannya juga gak semudah membalikkan telapak tangan ya. Atta berada di Malaysia dengan jadwal panggung dan syuting, sementara Aldi juga punya kesibukan sendiri di Indonesia. Tapi setelah melewati penyesuaian jadwal yang cukup rumit, akhirnya kolaborasi ini bisa terwujud. Bahkan mereka punya ambisi yang lebih besar karena dengan lagu Maafkan ini juga direncanakan hadir dalam versi bahasa Mandarin. Cakep. Penasaran seperti apa hasilnya teman Pro 2? Kita tunggu aja ya Maafkan, dan siap-siap lihat apakah kolaborasi unik ini bakal jadi salah satu kejutan musik di tahun 2026.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ngerasain gak sih teman Pro2 kalau kita nih, aku atau mungkin kamu gitu ya, chattingan sama gebetan tuh lancar banget ya, kayak jalan tol. Tapi kalau ketemu langsung, kicep deh, mendadak hilang kemampuan berbicara. Jadi kayak gagu gitu. Nah kayaknya kisah ini tuh relate banget sama single terbarunya dari Rizwan Fadilah, judulnya Kecintaan. Dan lewat lagu ini, Rizwan Fadilah menceritakan tentang seseorang yang diam-diam tuh suka sama orang lain. Sudah punya niat buat mengungkapkan perasaan, tapi setiap ada kesempatan buat ngobrol, malah langsung bingung sendiri, apa ya, mau ngobrolin apa ya. Udah kayak gitu dah, poin relate banget ya sama kehidupan kita. Dan mau bilang suka tapi nyali tiba-tiba kayak ciut banget, akhirnya cuma kayak salting, kaku, jadi salah tingkah sendiri, nyimpan perasaan sendiri. Ini mah penyakit anak muda banget gitu kan, kalau udah kecinta sama seorang itu bingung mau ngomong kayak gimana. Nah bareng sama Farel Hilah, Rizwan tuh juga ngebungkus cerita lagu ini dalam nuansa R&B pop yang ringan, hangat, upbeat dan catch juga. Buat kamu yang kalau ngerasa relate sama lagu ini ya, apalagi kalau kamu di chat bisa panjang lebar ngobrol kesana kesini, hahi, tapi pas ketemu gebetan cuma mampu bilang gagu gitu, nah lagu ini kayaknya cocok deh buat kamu teman Pro2 ya. Siapa tahu ya, daripada terus salting dan kode-kodean kecintaan, bisa jadi soundtrack nih lagu buat ngungkapin perasaan kamu sama si dia.

0: 엄마.
1: 너로 시작될마.
0: 엄마.
2: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
3: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
2: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
2: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
3: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
2: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
3: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline

Lagu terbaru dari Inau featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Deep banget ya teman Pro 2 lagunya. Aduh, kalau ngomongin soal cinta beda keyakinan tuh ujungnya ya nangis deh teman Pro 2. Nah, ini ada film yang bikin kamu menyentuh hati juga teman Pro 2 ya, buat kamu yang suka film horror, thriller, crime sekaligus action, karena ada film baru yang cukup bikin penasaran sih yang menurut aku. Judulnya Memburu Pemangsa, film Indonesia yang mengangkat kisah tentang perburuan terhadap sosok pemangsa anak yang penuh misteri ini teman Pro 2. Film ini gak cuma mengandalkan ketegangan dan suasana mencekam ya, tapi juga ngebawa isu serius tentang kejahatan terhadap anak dan perjuangan mengungkap kebenaran. Dalam materi promosinya bahkan sang artis ya yang diperankan sama Prilly Latuconsina ini terlihat begitu emosional setelah mendengarkan penjelasan ilmiah mengenai kasus tersebut dan fakta tentang para korbannya. Nah, dari situlah akhirnya cerita film ini ngebawa penonton ngikuti upaya membongkar sosok yang berada di balik tragedi tersebut. Based on true story teman Pro 2. Pertanyaannya, apakah keadilan akhirnya bisa terungkap untuk para korbannya teman Pro 2? Buat kamu yang penasaran, Memburu Pemangsa ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop-bioskop kesayangan kamu mulai 24 September 2026. Kita tunggu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: 103.2 FM Pro2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya kita update info cuaca untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Teman Pro2, kita sudah tersambung dengan Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ada rekan Agus Tri, silahkan informasinya.
1: Baik, terima kasih Mbak Fitra. Baik, pendengar Pro2, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah. Untuk sore hingga malam nanti, untuk kondisi cuaca Semarang, sore hingga awal malam nanti diprediksi cuacanya berawan. Untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum sore hingga awal malam itu juga umumnya berawan. Berpotensi hujan ringan yang tidak merata terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau untuk perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Gita.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Agustri. Selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih.

0: FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist lanjut santai siangnya. Udahan dulu teman Pro 2 ya sama Fitra Julia. Thank you banget buat Dewi, Nila, ada Sals, Farisa, ada Risma, ada Clarissa, Tata, Yulistina, Hisnina, Jerry, Sil, Mia, Luna. Banyak banget yang udah di DM ya, yang udah nge-DM, kok di DM, yang udah nge-DM Pro 2, yang udah request lagunya, udah aku putar semua request kalian ya. Besok join lagi, request lagi boleh banget ya. Sampai di sini dulu Fitra nemenin kamu ya. Nanti habis ini ada Devina yang nemenin kamu di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna. Bye bye, see you.
1: I turn you off.
2: Nope.
1: Didn't think so.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Yang spesial di Esteller Fris, di satu cup Esteller Fris ini ada apa aja?
2: Oke. Jadi yang pertama itu di satu cup Esteller Fris ini ada jelly cincau ya kak.
1: Jelly cincau, yeah, cincau lah.
2: Cincau, yeah. Benar. Terus juga ada buah melonnya kak.
1: Jelly cincau, melon.
2: Iya, yeah, potongan buah melon. Terus juga ada jelly kelapa mudanya.
1: Jelly kelapa muda.
2: Jelly kelapa muda. Terus juga ada buah alpukatnya kak.
1: Masih ada alpukat.
2: Masih ada alpukatnya juga. Okay. Terus juga yang terakhir kita kasih biji selasih kak.
1: Biji selasih. Iya. Biji salak nggak ada?
2: Nggak ada dong.
1: Biji kedondong?
2: No.
1: Iya, jadi ada 5 ya tadi kalau aku ngitung ya.
2: 5.
1: Ada 5 ingredients istilahnya ya yang ada di satu kemasan satu cup Esteller Fris ini.
2: Iya, betul.
1: Oke. Dan ini kalau aku lihat kayaknya full banget dari bawah sampai atas tuh kayaknya.
2: Iya.
1: Ya enggak sih? Kayaknya maksudnya isiannya tuh juga sebanyak itu gitu loh.
2: Iya, kita emang ngandelin itu sih kak, isiannya melimpah kan, jadi teler gitu kan minumnya.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Badan Gizi Nasional memantau kehadiran pengawas gizi dapur program makan bergizi gratis MBG melalui panggilan Zoom. Pemantauan kehadiran secara langsung pada pukul 2 dini hari tersebut menyasar seluruh unit satuan pelayanan pemenuhan gizi. Langkah pengawasan ketat jam operasional dapur disampaikan oleh pimpinan BGN pada Rabu 26 Agustus 2026. Setiap unit SPPG wajib memegang sertifikat like hygiene sanitasi atau SLHS, jaminan kepemilikan sertifikasi halal. Kepala BGN Sudaryono menegaskan penerapan jadwal kerja baru bagi pengawas gizi serta kepala dapur di lokasi. Penyesuaian jam operasional difokuskan pada dua periode waktu, yaitu saat pagi hari saat pengolahan makanan harian penerima manfaat. Info Pro 2. Pemerintah Kota Semarang terus memperkuat ekosistem industri halal dengan memfasilitasi sertifikasi bagi pelaku UMKM lokal. Langkah strategis ini digenjot menjelang penyelenggaraan MTQ yang akan digelar di Kota Atlas pada September 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan bahwa agenda nasional tersebut harus dimanfaatkan sebagai ruang strategis bagi UMKM lokal untuk menembus pasar yang lebih luas melalui kepastian standar dan sertifikasi produk. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi duel penentu dengan menghadapi Australia pada laga terakhir fase grup AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026. Pertandingan Indonesia versus Australia akan berlangsung di Tianjin Olympic Center Gymnasium Tianjin, China. Indonesia sudah menjalani dua pertandingan, kemenangan atas Kazakhstan jadi hasil yang penting di ajang level Asia. Namun kemudian anak asuh Marcos Sugiyama kalah dari Thailand.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

HP pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Vira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Kali ini gak bareng Fitra Julia ya, tapi barengnya sama Devi. Nah, karena tadi Fitra Julia udah temenin kamu di santai siang ya teman Pro 2, sekarang lanjut lagi sore cerianya, ada Devina yang bakal jadi teman kamu ya sampai nanti jam 7 ya. Kamu bisa gabung bareng sama Devina sore ini di sore ceria, kamu nanti bisa join juga. Nanti kita bakal ada narasumber yang datang langsung ke studio Produa FM Semarang ya. Siapa dia? Tungguin aja nanti keseruannya, pastinya cuma di sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoi Si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai nu.

0: Hari ini di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 buat kamu yang beraktivitas di sekitaran kota Semarang ya teman Pro 2, ini diimbau untuk mencari jalur alternatif dan juga menyesuaikan waktu perjalanan karena adanya rencana aksi penyampaian pendapat oleh Aliansi BEM Semarang Raya ya yang berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan ini rencananya itu berkumpulnya di kantor pos Semarang sebelum bergerak menuju ke kawasan Tugu Muda dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang ya dan mengikuti informasi resmi terkait dengan kegiatan ini, dan juga warga diimbau untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi ya. Petugas juga akan melakukan pengamanan dan juga pengaturan di lapangan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Semoga aman-aman aja kalau misalnya mau menyampaikan aksi, juga menyampaikan pendapat gitu ya. Ini bisa betul-betul disampaikan dengan aksi yang damai gitu ya untuk teman-teman semuanya. Dan untuk kamu yang beraktivitas di hari Rabu 26 Agustus 2026 ini, ada titik-titik yang rawan, memang kamu bisa search aja ya untuk wilayah atau jalan-jalan mana aja di kota Semarang. Imbauannya adalah semoga teman Pro 2 bisa nih cari jalan alternatif biar tidak terjebak kemacetan.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: cek sikon dulu deh. Aman gak ya? Wah, aman sih. Oke, sekarang waktunya nih. Hiya!
1: Mas, tunggu dulu.
0: Hah? Loh, saya kira gak ada orang, Mas.
1: Mohon maaf ya, Mas ya. Kami dari Satpol PP. Gak ada orang gimana sih? Kami dari tadi monitor daerah sekitar sungai sini loh. Masnya orang sini kan?
0: Iya, Mas. Pak, ada apa ya?
1: Daerah rumah Masnya ini langganan banjir loh. Mas paham kan kalau yang dilakuin barusan itu justru bikin aliran sungai terhambat dan nimbulin banjir di tempat Masnya sendiri.
0: Tapi kan cuma satu aja, Mas. Tempat pembuangannya jauh loh dari sini. Ya udah, saya buang di sini aja.
1: Gak ada alasan, Mas. Sekarang Masnya ambil kantong sampah yang tadi kamu buang, terus ikut kami untuk pembinaan.
0: Aduh, Pak. Maaf banget ya. Damai aja deh, Pak, damai.
1: Gak ada damai-damai. Ambil sekarang, terus ikut kami.

Kota Semarang berhasil meraih juara umum Peparpeda Jateng 2026. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk. Keren banget. Kota Semarang ini berhasil keluar jadi juara umum di Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau Peparpeda Jawa Tengah tahun 2026 ya. Ini udah berlangsung tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 di Solo. Dan Ketua Kontingen Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kota Semarang Nur Solikin ini menyebutkan kalau raihan 16 medali ini terdiri dari 7 medali emas, 4 perak dan 5 perunggu ya. Dan ini keberhasilan dari tim ini juga merupakan buah dari proses latihan yang konsisten. Pastinya gak gampang ya, karena hampir 6 bulan nih latihannya digelar rutin 3 kali seminggu bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Dan capaian itu juga sekaligus mengakhiri dominasi Kota Surakarta yang sebelumnya jadi juara umum selama 4 kali berturut-turut. Nah, tahun ini diambil sama Kota Semarang ya. Dan hasil ini juga udah memenuhi target pemerintah Kota Semarang saat melepas 25 atlet pelajar yang tampil di 4 cabang olahraga. Di antaranya adalah atletik, para tenis meja, para bulu tangkis, dan juga para renang. Congrats ya buat atlet-atlet dari NPCI Kota Semarang yang udah berhasil jadi juara umum di Peparpeda Jawa Tengah 2026.

0: 牙，还是倒个牙？给 boy， 给 boy， 给 boy， I'm Miss Kepo。
1: Hi hi hi， masih bareng sama Miss Kepo， bukan sembarang Kepo。Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu mikir, kok bisa ya orang lihat dunia sejelas itu di kepala? Hyperfantasia. Ini adalah kemampuan langka di mana seseorang tuh punya imajinasi mental yang sangat hidup dan detail, hampir kayak nonton film di dalam pikiran sendiri. Yes, kamu gak salah dengar. Kalau kebanyakan orang cuma kebayang samar, mereka tuh bisa ngelihat warna, bentuk, bahkan gerakan dengan sangat jelas di kepala. Contohnya nih, disuruh bayangin pantai, kamu mungkin cuma kepikiran laut dan pasir. Tapi orang dengan hyperfantasia, mereka tuh bisa lihat ombak bergerak, langit jingga, suara angin, bahkan detail jejak kaki di pasir. Wow. Keunikannya adalah imajinasinya tuh super vivid. Jadi kayak nyata banget, sering banget kepakai di dunia kreatif, misalnya lagi nulis, desain, seni, bisa bikin kenangan terasa lebih hidup saat diingat kembali. Tapi ada sisi lainnya juga, karena terlalu vivid, kadang kebayang bayangan negatif juga bisa kerasa lebih intens, jadi gak selalu enak, tapi tetap unik banget. Makanya gak semua orang membayangkan sesuatu dengan cara yang sama, ada yang jelas banget, ada yang samar juga, dan semuanya valid. Jadi, kamu tipe yang lihat jelas di kepala atau cuma kebayang sekilas saja? Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Pro 2 ada kabar seru nih buat kamu para pelajar SMA, SMK sederajat serta madrasah alia negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang ini bakal menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Ini adalah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Nah, melalui kompetisi ini, kamu diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Nah, informasi lengkap ya tentang syarat, ketentuan dan juga pengumpulan karya bisa kamu cek aja di Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan pastinya sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan lewatin kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kita tunggu karya terbaik kamu.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Aku tuh mau bilang untuk jangan terlalu sering untuk memikirkan kalau kita akan langsung sempurna gitu ketika sedang mencoba sesuatu, tapi kita harus memulainya dulu dari langkah yang kecil sekalipun, asal kita konsisten, mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, itu pasti bisa kok gitu. Karena kebanyakan kan dari teman-teman tuh biasanya sering ngerasa insecure, sering ngerasa kayak karya aku belum sebagus itu deh buat dipublikasikan, buat ditulis di, lalu diterbitkan dan lain sebagainya. Padahal kan setiap penulis tuh pasti gak bisa langsung yang sempurna gitu dalam berkarya, dan aku pun begitu gitu. Nah tapi yang bikin beda itu kan kita harus ini ya, belajar setiap harinya. Mungkin di karya ini kita belum maksimal, kita bisa perbaiki lagi di karya berikutnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Teman Pro 2, kamu punya hobi yang selama ini kamu tekuni terus ujung-ujungnya jadi satu pekerjaan yang mungkin menjanjikan ya, teman Pro 2. Nah, ini tuh aku, kalau aku ya punya teman aku punya anak ya, dia tuh suka banget gambar-gambar komik. Nah, tapi karena masih sekolah ya, jadi ini belum menjadikan dia ini dalam dunia komik ini jadi sebuah pekerjaan gitu ya, teman Pro 2. Emang komik ini kalau sekedar baca-baca aja sih suka ya, tapi untuk sampai bikinnya terus sampai jadi komikus itu kan PR ya, teman Pro 2, karena itu butuh keahlian dan juga ketelatenan juga. Dan ini kalau ngomongin soal komikus ya, di Indonesia nih ada komikus-komikus lokal yang berpengaruh dengan karya-karyanya yang luar biasa juga. Bahkan ada yang dikenal juga sebagai Bapak Komik Indonesia. Ini pelopor komik cerita wayang di era awal. Namanya adalah A. Kosasi. Kemudian ada juga pembuat komik Garudayana dan The Grand Legend Ramayana asal Surabaya yang memadukan budaya lokal dan budaya modern. Ada Is Yuniarto. Kemudian ada juga komikus asal Solo, pendiri Caravan Studio yang sukses menembus industri komik Amerika Serikat ya, kayak Marvel dan juga IDW Publishing, ini adalah Chris Lee. Wih, keren-keren banget ya ternyata komikus-komikus Indonesia ya. Nah, sore ini juga ini gak kalah keren ya, karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama komikus lokal. Karya-karya apa aja, komik-komik apa aja yang sudah dibuat oleh komikus lokal ini, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Erza Suryanda ya. Udah kenalan belum? Belum kan? Nanti kita bakal kenalan bareng pastinya cuma di sore ini di Sore Ceria.

0: Prodolfin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Komikus ya, di era sekarang ini apa-apa serba digital. Nah, gimana nih kreativitas seorang komikus di era digital ini? Kayaknya bakal diuji juga ya, Teman Pro 2. Ini narasumbernya udah hadir ya di depan studio. Nanti bentar lagi aku bakal ngajak untuk ngobrol-ngobrol di studio Pro 2 FM, pastinya bareng sama Erza Suryanda ya. Ini sebagai komikus lokal, gimana kreativitas dia di era digitalisasi saat ini? Nah, buat yang penasaran gimana obrolannya dan gimana keseruannya, nanti ya bentar lagi di jam 16.30 aku bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Erza Suryanda.

Kemudian teman berdua untuk juara minggu ini ada Tulus, masih dengan lagunya Teh Hijau, yang bertahan selama 4 minggu jadi juara. Karya ini jadi

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria bareng sama Divina. Dan sekarang ya, kita mau ngobrol-ngobrol nih bareng sama komikus lokal. Ada Kak Erza Suryanda yang udah sampai nih di studio Pro 2 FM Semarang. Halo Kak Erza, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, gimana kabarnya Kak Erza?
1: Baik.
0: Baik, oh yeah. Emang sesimpel itu ya?
1: Baik, capek.
0: Baik, yeah. Capek, oh iya, abis ngembur komik kah?
1: Enggak, abis ngajar dari sekolah-sekolah ya.
0: Oh, memang ngajar khusus bikin komik?
1: Iya,
0: Oke, berarti pengajar apa, seni rupa kah?
1: Lebih ke ekskul masuknya. Karena kan spesifik ya, spesifik di kartun, jadi gak hanya seni rupa aja.
0: Oke, spesifiknya di kartun, jadi gak hanya fokus seni rupa aja, yeah. Jadi ini udah suka gambar-gambar dari kapan Kak Erza?
1: Dari kecil.
0: Sekecilnya yeah. Seberapa? Sekarang kan kalau di mata orang tua masih kecil ya,
1: yeah. Kebetulan aku justru malah mengenal menggambar dulu sebelum aku mulai bisa jalan malah.
0: Oh gitu, gambar biasa.
1: Gambar biasa ya, megang pensil, alat tulis, terus kertas gitu.

0: baru aku, karena dulu aku waktu kecil itu telat bisa jalan, telat bisa jalannya.
1: Oh, bisa gambar dulu baru bisa, bisa jalan. Jalan kok bisa?
0: Bukan bisa gambar sih, mengenal gambar dulu baru bisa jalan.
1: Oke, langsung bukan langsung gambar komik gitu kan? Agak ajaib dan nyeremin kalau gitu ya. Terlalu serem. Oh, oke. Okay. Mm-hmm. Jadi dulu kenalannya kertas dan
0: sama pensil. Dari umur 3 tahun lah. Ya, 1 tahunan.
1: 1 tahun udah?
0: 1 tahun udah mengenal.
1: Udah mengenal itu.
0: Iya, karena kan biasanya 1 tahun itu anak-anak diajarin mulai bisa jalan dulu. Tapi waktu itu aku gak pernah mau belajar kayak gitu. Gak pernah mau
1: jalan.
0: Gak mau diberdiriin, gak mau jalan. Diem doang, terus cuma berdiri doang. Habis itu aku duduk lagi kayak gitu.
1: Oke.
0: Nah, karena orang tua aku tuh takut ntar motoriknya terganggu, terlambat atau gimana, akhirnya dipegangin sesuatu biar tetap jalan motoriknya.
1: Tapi emang ada darah seniman kah?
0: Kayaknya gak ada deh.
1: Oh, gak ada. Jadi benar-benar kamu ini yang mengawali darah seni dari keluarga
0: mungkin
1: Kak Erza?
0: Ada, tapi di generasi yang sebelumnya.
1: Kakek buyut-buyut banget kali ya.
0: Mungkin, mungkin.
1: Oh, oke. Okay. Terus pertama kali megang pensil sama kertas kan ya usia 1 tahunan. Kemudian sejak kapan kenal sama yang namanya menggambar?
0: Berarti itu sudah mulai ketika mengerti apa ya, sesuatu yang aku lihat. Habis itu coba aku gambarin. Sesuatu yang aku menurutku menarik, bagus. Baru mulai aku coba apa,
1: visualisasikan
0: kayak gitu. Kayak dulu waktu masih kecil mengerti acara-acara di TV, terus ada acara baja hitam atau yang lainnya, Power Ranger dan lain-lain, baru aku visualisasikan.
1: Oh, jadi itu kayak karakter-karakter dulu ya, karakter yang anak-anak suka, kemudian kamu gambar. Itu usia SD kah?
0: Ya, enggak, sebelum.
1: Oh, TK?
0: Sebelum TK.
1: Wah, ajaib juga ya.
0: Ya, tapi kan enggak langsung bagus.
1: Bagus gitu ya.
0: Paling kotak-kotak apa gimana.
1: Oh, oke. Okay. Luar biasa ya. Jadi perjalanannya lumayan panjang sampai akhirnya kamu memilih jadi komikus. Itu kan awalnya gambar-gambar biasa kan?
0: Iya. Gambar-gambar biasa, walaupun sebenarnya juga secara pendidikan aku enggak mengenyam pendidikan seni sama sekali. Jadi memang benar-benar setelah dewasa ya, setelah dewasa, setelah selesai pendidikan perguruan tinggi juga udah selesai, terus mencoba meraba karir apa yang kayaknya aku bisa jalani. Dan setelah aku balikan ke diriku sendiri, kayaknya aku bisanya cuma gambar deh. Selain itu aku gak bisa apa-apa.
1: Justru kuliahnya gak di seni?
0: Enggak. Aku di teknik sipil sebenarnya.
1: Oh iya, ada gambarnya
0: ada
1: sih.
0: Ada gambarnya.
1: Cuma
0: mostly hitung-hitungan kan ya.
1: Iya, hitung-hitungan gitu. Benar-benar. Jadi gak ada waktu untuk gambar-gambar komik?
0: Gak ada sama sekali.
1: Berarti justru bakat yang lama terpendam ini keluar lagi waktu udah
0: selesai kuliah. Setelah aku timbang-timbang aja, kayaknya gue gak bisa apa-apa deh. Maksudnya yang lainnya tuh gak ada yang menonjol gitu. Terus akhirnya kayaknya aku nonjolnya cuma di ini doang.
1: Jadi arsitek? Kurang juga, maksudnya.
0: Bisa, cuma kayak aku lemah di apa ya, lemah di pekerjaannya secara teknis gitu. Secara teknis pekerjaan kayak arsitek itu kan by tim ya, kerjanya tuh tim gitu. Aku tuh susah ngeblend dalam sebuah tim atau sama orang lain tuh susah kayak gitu.
1: Jadi lebih suka sendiri gitu. Jadi akhirnya menemukan sebagai
0: komikus. Walaupun sebenarnya komikus itu juga harusnya ada timnya, tapi sejauh bisa dikerjain sendiri sih kerjain sendiri aja. Aku prefer sendiri.
1: Lebih suka sendiri ya, lebih suka kesendirian gitu. Jadi setelah Kak Erza ini lulus kuliah, terus fokus jadi komikus sampai sekarang, karya-karya yang dihasilkan nih, komik-komik yang kayak gimana? Ada genre khusus nggak?
0: Kalau dari genrenya sih sejauh ini yang paling apa ya, yang paling meledak ya, yang paling meledak itu genre romance otomatis. Karena memang di awal juga ketika mau mulai bikin tuh kayaknya aku nggak berani bikin yang susah-susah dulu. Makanya aku bikin yang gampang-gampang dulu. Romance itu kan genre paling gampang menurutku. Genre paling gampang, akhirnya aku bikin itu. Ya karena memang audiensnya romance itu cukup mainstream, ya nggak spesifik-spesifik, nggak segmented-segmented banget. Akhirnya ya meledak.
1: Meledak itu ya, baru pertama langsung meledak berarti, karena sudah membaca pasar.
0: Iya, benar-benar. Okay. Udah membaca pasar. Tapi sayangnya sih belum sampai ke media cetak, masih baru media digital aja.
1: Nah itu yang mau aku tanyain. Waktu kecil kan belajarnya pakai pensil dan kertas gitu. Kalau sekarang berarti sudah semuanya serba digital, pakai tab dan lain-lain?
0: Enggak, masih di atas kertas.
1: Masih di atas kertas. Terus mendigitalisasinya seperti apa?
0: Aku scan aja. Aku scan. Entah itu pakai scanner atau pakai smartphone. Cuma itu aja. Habis itu aku edit teksnya mungkin. Kalau misalnya aku cukup malas, misalnya malas gitu, kadang tulisan tangan itu tetap aku upload gitu, nggak aku edit dulu.
1: Oh, jadi original banget nih.
0: Original banget. Jadi kalau misalnya aku ngerasa tulisanku udah cukup kebaca nih, udah aku upload aja deh, nggak usah aku edit lagi gitu.
1: Oh gitu, udah cukup terbaca, nggak terlalu ini ya, tulisan Latin ya.
0: Nah kalau misalnya kacau baru aku edit gitu.
1: Oke, jadi menarik ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu sampai sekarang lebih nyaman di kertas langsung medianya?
0: Iya, karena lebih efisien aja sih. Aku pemuja efisiensi.
1: pemuja efisiensi. Berarti butuh kertas berlembar-lembar dong untuk sebuah komik?
0: Iya, sudah pasti. Pasti kertasku, tasku tuh isinya buku-buku, sketchbook dan lain-lain, terus pensil dan lain-lain. Enggak yang simple satu, tab atau laptop.
1: Pasti banyak. Kalau ada yang ribet kenapa harus yang simple ya? Tapi memang karena sukanya itu ya, kayak dipegang langsung tuh enak gitu ya.
0: Iya, benar, ada feel-nya.
1: Ada feel-nya ada ketika feel-nya. Dipegang langsung. Tapi pernah nyoba juga di tab atau handphone?
0: Pernah.
1: Berhasilkah atau enggak sebagus ketika sama kertas dan pensil?
0: Otomatis secara visual lebih bagus ya. Otomatis secara visual lebih bagus, tapi mungkin feel-nya masih belum dapet. Feel apanya ya, feel goresnya itu. Feel goresnya gak ada aja.
1: Oke, jadi semuanya itu pakai feel ya. Karya-karya dari Kak Erza ini. Yang pertama berapa halaman itu, berapa lembar?
0: Apanya?
1: Komiknya.
0: Komiknya tuh aku gak ngitung ya, karena kertasnya itu gak jadi satu gitu. Kadang ada yang kurang aku dokumentasikan atau arsipkan secara bagus, akhirnya hilang entah kemana, aku gak ngerti. Entah itu kebakar atau kebanjiran apa gimana, gak ngerti ya. Tapi kalau aku hitung dari durasi aku bikinnya sih dari 2016 sampai 2019 itu tamat satu season.
1: Lama ya?
0: Jadi 3 tahun.
1: Tiga tahun tamat
0: satu season, terus mulai lanjut season keduanya itu 2021 sampai 2023.
1: Oke. Cukup lama ternyata prosesnya ya.
0: Iya, itu dari durasi waktunya aja.
1: Durasi waktunya.
0: Kalau lembarnya sih aku enggak terlalu ngitung ya.
1: Udah kebayang sih banyaknya kayak gimana.
0: Banyak banget pasti, iya.
1: Dan itu yang jadi laris banget itu berarti yang season pertama.
0: Season pertamanya, season keduanya juga lumayan.
1: Lumayan karena Lanjutannya. Oke, jadi itu adalah salah satu yang ditunggu-tunggu. Oke, Kak Erza, nanti kita lanjut lagi yang ngobrol-ngobrolnya tentang karya-karya dari Kak Erza nih. Aku penasaran, nanti boleh ditunjukin ya karyanya kayak gimana, dibawa kan? Karena penasaran nih teman Pro 2 ya.
0: Cuma cukup dicek lewat Instagram.
1: Oh, di Instagram ada ya. Oke, Instagramnya apa Kak Erza?
0: Hey Comic.
1: Nah, buat kamu yang penasaran teman Pro 2, kamu bisa cek juga di Instagram Kak Erza di Hey Comic ya. Tadi kita udah mention di Instagramnya Pro 2, kamu tinggal cek aja. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Erza, tetap bareng kita sore ini di Sore Ceria.

0: Kita masuk lagi ngobrol-ngobrol ya bareng sama Kak Erza, teman Pro 2. Barusan aku cek ya di Instagram, followersnya banyak banget Kak Erza. Ini berarti memang penggemar komik-komik nih luar biasa ya.
1: Iya, kebetulan dulu algoritmanya Instagram juga masih belum serandom ini ya. Dulu masih Instagram yang lama itu algoritmanya itu cukup membantu untuk kreator-kreator baru untuk dapat follower. Menurutku seperti itu. Aku terbantu sama itu.
0: Iya, kalau sekarang kan random ya di home Instagram apa aja lewat gitu ya. Ya. Oke. Jadi itu 2016 berarti dirintisnya.
1: 2016.
0: Langsung followersnya semakin hari semakin meningkat. Dan tadi aku lihat gambar-gambarnya juga. Kalau ngomongin soal teknologi kan zaman sekarang ada AI nih Kak. Nah ini udah mulai berdamai dengan AI.
1: Oh, sudah.
0: Beradaptasi atau gimana dulu awalnya? Tidak ada rasa benci dengan AI ya?
1: Gak ada, gak ada. Aku suka AI karena bisa apa ya, bisa membantuku memvisualisasikan imajinasiku yang terbatas. Kayak gitu aja.
0: Oke, berarti ngeprom.
1: Aku karena nggak bisa prompting, jadi aku pakainya sketsa.
0: Oh, jadi sketsa, Kak Erza masukin fotonya itu, terus habis itu AI yang
1: Mengenerate
0: itu, ya. Jadi lebih oke lagi gitu kali ya. Okay.
1: Misalnya komikku kan dua dimensi dan tidak berwarna gitu kan, terus aku membayangkan kalau misalnya ceritaku itu ada pemeran real personnya gimana ya, terus. Kan aku gak usah susah-susah mencari orang untuk jadi model atau mencari fotografer untuk ngerekam dan lain-lain. Yaudah aku pakai AI aja. Okay. Dan cukup bisa memvisualisasi.
0: Sesuai dengan ekspektasi.
1: Sesuai dengan ekspektasi.
0: Oh, oke. Okay. Tadi soalnya aku lihat juga, ih lucu gitu. Aku tanya kan, ini AI gitu. Tapi ternyata sketch-nya aslinya dari Kak Erza. Wow, oke.
1: Itu potongan scene itu.
0: Oh, potongan scene. Tapi gak khawatir ya kalau zaman sekarang dengan adanya tantangan AI ini Kak?
1: Menurutku justru malah semakin apa ya, memperjelas perbedaan antara yang apa murni man-made atau murni buatan manusia sama yang sudah ada bantuan teknologinya, kayak gitu. Malah justru semakin memperjelas.
0: Tapi yang pernah nggak?
1: Sekarang jadi jelas kayak gitu.
0: Lebih jelas lagi visualnya kayak gimana dan mungkin kalau sketch itu kan nggak semua orang nangkep ya sesuai dengan apa yang digambarkan oleh komikus gitu ya.
1: Benar.
0: Jadi ini lebih jelas lagi. Tapi berarti sempat nggak brainstorming bareng sama AI nyari-nyari ide gitu-gitu nggak?
1: Kalau sampai level brainstorming sih nggak sampai, belum sampai. Cuma apa ya, lebih ke visualnya aja.
0: Oke, berarti masih otentik ada karya Erzanya gitu ya?
1: Iya, itu buat aku lanjut up ke sosial media aja juga nggak langsung ke up. Paling aku pilih lagi kayaknya kalau misalnya kurang sesuai sama yang ada di kepalaku nih, ya nggak aku up juga.
0: Oke. Berarti kalau yang di sosial media ini di Instagram, Kak Erza bikin ceritanya berseri kah atau gimana?
1: Berseri ya.
0: Berseri.
1: Per episode kayak gitu.
0: Itu sesuai sama yang dulu diupload 2016-2019 atau beda lagi?
1: Yang mana?
0: Yang di Instagram.
1: Yang di Instagram ya sama yang 2016.
0: Oh, jadi
1: karakternya masih sama. Ceritanya juga masih sama kayak gitu.
0: Oke, berarti dihadirkannya memang dari postingan Instagram, bukan kayak semacam e-book komik gitu?
1: Enggak ada. Beneran. Karena ya itu lebih ke males aja sih sebenarnya akunya.
0: Ada lumayan ya kalau ada ini ya di monetize gitu ya.
1: Bener, yang paling mainstream itu yang sering dipakai sama teman-temanku komikus yang lain itu kan webtoon. Nah, tapi sebenarnya webtoon itu submitnya atau uploadnya itu dia harus by PC atau laptop kayak gitu, dan aku males bawa PC kemana-mana.
0: Lagi-lagi ada idealisme yang tidak boleh terkalahkan ya. Oke. Jadi semuanya memang handphone aja.
1: Iya, dan secara platform sebenarnya juga Instagram kan sudah cukup besar juga ya untuk menampilkan apa ya, visual, media visual. Dan kebetulan juga dari dulu itu aku itu jarang memonetize karya-karyaku yang di Instagram. Jarang banget kayak gitu.
0: Apa gak sayang? Kan biasanya kan FB gitu kan rame kan, ya, Facebook gitu kan.
1: Iya, gak tahu ya, kayak aku ngerasa kayak kurang worth it aja. Maksudnya bukan akunya ya, tapi lebih ke karyaku tuh jelek kok gitu. Gak pantas kalian baca dengan mengeluarkan uang terus baca karyaku yang cuma segini tuh kayaknya enggak.
0: Oh, justru ada rasa kayak gitu.
1: Aku ngerasa gak pantas aja.
0: Oh, kenapa ada rasa kayak gitu? Padahal kan aku ngeliat keren loh karyanya.
1: Iya sih, cuma karena mungkin aku punya standar ya. Kayak aku kan baca komik juga, selain aku bikin komik, aku baca komik juga. Nah, menurutku komik yang pantas untuk dibaca
0: berbayar gitu ya.
1: Dengan berbayar itu yang kayak gini ya gitu, dan aku kayaknya enggak kayak gitu.
0: Justru ini ini loh, ini menghadirkan pasar baru untuk orang-orang awam yang tiba-tiba suka komik. Bisa kan?
1: Jadi. Bisa jadi, iya benar.
0: Kalau saran aku dimonetize sih.
1: Itu adalah apa? Itu rencana yang masih belum aku apa ya?
0: Realisasikan.
1: Masih ada, cuma kayaknya aku butuh ini deh, butuh belajar. Butuh belajar kayak gitu.
0: Karena kan sekarang serba digital kan.
1: Benar. Entah itu masuknya entar rekening apa PayPal apa gimana, itu kan kayaknya ada.
0: Atau e-wallet apapun itu ya. Jadi ini ya, mungkin ada juga yang melirik nanti, siapa tahu mau dijual gitu ya, teman Pro 2, karya-karya dari Kak Erza ini. Kamu boleh cek-cek aja di Instagramnya. Tapi dengan karya-karya sekarang zamannya AI, banyak juga mungkin anak-anak muda yang bikin-bikin juga gitu. Takut gak tersaingi dengan orang lain gitu?
1: Enggak, aku malah justru kan aku juga mengajar privat juga, ngajar privat di rumah-rumah anak-anak kayak gitu. Aku malah nge-push mereka buat bikin akun sosmed. Walaupun kayaknya mereka ada pantangan dari orang tuanya karena masih belum cukup umur apa gimana ya. Murid-murid kan kebanyakan SD. Jadi gak apa-apa, bikin aja cuma buat upload gambar, gak usah upload diri kamu. Ntar kamu kalau misalnya ditanyain sama papa mama, bilang aja cuma buat upload gambar. Gak buat macem-macem.
0: Iya, karena memang itu lumayan ya, untuk mengasah kepekaan mereka sama apa sih yang disukain orang-orang ya, gitu, bisa kan?
1: Bisa juga, sama buat apa, melatih keberanian aja
0: sih. PD-nya mereka.
1: PD-nya. Kadang kan mereka kan gak mau di-upload karena menurut mereka masih jelek. Terus enggak kok, bagus, upload aja.
0: Jadi itu melatih kepercayaan diri anak-anak. Ternyata gak cuma sekedar latihan menggambar juga nih, ya kan?
1: Maksudnya, kamu habis gambar, aku sebagai gurumu otomatis aku bisa ngelihat. Tapi kayaknya di luar sana ada orang-orang yang worth it untuk melihat karyamu juga deh, kayak gitu. Entah gimana reaksi mereka. Ntar itu pikir terakhir aja.
0: Show them. Jadi ini anak-anak juga diajarin untuk ke era digital juga zaman sekarang. Tapi mereka suka yang konvensional atau digital?
1: Kalau metodologi pembelajarannya, aku pasti mulainya dari yang tradisional, yang di atas kertas.
0: Di atas kertas.
1: Karena aku mempercayai kalau misalnya mereka sudah lancar di atas kertas, mereka mau pindah ke digital itu nggak terlalu susah. Karena pengalamanku itu untuk orang-orang yang dari awal belajar menggambar itu lewat digital, disuruh gambar di atas kertas malah kagok.
0: Apa ini
1: kayak gitu. Karena kan udah terbiasa di undo, Ctrl Z kayak gitu. Disuruh di atas kertas dia nggak lancar.
0: Nggak bisa ngando ya?
1: Nggak bisa ngando, gimana nih gitu. Beda kalau yang dari awal di atas kertas, disuruh ke digital, malah lebih gampang.
0: Kayaknya
1: aku mulai dari yang tradisional.
0: Tradisional dulu, karena iya sih, kalau bisa di digital itu kan pengen warna apa udah tinggal ditempel tinggal masukin aja. Kalau yang sketch ini memang perlu basicnya di situ.
1: Betul.
0: Tapi kalau Kak Erza sendiri berarti memang karakternya memang sudah ke romance terus.
1: Kalau dari style gambar ya, style gambarnya sih sementara ini kayaknya dari pendapat pembaca nih, dari pendapat pembaca, kalau style gambar yang aku bikin itu memang cocoknya ceritanya romance. Kalau dibikin genre lain kayaknya kurang pas, karena kan gaya gambarku tuh agak lucu-lucu gitu loh. Agak kayak serial cantik gitu loh. Mungkin kalau misalnya pengen bikin genre lain, aku harus mengeksplor style gambar lain.
0: Iya. Jadi bikin, butuh belajar terus ya.
1: Butuh belajar terus. Dibikin kayak Junji Ito atau gimana kayak gitu kan.
0: Komik-komik favorit apa deh dari Kak Erza?
1: Komik favorit 20th Century Boy, otomatis Naoki Urasawa. Terus apalagi Naruto. Naruto. Sama Conan.
0: Dari cerita yang Kak Erza bikin, ada ngambil dari cerita-cerita yang lain atau pure idenya dari Kak Erza?
1: dari pengalaman pribadi sebenarnya.
0: Oh,
1: lebih ke
0: ditumpahkan ke situ.
1: Ditumpahkan ke situ.
0: Berarti kalau kayak Conan, Naruto cuma buat seneng-seneng hiburan aja.
1: Cuma buat hiburan aja.
0: Bukan untuk apa nyari ide baca komik dulu enggak ya?
1: Nah, kalau nyari ide karena cerita yang aku bikin itu romance, berarti aku harus mencari ide dari cerita-cerita romance juga dong. Kayak contoh apa ya? Kimi no Todoke gitu, atau yang manhwa-manhwa Korea gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya referensinya cukup banyak, makanya di divisualin sendiri, bikin sendiri. Nah, di tahun 2026 ini ada karya apa lagi, Kak Erza?
1: Kayaknya aku masih pengen bikin yang tema keluarga, tema family kayak gitu. Tema family kan juga hitungannya sebenarnya ringan, nggak terlalu berat-berat banget, nggak perlu mikir kayak gitu, cuma butuh ngolah emosi aja.
0: Oke, tema family ini berarti baru dimulai di 2026 ini. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang penasaran gimana jalan ceritanya, cek aja ya di Instagram Hey Comic.
1: Ya,
0: di situ jangan lupa di follow juga atau nyalain notifikasi. Itu biasanya uploadnya kapan gitu?
1: Tidak ada jadwal tetapnya. Mungkin paling kalau misalnya mingguan, seminggu itu 2-3 kali.
0: Lumayan konsisten ya?
1: Iya, lumayan.
0: Lumayan konsisten.
1: Karena pengerjaannya sebenarnya enggak terlalu lama-lama banget sebenarnya.
0: Oke, jadi selesai scan, upload
1: kayak gitu.
0: Oke, menarik sih teman Pro 2 ya, dengan mudahnya era digital saat ini. Jadi kamu gak perlu repot-repot. Gimana ya cara bacanya? Udah langsung cek aja di Instagramnya Kak Erza ya, di @heycomic. Nah, yang terakhir nih Kak Erza, kalau misalnya ada teman Pro 2, seniman-seniman muda, biar mereka tetap percaya diri ya, dengan kemampuan mereka, juga dengan terbukanya era teknologi zaman sekarang, apa nih pesan-pesannya?
1: Apa ya, percayai apa yang kamu percayai. Maksudnya kalau kamu punya sebuah prinsip, ya pegang aja sama prinsip itu. Maksudnya di luar sana itu kan, apalagi di era informasi ini kan, pasti dunia ini semakin berisik dan semakin berisik lagi. Tetap dengarkan apa yang hati kamu bicara. Itu aja.
0: Okay.
1: Gak usah dengerin apa orang lain bilang.
0: Okay, jadi semuanya dengerin aja hati kamu bicara, karena ini karya-karya dari Kak Erza juga semuanya dengan hati benar, bikinnya benar. Teman Pro 2, dan ini baiknya lagi adalah kamu dikasih secara free ya.
1: Art for everyone.
0: Jadi mumpung ini masih free teman Pro 2 ya, kamu cek aja di Instagramnya Kak Erza sebelum nanti harus, ini kan Instagram ada subscribe kan?
1: Oh iya ada.
0: Iya kan? Benar. Kak Erza gak pengen bikin itu?
1: Ya, mungkin
0: 2026 nanti. Lah yang family ini ya.
1: Iya. Mari kita kapitalis.
0: Oke, Kak Erza, thank you banget karena ini udah ngobrol-ngobrol sore ceria. Semoga ini semakin banyak lagi karya-karyanya kita tunggu. Jangan lupa buat kamu teman Pro 2 bisa dicek Instagramnya Kak Erza di @heycomic ya, biar tahu cerita-cerita dari Kak Erza. Kalau boleh di scroll dari bawah dulu ya.
1: Betul. Desain.
0: Iya, biar kamu tahu ceritanya kayak gimana dan biar semakin ditunggu gitu. Sekali lagi thank you Kak Erza.
1: Sukses
0: selalu dan sampai sini dulu ya obrolan aku bareng sama Kak Erza teman Pro 2 di sore ceria. Buat kamu yang penasaran, cek langsung aja di Instagram @heycomic. Aku pamit dulu dari obrolan kita sore ini. Nanti aku bakal lanjut lagi buat temenin kamu di sore ceria.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Pakai helm kamu, kencengin seatbelt kamu, karena kita mau berangkat KKN. Komen, komen, ngasal. Di KKN sore ini, teman Pro 2, kita mau bahas apa? Nah, ini aku waktu liatnya agak shock mungil ya, teman Pro 2. Apa nih? Jadi ini ada video ya, dan ada kebingungan saat kupas wortel, Sarah Sehan beri reaksi. Emang ya, sepenting itu ya jadi seleb ya teman Pro 2. Kemarin beberapa waktu lalu sih, sempat waktu Nia Ramadhani bingung buka salak kayak gimana. Kali ini ada Denada yang ngupas wortel tuh bingung teman Pro 2. Terus dikomen sama Sarah Sehan, lah bu, kan beberapa tahun lalu pernah post bikin sop ayam ala ibu. Itu lancar, potong-potong bahan-bahan, masaknya dan nyalain kompor. Gue ikutin loh resepnya. Iya, dulu mungkin jago gitu. Terus beberapa tahun gak bikin, lupa kali ya gimana caranya ngupas wortel, gimana caranya motong-motong ya teman Pro 2. Aduh, yang kayak begini-gini ya, ngundang-ngundang viral nih teman Pro 2. Nanti aku bakal bacain komen-komen dari netizen yang luar biasa. Netizen plus 62, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria yang bikin sore kamu lebih berwarna.

0: ada petugas sensus ekonomi mampir ke toko saya. Usaha saya ini loh, UMKM yang udah berdiri puluhan tahun, udah mandiri, gak perlu didata-data lagi.
1: Wah, keliru itu Bu. Justru karena udah berdiri puluhan tahun, usaha Bu Dewi itu justru wajib dicatat.
0: Halah, mereka pikir saya gampang ditipu apa? Saya ini meskipun UMKM kecil, tapi tetap tahu maksudnya apa.
1: Loh, jangan salah Bu. Justru kalau data usaha Ibu tidak masuk, pemerintah jadi tidak punya gambaran nyata tentang potensi ekonomi di daerah kita. Padahal data sensus ini dijamin aman oleh undang-undang dan dipakai untuk menyusun kebijakan pembangunan. Yang ada nanti usaha Ibu dianggap udah nggak aktif loh.
0: Aduh ya, saya nggak mau kalau usaha saya ditutup.
1: Nah, solusinya percayakan pencatatan ekonomi pada Sensus Ekonomi 2026. Ingat prinsip TIR, terima petugasnya, isi datanya dengan benar, rahasia terjaga.
2: Mari bersama sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, ekonomi tangguh, Indonesia maju.

Setelah gak bisa ngupas salak, muncullah ini gak bisa ngupas wortel. Aduh, padahal tuh ngupasnya ya, kalau aku lihat ya teman pro 2, ini gak pakai pisau biasa loh, pakai yang serutan itu loh. Jadi ya udah tinggal segampang itu aja gitu. Nah, tapi gak tahu deh, ini apakah cuman cari-cari perhatian aja biar postingannya rame atau kayak gimana? Yuk cobain, kita baca komen-komen netizen ya dari postingan Denada ini, yang dia gak bisa ngupas wortel dan motong wortel katanya. Tapi Sarasehan ini menunjukkan fakta ya, kalau beberapa tahun lalu pernah post bikin sop ayam ala ibu, lancar tuh motong bahan-bahannya ya. Ini dari Jarumi Ami, kata cari perhatian aja dia pura-pura gak bisa kupas, gak bisa iris. Lah waktu anaknya sakit ngekos di Singapura kan dia sering masak sop kan tuh. Terus ada juga dari at Sanita Mima, ingatan emak-emak jangan diragukan lagi. Iya ya, apalagi kalau resep-resep gitu ya teman pro 2 ya. Pasti kan sering dirikuk gitu kan. Jangan diragukan ya ingatan emak-emak ya teman pro 2. Terus ada juga dari Celine Melinda 23, lagi membangun citra baru. Oke. Terus ada juga dari Salvina Tinar, tiba ngupas wortel aja bangga. Oh, timbang ngupas wortel aja bangga. Ngupas bawang sono, sekilo lumayan 700k. Prit, prit, prit, prit. Salvina, Salvina, Salvina. Terus ada juga dari Mustika Tata, please siapapun tolong kuncirin rambutnya. Oke, terus ada juga dari Tanti Mulyana, ganti muka auto ganti roh. Waduh. Karena memang ya kakak Denada ini abis oplas ya teman bro 2 ya. Tapi masa iya rohnya berganti ya. Terus ada juga dari Witmaya, dia takut nail artnya rusak itu. Nah, bisa jadi. Terus ada juga Delisa.shm, WKWKWK langsung diulti sama yang udah nyobain resep buatannya. Ya mungkin dari teman bro 2 ada juga nih yang habis grikuk ya resep buatan Denada waktu rajin-rajinnya bikin sop ya teman pro 2. Terus sekarang katanya sih ngupas dan motong wortel aja gak bisa gitu. Kalau kamu gimana teman pro 2? Ya udah stop julidnya ya. Mending abis ini kita beribadah aja. Kita sholat maghrib dulu untuk warga Semarang dan sekitarnya. Hari ini di 26 Agustus 2026. Ini azan akan berkumandang pukul 17:42 waktu Indonesia Barat. Kamu jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Sore Ceria yang bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman-teman Pro 2, udah azan maghrib nih. Ayo, kita sholat maghrib dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Fitri, kamu kemana aja sih kemarin? Aku WhatsApp gak dibales-bales. Kamu lagi sakit apa gimana sih kalau segitu?
4: Ini nih San, aku tuh lagi galau. Waktu itu aku tuh pesen tas dari si Rani. Terus udah aku transfer tuh uangnya. Janjinya tuh mau dikirimin minggu lalu. Tapi sampai sekarang tuh belum dikirim-kirim juga San. Sebel deh aku. Aku curiga kalau dia sebenarnya.
3: Jangan negatif thinking gitu Fit. Kamu udah coba hubungin dia lagi belum? Kali aja kan ada masalah pengiriman barang. Terus udah bener belum kamu kasih alamatnya? Jangan-jangan kamu salah kasih alamatnya.
4: Udah aku hubungin San, tapi tuh gak bisa. Dan gak mungkin kalau alamatnya salah. Bener kok, udah aku lengkapin lagi. Bentar-bentar aku cek. Wah, pantesan. Ternyata aku salah ngasih kode pos ke si Rani. Astagfirullah, aku udah berburuk sangka sama dia.
3: Tuh kan.
5: Suudzon kepada sesama kaum muslimin tanpa ada alasan atau bukti merupakan perkara yang terlarang. Demikian jelas ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari persangkaan, karena sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu merupakan dosa.

penting bagi seorang muslim. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat kelak, segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

02 waktu Studio Pro 2 FM Semarang ya teman Pro 2. Dan barusan ini aku juga lihat ya, untuk live ini di Instagram ya, barusan aku lihat di Instagramnya Humas Polda Jateng. Ini ya menyiarkan langsung teman-teman mahasiswa yang sedang menyuarakan aksinya. Tapi aku salutnya adalah mereka benar-benar menyuarakan aksinya itu dengan damai ya. Dan bapak-bapak polisi pun, ini teman-teman yang bertugas, ini juga melayani dan juga menanggapi dari aksi mahasiswa itu dengan humanis ya teman Pro 2 ya. Jadi lihatnya tuh enak gitu, dan didengernya pun enak ketika mahasiswa berorasi ya. Kemudian bapak-bapak polisinya ini mendengarkan. Kemudian ketika bapak-bapak polisi ya yang bertugas itu bersuara menanggapi, ini teman-teman mahasiswa juga mendengarkan gitu. Jadi ini adem banget, dan semoga teman-teman yang sedang ini ya mewakili keresahan kita-kita yang ada di sini gitu ya, semoga tetap selamat ya dimanapun teman-teman berada juga ya teman-teman Pro 2. Kalau ini barusan aku lihat mereka masih berada di sekitaran Tugu Muda ya, dan menuju ke Balai Kota lagi. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang gak pengen terjebak kemacetan, bisa menghindari di wilayah Tugu Muda ya. Kemudian di Jalan Pemuda, Imam Bonjol, MGR Sugio Pranoto, HOS Cokro Aminoto, Jalan Pandanaran, dan juga Jalan Dr. Sutomo. Karena memang masih banyak teman-teman mahasiswa yang sedang berada di sana ya. Dan semoga nih bisa terus dikawal ya apa yang mereka suarakan ya teman Pro 2. Semuanya dengan damai, tenang, kepala dingin, gak ada hal-hal yang bikin percikan-percikan. Semoga bisa nih aman terus sampai nanti selesai aksinya ya. Dan sementara itu juga Provos Bid Propam Polda Jawa Tengah sebelumnya ya tadi juga sudah melakukan pengecekan terhadap personel yang akan bertugas memberikan pelayanan dalam kegiatan penyampaian pendapat. Jadi pengecekan ini terkait dengan pengawasan internal ya, dan juga memastikan kesiapan anggota sekaligus memastikan pelaksanaan tugas ini sesuai prosedur. Gak ada yang membawa senjata api, gak ada yang membawa benda-benda berbahaya yang tidak diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Semangat untuk teman-teman yang bertugas, baik itu petugas maupun teman-teman yang sedang menyuarakan aksinya. Semoga semuanya berjalan dengan aman, damai sampai akhir. Dan udah mulai gelap nih ya, jadi yuk teman-teman mending pulang aja ya, karena udah mulai gelap nih untuk Semarang dan sekitarnya ya. Tapi aku sekali lagi salut untuk teman-teman yang menyuarakan aspirasinya secara damai dan tertib hari ini.

0: FM. Kalau contohnya sendiri yang mungkin ada bencana yang gara-gara kelalaian manusia ini sebenarnya ada nggak sih kira-kira?
1: Oke, kalau misal ini dasar hukumnya dulu ya, Kak. Kalau dalam ketentuan pidana itu dijelaskan dalam pasal nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di pasal 75 ayat 1 itu setiap orang yang karena kelalaian melakukan pembangunan atau berisiko tinggi terhadap bencana itu dapat dikenakan sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 40 ayat 3 yang mengakibatkan bencana dipidana paling lama itu 3 tahun Kak. Dan itu juga ada denda sebesar 300 juta rupiah.
0: Jadi lumayan ini juga ya, tinggi juga ketika misalnya ada yang melakukan dan melanggar secara pidana ini sampai segitu ya.
1: Iya Kak, betul.
0: Oke, nah kalau kita lihat peran dari pemerintah daerah sendiri untuk bisa mencegah bencana dari perspektif hukum, apa sih yang mungkin bisa dilakukan atau perannya seperti apa yang bisa dilakuin dari pemerintah daerah nih?
1: Oke Kak, langkah kecilnya tuh bisa ke sosialisasi ke masyarakat. Yang dimana tuh di sekitar ini kasus bencana alam yang ada di Semarang yang besar ya Kak. Itu banjir.
0: Yes.
1: Di bantaran sungai itu sosialisasi mengenai bencana banjir, dilarang untuk membuang sampah, terus di sosialisasikan tentang pelaporan, bagaimana pelaporan ke dinas terkait mengenai adanya pemicu banjir di daerah sungai itu. Mungkin pendangkalan, dia bisa lapor kemana. Terus misal ada kebocoran tanggul sungai, itu lapornya kemana, biar nanti ketika ada musim hujan, ada kiriman air, itu mereka langsung bisa sigap bagaimana langkahnya. Terus sebelum terjadinya itu kan mereka udah antisipasi jauh-jauh hari nih Kak. Jadi mereka udah tangga bencana di situ.

yang dari dulu tuh aku pengenin tapi belum kesampaian, nonton Dieng Culture Festival. Dan ternyata kok cepet banget ya, kayaknya tahun lalu tuh baru aja nih Dieng Culture Festival. Ternyata 2026 nih di tanggal 28 sampai 30 Agustus bakalan ada Dieng Culture Festival. Waduh, lagi-lagi ya belum bisa nonton nih teman Pro 2. Aduh sedih banget ya, tapi buat kamu yang pengen nonton boleh ya, tapi ya harap bersabar. Biasanya penginapan-penginapan itu mahal-mahal ya. Selain mahal juga banyak yang sold out ya. Terus juga udaranya kan pasti lagi dingin-dinginnya ya kalau musim kemarau kayak gini ya teman Pro 2 ya. Jadi aduh semangat aja ya buat kamu yang mau nonton. Aku nyemangatin kamu karena jujur aku tuh sebenarnya pengen nonton ya teman Pro 2, cuman belum kesampaian aja. Semoga tahun depan deh kesampaian ya. Tapi buat kamu yang pengen nonton nih, nah Dieng Culture Festival 2026 tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026 ini bakal hadir, dan pastinya ini memadukan tradisi lokal, seni, alam, dan juga ada UMKM-UMKM-nya juga nih teman Pro 2. Seru ya. Jadi ini yang pengen hiburan-hiburan gitu ya teman Pro 2 ya. Ini selain ada artis-artis, nah di sini ada Pok Darwisnya juga. Jadi melokal ya teman Pro 2 ya. Ada kelompok sadar wisata ya. Jadi buat kamu yang pengen tahu lebih lanjut tentang wisata-wisata yang ada di Dieng nih, nah ini bisa ya teman Pro 2. Nah untuk artis-artisnya siapa aja sih yang nantinya bakal ada di Dieng Culture Festival 2026? Di antaranya ada Ira Yunita, terus ada juga Bara Suara, ada juga Raim Laode, ada Kunto Aji, dan juga Pusakata. Aduh, aku ngebayangin ya betapa syahdunya gitu ya teman Pro 2 ya, nontonin musisi-musisi itu dari ketinggian Dieng dengan hawa-hawa dinginnya yang menusuk gitu kan. Aduh, sayang banget ya tahun ini gak bisa ikutan. Tapi buat kamu yang penasaran ya, kamu bisa cek aja, gak tahu deh tiketnya masih ada atau enggak ya teman Pro 2. Biasanya kan udah dijual dari jauh-jauh hari ya. Tapi siapa tahu nih ada yang lagi ngejual-jualin tiket Dieng Culture Festival. Silahkan berburu aja, acaranya tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

nomor satu dunia, keren banget. Dan ternyata selain Jonathan Christie ya, ini ada 4 wakil Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar ranking dunia dalam data terbaru Federasi Badminton Dunia atau BWF ya. Jadi Jonathan ini memang menempati posisi tertinggi dalam daftar ranking tunggal putra dunia. Atlet jebolan PB Tangkas ini sekarang mengoleksi 87.631 poin dan unggul ya dari sederet atlet top kayak Christo Popov, ada Kun Lafut, Viti Tsarn, kemudian ada Chou Tin Chen hingga Shi Yuki ya, dan juara dunia teranyar ini adalah Alex Lanier. Dan di sektor tunggal putra, Jonathan ini merupakan satu-satunya wakil merah putih yang ada di 10 besar ya. Sementara Alwi Farhan ini ada di peringkat ke-11. Ya udah gak apa-apa. Dan selain di sektor tunggal putra, ada juga nih 4 wakil Indonesia yang masuk dalam 10 besar ranking dunia. Siapa aja? Di antaranya ini ada Putri Kusumawardani ya. Ini ada di peringkat ke-7 di sektor tunggal putri. Atlet asal PB Axis ini unggul jauh dibandingkan pemain tunggal putri lain asal Indonesia. Di bawah Putri KW ada Talita Ramadhani Wiryawan yang menempati peringkat 53. Oh jauh ya, 7 sama 53. Kemudian di sektor ganda putra, ini ada 2 pasangan Indonesia yang berada dalam posisi 10 besar. Ada Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dan Sabar Karyaman Gutama Reza Pahlevi Isfani. Jadi Fajar Fikri ini ada di peringkat ke-2, sementara Sabar Reza ini menempati peringkat ke-7. Sedangkan Rachel Alesha Rose dan Feby Stianingrum menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang masuk jajaran 10 besar di sektor ganda putri. Wah, hebat ya, bangganya kita sebagai warga Indonesia, teman Pro 2 ya, punya atlet-atlet yang keren. Jadi ternyata gak cuma Jonathan Christie aja, ada di ganda putranya juga ya. Ini ganda putranya ada 2, kemudian ada juga di ganda putri. Buat yang ada di luar 10 besar, semoga bisa segera mengejar ya, karena aku percaya banget atlet-atlet Indonesia tuh keren-keren.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Teman Produa yang mungkin belum ngerti nih sama apa yang kita omongin soal echo chamber. Sebenarnya ini sederhananya tuh apa sih? Kalau bisa dijelasin sih.
2: Oke, Kak Farias, aku izin ngejelasin ya, apa sih sebenarnya echo chamber itu secara sederhananya. Nah, echo chamber secara sederhana itu kondisi di mana seseorang itu hanya terpapar atau hanya mendengar, melihat pandangan atau mungkin pendapat yang serupa dengan pandangan kita sendiri nih, Kak. Karena yang kita dengar itu-itu aja, lama-lama kita malah jadi ngerasa, wah, pandanganku ini yang paling benar nih. Kita malah bisa mengklaim pandangan kita ini sebagai kebenaran mutlak. Yang padahal di luar sana masih ada perspektif lain, namun kita abaikan begitu aja. Alhasil malah memperkuat bias dan menolak pandangan yang berbeda, Kak.
1: Oke, jadi istilahnya adalah kita tuh, ini benar gak sih? Kita cuma pengen tahu apa yang kita mau tahu aja, atau kalau misalnya ngomongin soal keyakinan, kita cuma pengen dengerin apa yang sekeyakinan sama kita gitu, kurang lebih apa gimana?
2: Yes, Kak, bener banget. Jadi kayak kita mau mendengarkan yang selinear sama kita gitu loh, Kak. Kita mau menerima pendapat yang sama dengan kita gitu, nggak mau ngedengerin yang lain.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu. Kamu nanya,
1: kita jawab.
0: Teman Pro 2. Apa kabar nih teman Pro 2?
1: Semoga teman Pro 2 sehat selalu, masalah-masalah hidupnya berkurang. Buat kamu yang gak punya masalah hidup, jangan lupa bersyukur. Ya teman Pro 2 ya.
0: Ya, dan untuk kamu cowok-cowok ya yang baru bangun tidur, jangan lupa bersyukur.
1: Biar bersih ya, gak brewokan tiba-tiba. Oke, hari ini ada pertanyaan dari siapa nih?
2: Pertanyaannya dari Dennis yang lagi ada di kamar aja. Kamu punya list lagu yang bisa bikin semangat gak kak? Boleh kasih tahu? Sama sekalian aku mau nanya, apa sih yang bikin kamu semangat kalau lagi capek banget hari ini buat aktivitas?
1: List lagu buat bikin semangat. List lagu yang selalu bikin aku semangat adalah Manusia Kuat.
0: Bukan itu kamu.
1: Itu kita dong.
0: Itu kita, ya.
1: Bukan kamu, enak aja. Itu kita. Kamu gak lihat ini udah lehernya merah-merah semua dikerokin ini. Masuk angin.
0: Dia beberapa hari luar kota gak masuk. Pulang-pulang lehernya merah semua.
1: Sama gini gitu.
0: Aku rasa dia melakukan hal yang tidak.
1: Enggak, aku nyari duit beneran itu sampai badannya kayak begini. Ya Allah, ya masih dicurigai yang tidak. Astagfirullahaladzim.
0: Aku yakin dia nyampe jadi kuli bangunan.
1: Badannya rontok. Iya. Iya. Itu adalah list manusia-manusia kuat ya. Itu buat menyemangati hari-hari aku agar termotivasi jadi manusia yang kuat dan lebih kuat lagi setiap harinya gitu. Kalau kamu apa lagunya?
0: Aku jelas karena aku anak zaman sekarang. Lagu yang bikin aku semangat sekarang-sekarang adalah Apa tuh?
1: Nadanya bukan gitu lagi. Apa tuh gitu.
0: Oh iya. Itu aduh, anak-anak teman-teman aku di Korea Selatan aja pada semangat.
1: Wow, di Korut juga ya?
0: Iya, di Korea Utara juga. Aduh, ini pokoknya semuanya. Sampai aku tuh yang heran adalah Mbak Sri lagi nyetrika tuh juga.
1: Apa tuh?
0: Iya, lagunya tuh itu di handphone. Coba itu kan lagunya sesukses itu dan sebikin semangat itu. Jadi dia nyetrika tuh semangat. Apa tuh?
1: Padahal gak tahu ininya ya. Apa tuh namanya lirik lagunya kayak gimana ya?
0: Pokoknya di style aja gitu, diputer aja.
1: Iya.
0: Dan itulah kenapa music director kita juga beberapa momen terakhir ini pagi pasti diplot di pagi.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, biar semangat pagi-paginya.
0: Dan banyak lagu-lagu lain. Kamu ini aja, kalau kamu lagi bisa dengerin Pro 2, kamu dengerin Pro 2. Itu playlist pagi tuh lagu-lagunya bikin semangat.
1: Iya.
0: Atau kalau kamu lagi tidak memungkinkan dengerin Pro 2, kamu di Spotify itu kamu tinggal browsing aja lagu semangat.
1: Nah,
0: nanti keluar semua playlistnya.
1: Betul.
0: Lagu buat olahraga pagi keluar semua. Iya, ada semua itu.
1: Lagu buat aerobik tuh semangat kan. Iya. Keluar gitu. Semua ya, benar-benar
0: butuh sih mood dan vibe seperti itu. Jadi ya, kamu nggak pengen tidur lagi gitu loh.
1: Bener ya. Jadi buat kamu, namanya siapa, Dennis ya, pagi-pagi dengerinnya Pro 2 aja. Kita punya playlist banyak buat nyemangatin pagi kamu. Kalau kita suruh milih satu persatu gak hafal, karena saking banyaknya lagu ya setiap harinya itu. Tapi ya itulah, semoga Dennis bisa selalu semangat kalau udah mulai loyo ya. Kamu dengerinnya lagu Untungnya.
0: Iya benar. Aku menyerah.
1: Dibikin gitu. Versi koplonya bikin semangat ya. Itu Bernadia sama NDX ya.
0: Bener bisa. Tapi kadang lagu yang beatnya gak begitu semangat itu lirik-liriknya bikin kita semangat.
1: Betul.
0: Ada kayak itu tadi
1: Bernadia kan.
0: Gitu-gitu loh, tenang
1: bumi
0: aja.
1: Bumi mesti berputar.
0: Jadi gimana? Kira-kira Bernadia pas nyanyiin lagu itu dia semangat gak ya?
1: Ini semangat karena sudah berhasil bangkit.
0: Tapi kan
1: cuman memang slow gitu aja gitu orangnya.
0: Ya udah, kadang memang hidup tuh harus dibawa slow.
1: Iya, slow living.
0: Maaf Dennis. Jadi semoga kamu semangat.
1: Ya Dennis ini atau hidupnya tuh penuh dengan 1, 2, 3, 4.
0: Ternyata dia adalah instruktur.
1: Ternyata dia Zin Zumba ya.
0: Dia butuh masukan lagu buat dia ngajar ternyata ini.
1: Oh iya. Kita salah interpretasi ya. Oh iya.
0: Oh dia bukan butuh disemangatin, dia butuh lagu yang memang bisa nyemangatin orang lain buat
1: playlist,
0: dia ngajar.
1: Playlist dia ngajar.
0: Oh yaudah, kamu datang aja ke studio mending.
1: Atau datang tiap hari Jumat di area Semarang.
0: Kenapa tuh?
1: Senang. malam kan.
0: Oh iya benar benar iya. Kamu lobby-lobby aja ke music directornya kita, minta lagu ke dia. Ya, karena lagu itu nggak sembarangan orang bisa ngopi kan.
1: Bener, dan lagu kita tuh original loh, nggak ada yang kopi-kopian. Ya.
0: Kopi-kopian.
1: Udah. Ya udah ya, Denny. Semoga lagu-lagu tadi bisa masuk ke playlist kamu. Kalau misalnya kamu kurang komplit, dengerin aja Pro 2 setiap pagi. Kita kasih playlist yang semangat, semangat.
3: Ya udah, Denny.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
2: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

Teman Pro 2 sampai sini dulu ya. Devina temenin kamu di sore ceria. Besok sore ceria sama siapa? Sama Vetra lagi, karena besok aku bakal nemenin kamu di Spada pagi-pagi banget ya. Abis ini kamu bisa join aja bareng sama Avian Sanes ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, biar kamu gak galau di malam hari Rabu ini. Ya udah, aku pamit dulu. Kita ketemu lagi besok pagi ya, Teman Pro 2. Bye-bye.

0: Tom Pro 2, kita update informasi di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Avian Sanes. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran penting untuk memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi bencana. Presiden juga mengingatkan pengelolaan keuangan negara dengan kemampuan pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk penanganan karhutlah. Sebelumnya, Presiden menyebut pemerintah mengerahkan berbagai cara untuk menangani karhutlah, mulai dari pengerahan puluhan helikopter dan juga pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air, hingga ribuan personel. Penentuan penerima bantuan sosial berdasarkan sistem desil masih memerlukan proses pemutakhiran dan juga pengkajian. Pemerintah daerah pun membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan data penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pelaksana harian Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Istriadi Widodo, mengatakan penetapan desil merupakan bagian dari upaya pemerintah memprioritaskan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun proses penentuan tersebut cukup kompleks karena melibatkan Badan Pusat Statistik atau BPS dan sejumlah kementerian di tingkat pusat. Info Pro 2. Informasi terakhir Tom Pro 2, Timnas Voli Putri Indonesia menutup fase grup B AFC Women's Continental 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Australia di Tianjin Olympic Center Gymnasium China Rabu 26 Agustus 2026. Hasil ini memastikan tim merah putih meraih tiket ke babak perempat final. Indonesia tampil dominan dengan skor 25-18, 25-17, dan 25-21. Menjadi kemenangan kedua Garuda Pertiwi setelah sebelumnya mengalahkan Kazakhstan 3-0 pada Sabtu kemarin. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Si Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini, tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes. Sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Buidi, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya
0: kan?
1: benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik. Benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry. Lagi Kenrin kesini akhirnya.
0: Kenrin, gimana kabar bro?
2: Alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah ya. Iya. Ini terakhir kalau nggak salah awal tahun ya. Iya kan?
2: Iya.
0: Awal tahun ya kurang lebih ya.
1: Terakhir lagu apa sih?
2: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah nggak seperti dulu dong berarti Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil. tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini persiapannya ya nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih ya.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini bang, nulis sendiri.
0: Oh iya benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya benar.
2: Iya.
1: Di lagu ini. Wah gok.
2: Akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: benar. Single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata.
0: Okay.
2: Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke aku sendiri.
0: Oh
2: iya, POV-ku sendiri.
0: Berarti itu cukup ngerubah lagunya nggak sih kalau ganti POV itu atau enggak sebetulnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, terus ceritanya.
0: Ceritanya gitu. Masih di situ ya.
1: Ini cuman. Berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Wah, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi, kok? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
0: Oke.
2: Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
2: Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
0: Makanya.
2: Terus sekarang dirubah jadi POV ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke. Okay.
2: Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: Oh, I see.
2: Gitu.
1: Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki. Ada, Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: Pegayo mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-temannya.
2: Yay, halo guys, teman-teman semuanya. Gitu.
1: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar sih. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti dong.
2: Wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen dan nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, wow.
2: Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang. Enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dan

0: Wih,
1: asik bro.
0: Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
1: I don't rap.
0: Keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
1: Bener.
0: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
2: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
0: Okay.
2: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
0: Yeah, yeah.
2: Tapi nggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan, dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
0: Kita berserah gitu. Berarti.
2: Berserah. Oh,
0: paham.
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 buat kamu yang pengin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung chat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Yes, pastiin tanyain yang pengin kamu tahu dari lagu Semesta ini.
1: Alright, kalau gitu tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Lajet
1: and masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: diri lah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, mm-hmm, yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah. Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan. Ini udah dalam banget ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi gitu habis itu kan.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
1: Iya, iya kan.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Kalau tanya gitu. Agak deep enggak apa-apa ya.
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet gak?
1: Udah. Itu basa-basi harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Nah yuk, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lo, pasti kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lo gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
1: Gimana ya? Sedih. Aduh nih, berat nih kayaknya nih.
2: Ding-dung.
1: Gak usah. Gak usah pake mulut lagi back sound-nya.
0: Sorry. Balas lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya, kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih, aku kayak ngemandang dunia gitu ya, lebih dewasa lagi lah.
0: Oke.
2: Okay. Memandang dunia.
0: Benar.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang nggak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu nggak apa ya, energinya nggak setara gitu loh, malah jadi beradu kan.
0: Yeah.
2: Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi temen ya.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Karena udah nggak ada deh ChatGPT. Ada yang sampai pacaran banget. Udah nggak di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak sekarang. Lagi.
1: Iya banyak.
2: Panggil sayang.
1: Iya. Orang Saharab. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya.
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu tuh tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih, apapun cerita di hari itu gitu.
0: Iya. Benar.
1: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya.
2: Yes. Benar banget.
1: Iya kan? Iya kan.
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
0: Iya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat khusus lah buat
1: khusus. Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Bener.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Oh, cowoknya bar gitu kan.
2: Benar.
0: Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu, bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya, proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lu merasa ada titik di mana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: Ada banget, Bang.
1: Ada banget.
2: Apalagi di posisi umur gue yang sekarang ya. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih? Boleh tau gak?
2: Gue 25 Bang sekarang.
1: Oh iya, oke.
2: Masih muda lah ya.
1: Iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih, jelas.
2: Karena
1: jelas.
2: Lagi di

0: agak-agak bahaya
1: juga
0: fase-fase itu.
1: Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya gitu. Yeah, pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatirnya. Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh.
2: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu, terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
0: Iya,
2: kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh
1: udah tahu
2: air mata langsung.
1: Langsung
2: ma
1: tiba-tiba netes ya.
2: Aduh, gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
1: Pasti.
2: Dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udah mau balik ah, kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi, kadang kau udah naik tangga. Iya wa, sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua wa, makin banyak ubannya, kerotanya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya, banyak pro dan kontranya juga lah. Kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini, mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut wa. Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut wa, nggak bisa ngeliat ibu lagi.
0: Benar.
1: Khawatirnya di situ ya.
2: Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo nggak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya wa? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Tapi emang kalau kita nggak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu.
2: Tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini nggak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya apa. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
0: Iya benar. Tapi emang
2: solusi lah.
0: Iya. Tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin manusia bisa berencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Tuhan menentukan.
1: Luar biasa.
0: Edit ways.
1: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini?
0: Benar, kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Alright, jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih bersama Ken Reese.
0: Right. Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah ya, kan?
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only come guys.
0: Yoi.
1: Pastinya.
0: Dan ada, tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Bang Ramadan.
0: Yoi.
1: Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih. Senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Ada karakter Kak Randy juga di
1: situ.
2: Itu sih yang senengnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget. Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Seru gitu kan.
2: Itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih.
0: Welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insyaallah amin.
1: Insyaallah ya.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Puas banget pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin enggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you Kenzon.
2: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya. Kita bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Pejo. Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Okay.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan.
2: Iya.
0: Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright.
1: Oke. Baru ini gak? Baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Pengalaman baru ya.
2: Iya. Benar banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri.
1: Iya benar.
2: Buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Benar. Lo ada rasa takutnya gitu nggak awal-awal?
1: Pasti.
0: Ada takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi. Ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kak.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu ya. Itu salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang karena dari awal lagu ini tuh yang bikin, ngenalin aku juga gitu.
0: Bener.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Di lagu ini nih.
0: Oke. Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah,
2: kalau lirik favorit dan tersirat

0: part itu?
1: Part itu, jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Sama jadi di lirik terakhir ini, mm-hmm, kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Yang nyawa awal dari lagu ini, mm-hmm, gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa. Mm-hmm. Dalam sunyi ku berterus terang, hmm, bahwa semesta kan beri jawaban, hmm, yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibuletin di situ, Kak.
2: Oke.
1: Okay. Nah, yeah, dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata, luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat,
2: oke,
1: dalam doa.
2: Dalam doa, okay, ya.
1: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Ya. Tapi gue nggak nyangka ya, ternyata maksudnya maknanya sedip itu. Deep. Ya. Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya, di part akhir ya.
1: Di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan?
1: Itu asli banget.
0: Iya kan?
1: Bener. Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Wah, udah.
1: Rock sudah.
0: Enggak pulang.
2: Habis subuh.
0: Azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi.
0: Iya.
1: Salat rakaat berapa nih paling malam? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih, apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Benar. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini, kita ke
0: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali, ada dari siapa nih? Taa.
2: Okay,
0: assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu pick me.
0: Oh sorry.
2: Terlalu pick me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu. Love you so much.
2: Oke deh. Gokil. Lop.
0: Sekebon.
2: Yeah. Bener. Tapi gimana rasa lu, apa lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Mm-mm, betul.
1: Itu bonus buat aku sih, Kak.
2: Hmm.
1: Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
2: Hmm.
1: Ya. Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini. Itu sih yang Alhamdulillah.
0: Yeah. Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
0: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke. Okay. Oke, kita lanjut lagi.
0: Yeah.
2: Ada dari Hawa.
0: Hawa.
2: Menurutku ya, rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masyaallah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
0: Yeah.
2: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Wede, menarik nih. Mau sama siapa coy?
2: Wishlist collab sama siapa gak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin, kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Wah, gokil.
2: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak
0: banget.
1: Masya Allah, Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan. Ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia, kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh.
0: Iya, benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya, albumnya udah top global lah, apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh, Kak.
0: Iya, humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya, dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dia juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu dan dengan referensi bisa nongkrong Jalan Surabaya. Ada toko kaset vinyl gitu.
0: Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya bener ya. Tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu enggak pernah denger.
0: Jadi
1: di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
0: Iya benar.
1: Jazz
0: benar.
1: Inilah.
0: Emang toko barang antik situ ya?
1: Benar. Toko barang antik.
0: Menarik. Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
2: Benar.
0: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang
2: pesulap.
0: Emang kenapa dia enggak boleh?
2: Ya enggak apa-apa sih. Cuma kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
0: Denny Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan enggak apa-apa.
2: Josandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
0: Sulap angkat ya Josandi. Sulap angkat. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi?
0: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5,000 nih. Ada.
1: Aduh. Wow.
0: Oh dari Grid nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi. Part favoritnya. Terus juga bawah lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
0: Nanti
2: lah ya.
0: Nanti ya.
1: Secepatnya doanya.
0: Oh nih. Ada nih Puja Stuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Oh masya Allah.
0: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Gagal juga sih bang. Ya bener sih.
0: Sedih kali ini. Sama sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
2: Bisa jadi. Denger iklan dulu.
0: Iya. Ada lagi. Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
2: Bener.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya nih. Indra Lesmana. Wah gokil. Oke. Bawa lagi.
2: Udah mentok.
0: Udah mentok. Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kendrick ya, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
0: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo yo yo, masih di MLC
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes yes yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yo, iya.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya. Oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Visualizer ya.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, oke.
1: Butuh talent ya? Kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Nanya aja. Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Wih,
2: di YouTube
0: Kenris. Ya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh, iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya.
2: Lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya
0: sadu banget. Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
0: Masuk TV. Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Yes. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adiknya muncul kapan ya?
2: Lagu Semesta ya. Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Mau gitar ya?
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Kenris.
0: Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, malam ini aku Afian Sanes, baik lagi ya. Udah siap banget pokoknya nemenin kamu di jaga malam, jangan kalau malam-malam nih di hari Rabu ini 26 Agustus 2026. Bisa gak sih Agustus dipercepat, ya lama banget jalannya gak sih? Aduh. Tapi buat kamu Tom Pro 2, aku temenin ya kayak biasa nanti buat yang mau sharing-sharing. Curo-curo sambil request lagu ya, nanti juga setengah 9 ada obrolan yang seru banget. Jadi buat kamu stay tune aja di Pro 2 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Tompro 2 ada kabar seru buat kamu nih, khususnya para pelajar SMA, SMK, dan sederajat ya, serta madrasah aliyah negeri, MAN, dan juga MA swasta di seluruh Jawa Tengah nih. RRI Semarang itu menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Ini sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi lewat kompetisi ini ya, kamu diajak buat mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Informasi lengkap nih soal syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat kamu cek lewat Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat bagi para pemenang. Jangan lewatin ya kesempatan buat berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu. Barengan DokuFest RRI Semarang 2026, kami tunggu karya terbaik kamu.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Nah, ini udah 8:30 Tom Pro 2 ya, waktunya kita ngobrol di malam hari ini. Ini narasumber tadi nggak bales nih aku WA nih, yaudah langsung ke telepon aja ya. Pasti kau penasaran kita ngomongin soal apa, atau kamu udah cek langsung Tom Pro 2 di Instagramnya kita ya. Kita bakal ngebahas soal ngebangun ekosistem kreatif anak muda ya, barengan narasumberku namanya Muhammad Arif Furqon, ini sebagai customer experience dan juga founder dari Satu Arah ID nih. Nah, jadi kita nanti bakal nanya-nanya Tom Pro 2 ya, soalnya di tengah gempuran era digital nih ya, media sosial kan sering banget tuh jadi pisau bermata dua buat anak muda, bisa jadi ladang kreativitas, namun gak jarang juga nih menjelma jadi sumber distraksi yang memicu kecemasan dan hilangnya fokus. Berangkat dari kegelisahan melihat fenomena itu tuh, Arif Furqon nih, anak muda dari Kendal, menginisiasi platform @satuarah.id, itu sebagai sebuah ekosistem digital ya yang penunjang produktivitas nih. Menolak terjebak dalam arus scrolling tanpa arah, merancang ruang belajar digital yang memandu Gen Z ya buat mengelola waktu, potensi, dan masa depan secara lebih terstruktur nih. Gimana gerakan ini ngebantu anak muda supaya tetap fokus dan produktif ya di tengah riuhnya dunia siber? Kita bakalan bahas langsung sama Mas Arif Furqon, ini founder dari Satu Arah nih. Halo Mas Arif, selamat malam.
1: Oke, selamat malam Kak Fian.
0: Oke, gimana Mas Arif kabar di malam hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa banget. Ini dar-dar sekali ya.
0: Oke. Benar-benar nih. Jadi Mas Arif ya, kolektif digital yang Mas Arif bangun itu punya nama yang sangat filosofis ya kan, yaitu Satu Arah. Ya. Nah, bisa diceritain gak nih Mas ke teman Pro 2 apa sih gagasan awal dan keresahan utama ya yang melatar belakangi pemilihan nama serta berdirinya platform produktivitas ini Mas Arif?
1: Oke. Langsung buat ini ya, kayak Kak Fian ya?
0: Iya, boleh.
1: Oke, selamat malam buat seluruh penonton radio RRI 2 Semarang ya, dimanapun kalian berada. Mungkin kalau pertanyaan terkait Satu Arah ya, Kak Fian ya, ini sangat-sangat ada beberapa tipe sebenarnya kalau dari Arif ya. Memang awalnya Satu Arah itu kan berangkat dari kegabutan sebenarnya. Dari kita tuh berangkat dari buah iseng-iseng belaka gitu, yang mana dari keisengan tersebut atau dari kegabutan tersebut tuh kita bisa menghasilkan suatu produk atau karya gitu. Nah, dari Arif dan teman-teman itu menginisiasi ya, ini jadilah Satu Arah gitu, suatu platform yang mana bisa mengembangkan intelektual Gen Z sebagai wadah dan media bagaimana seorang Gen Z itu tetap produktif di tengah gempuran teknologi gitu, daripada kita melahirkan neo-urbanism gitu kan. Jadi kita melahirkan neo-urbanism yang kayak seseorang, oke, kita boleh rebahan, cuman kita tetap rebahan yang produktif kan, seperti itu. Kita melihat konten-konten yang mana bisa melebur dengan masyarakat Gen Z kan, seperti itu Kak. Terus kemudian untuk Satu Arah sendiri ya, nama Satu Arah itu sebenarnya dari Arif sendiri ketika itu ada kegiatan ya kayak bagi-bagi santunan gitu. Santunan, mohon maaf, santunan

0: dan di seperti panti gitu di daerah Klaten. Nah, itu namanya santunannya itu namanya tagline-nya satu arah gitu. Oh.
1: Oke. Okay.
0: Sebenarnya itu berangkat dari tagline tersebut gitu loh, Kak. Jadi kita kepikiran tagline tersebut terus kemudian ya jadilah satu arah gitu. Sederhananya okay. Seperti itu sih.
1: Mm-hmm, gitu, berarti kurang lebih seperti itu ya buat gagasan awal terus juga nih filosofis dari nama satu arah tadi. Oke. Okay. Kalau boleh tahu nih Mas Arief, sejak kapan nih Mas berdirinya nih platform ini, Mas?
0: Kalau kita sebenarnya mulai benar-benar gerak itu di April awal ya kayak Kavian ya. Tapi memang gagasannya tuh memang udah dari lama sebenarnya, dari akhir 2025 sebenarnya ya awal 2026 lah kurang lebih lah kayak gitu. Tapi kita mulai gerak itu memang baru-baru banget sih. Kita masih merangkak kok. Jadi memang kita masih butuh bantuan juga buat teman-teman. Jangan lupa like dan komen dan tonton gitu, kita dukung karya anak bangsa bareng-bareng kan kayak gitu ya Kak Fian.
1: Iya benar-benar. Udah aku tag juga tuh di story buat IG-nya Mas Arief nomor 2 ya, bisa dicek langsung aja kan. Tuh. Terus Mas, kita juga kamu kan mengangkat konsep nih ya pembangunan ekosistem kreatif anak muda nih. Seberapa mendesak sih sebenarnya kebutuhan akan wadah pemandu produktivitas digital bagi generasi muda nih Mas di kota besar kayak Semarang sekarang?
0: Oke. Kalau kita ngomongin ekosistem kreatif ya, apalagi di zaman di era teknologi sekarang ya Kak Fian ya, kita kan hidup di era society 5.0 kan, syarat langsung kita berangkat dari historicalnya yang dulu memang era revolusi industri, kemudian kita udah era artificial intelligence gitu, sebelumnya internet of things dan semacamnya, ya kita harus bisa mengikuti gitu loh. Kita harus mengikuti, begitupun di ekosistem teknologi, ekosistem industri kreatif, terkhusus di digitalisasi kan kayak gitu, terkhusus di platform gitu loh. Jadi anak muda hari ini tuh kan sebenarnya ya kita tau lah anak muda kan dengan apalagi Gen Z ya katanya, itu punya kreativitasnya masing-masing gitu. Dan mereka seharusnya sadar, mereka tuh di era sekarang tuh punya akses teknologi yang sangat-sangat luar biasa loh gitu. Kan mubadir banget ya kalau gak dimanfaatin gitu loh. Makanya satu kesadaran yang tersingkap dari Arief sendiri itu memang ketika mendirikan atau bersama teman-teman sejawat ya, itu kan mendirikan satu orang ya, ternyata personal branding sepenting itu gitu. Ya kita bullshit lah apa kata orang, apalah kata orang yang kita ngomongin, pas tenangnya kan banyak ya, mulai dari ada yang ngomong alay lah, ada yang ngomong iseng yang gak jelas lah, kegiatan gak jelas dan sebagainya. Tapi itu sangat-sangat berdampak kok secara tidak langsung kok. Jadi kita mengembangkan kreativitas kita gitu. Apalagi kalau kita ngomongin di kota-kota besar seperti Semarang ya.
1: Benar.
0: Yang di mana Semarang kan kita tahu lah Semarang punya banyak kampus, terus banyak community juga, terus banyak industri kreatif juga. Nah, tantangannya ya kalau dari Arief sendiri kan itu menghubungkan bagaimana satu arah itu bisa menghubungkan titik-titik tersebut.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalau kita ngomongin mendesak, itu jelas sangat-sangat mendesak sih, dan itu sangat-sangat dibutuhkan gitu loh. Bagaimana kita bisa menghubungkan, menjembatani, apalagi kalau di Semarang menjembatani hal-hal tersebut gitu loh. Nah, ekosistem kreatif ini berarti kan anak muda secara tidak langsung itu bisa mempunyai atau berkesempatan ya berkembang dengan baik gitu loh Kak.
1: Yeah,
0: jadi tetap kita memanfaatkan teknologi di era sekarang, society 5.0, tapi kita juga tetap bisa produktif gitu. Jadi ya kurang lebih satu arah kayak gitu sih, harapannya seperti itu.
1: Oke, nanti kita lanjutkan lagi obrolannya ya Mas Arief, karena ini obrolan kita ada dua segmen ya. Yang pertama kita break dulu satu lagu aja, tapi telepon jangan dimatiin Mas, mungkin boleh ditahan aja ya.
0: Oke.
1: Nah, Tompro 2, abis ini kita lanjut lagi ya ngobrol sama Mas Arief Tompro 2. Ini ya, kita masih ngebahas soal ngebangun ekosistem kreatif anak muda ya, Mas Arief ini sebagai customer experience dan juga founder dari Satu Arah ID. Abis ini ya.

0: Masih di obrolan jaga malam, jangan galau malam-malam nomor 2. Masih ada aku Alfian Sanes ya. Kita masih ngebahas nih, ngebangun ekosistem kreatif anak muda barengan Mas Muhammad Arif Furqon ini sebagai customer experience dan juga founder dari Satu Arah ID. Halo Mas Arif, balik lagi Mas.
1: Halo Kavian, okay. Balik lagi.
0: Kita lanjut lagi ya Mas Arif ya. Nah, generasi sekarang ini kan akrab banget nih Mas sama istilah burnout, FOMO, dan juga distraksi gawai Mas ya. Nah, gimana nih platform Satu Arah ini mengemas metode belajarnya supaya anak muda tuh bisa tetap produktif ya di dunia digital tanpa merasa tertekan nih secara mental Mas?
1: Oke, okay. Ini pertanyaannya sangat berat ya sebenarnya bagi saya. Karena balik lagi sih Kavian ya, Satu Arah itu kan masih merangkak ya. Jadi memang masih, ibarat kata umur tuh masih bayi banget gitu. Tapi berusaha, it's okay, berusaha untuk Arif jawab juga. Karena di sini kalau kita ngomongin paparan tantangan Gen Z kan burnout, FOMO, distraksi, gampang banget distract dan semacamnya. Kalau dari Satu Arah sebenarnya sederhana kok, banyak juga dari platform-platform lain gitu. Bahkan berharap juga dari Satu Arah itu memang bisa berkembang seperti Malaka Project dan semacamnya gitu loh Kak. Nah di situ ya kita ya kemasannya ya bagaimana kita bisa mengemas pembelajarannya itu atau konten-kontennya itu bisa positif dan dekat dengan keseharian Gen Z aja gitu. Dan itu bawaannya ringan gitu. Walaupun dari kita sendiri memang baru main projectnya baru dua ya Kak ya, dari Satu Arah tuh itu ada podcast sama monolog gitu Pak. Atau kita biasanya nyebutnya solo insight sih gitu. Okay. Jadi tetap pakai bahasa-bahasa Gen Z aja sih sebenarnya gitu. Okay. Sederhana sih sebenarnya kayak gitu. Walaupun nanti berharap Satu Arah itu bisa berkembang menjadi lebih besar ya, lebih kayak ke komunitas dan semacam. Gitu sih Kak.
0: Oke, okay, tetap mengikuti seleranya Gen Z ya Mas ya, apalagi di era yang serba digital sekarang ya. Oke, okay. Terus mengubah nih kebiasaan anak muda dari yang tadinya tuh hobi ngelakuin penundaan nih Mas ya, atau procrastination ya. Nah, menjadi lebih disiplin nih mengelola waktu tentu gak mudah tuh. Tantangan terbesar apa nih yang Mas Arif hadapi secara internal maupun eksternal nih Mas di awal mendirikan Satu Arah sampai saat ini nih Mas Arif?
1: Oke, okay, kalau ngomongin tantangan pasti banyak ya. Mungkin tantangan terbesarnya aja ya mungkin ya kayak karena kita menyingkat waktu juga. Kalau ngomongin tantangan terbesar dan pasti bahkan tiap saat itu mungkin lebih konsistensi ya. Kita gampang, kita memulai itu gampang sih menurut Arif, tapi terkadang manusia itu kan tidak menyelesaikannya dengan itu. Jadi kalau kita ngomongin fokus atau tujuan kan pasti kita gampang banget untuk memulai, tapi kita gampang banget untuk membangun gitu, tapi kita jarang memperhatikan untuk merawatnya. Kita jarang memperhatikan untuk konsistensi itu, selalu upload dan semacamnya. Sebenarnya tantangannya yang paling besar dan yang paling susah kan di setiap lini kehidupan ya, terkhusus di organisasi, di komunitas maupun di platform Satu Arah itu sendiri ya, jelas di konsistensi sih Kak. Jadi mungkin kalau boleh nambahin lagi, lebih ke konsistensi bagaimana kita tiap hari atau tiap minggu sih kalau kita ya podcast tuh ya, namanya bisa untuk konsisten untuk ngupload program gitu dengan ya keterbatasan sumber daya, mulai dari instrumen kemudian dari teman-teman juga gitu, dengan tantangan waktu dari kesibukan teman-teman juga kayak gitu sih Kak. Jadi bagaimana kita itu bisa membuat program yang bagus tapi tetap konsisten dan tetap dibutuhkan kayak gitu sih Kak.
0: Oke, berarti masalah konsistensi Mas ya mungkin yang masih sering nih jadi tantangan dari awal berdiri sampai saat ini tuh. Nah, sebagai nih platform penunjang produktivitas nih, gimana respons, adaptasi, dan keterlibatan komunitas kreatif lokal di Semarang nih Mas, khususnya dalam menyambut program-program yang dijalanin sama Satu Arah ini?
1: Oke, respon ya. Kalau dari Arif sendiri kan sebenarnya kalau garis bawahi dulu ya kayak Kaviannya. Mungkin kalau ngomongin Satu Arah tuh sebenarnya nggak hanya di Semarang loh Kak. Dari Arif sendiri kan emang sejawat atau kolega dari Arif sebagai founder. Mereka kan Arif bukan founder utama ya. Maksudnya bukan founder satu-satunya gitu. Jadi ada beberapa teman juga ya, ada dari Solo, ada dari Semarang. Jadi respon terhadap ini ya mungkin respon positif, terus ekosistem komunitas kreatif lokal terus mungkin di Semarang, oke, no problem. Itu bagaimana anak muda itu Semarang sebenarnya memiliki kan antusiasme tinggi gitu terhadap ruang pengembangan diri terkhusus di era digital. Nah, yang menarik mereka tuh tidak selalu membutuhkan kayak yang acara-acara konvensional gitu. Karena memang Gen Z sekarang kan memang medianya ya di virtual life gitu loh Kak. Jadi memang di dunia maya, di dunia virtual, dunia mereka tuh bukan di dunia nyata. Jadi sebenarnya respons dari kita itu tetap respon positif ya, melihat satu arah itu, melihat bagaimana komunitas bukan sebagai target audience tapi sebagai partner dalam berkembang dan bertumbuh gitu ya. Kita balik lagi, memang tujuan kita sebenarnya besar, tapi kan kita memang sedikit demi sedikit itu kita sambil merangkak gitu. Dan idealnya menjadi ruang kayak satu arah itu nanti bisa menjadi ruang yang untuk berdiskusi, berkolaborasi gitu, untuk menghasilkan suatu produk. Dan gak hanya produk, sebagai podcast juga sih kak, gak hanya podcast sih sebenarnya harapan kita seperti itu sih.
0: Oke, baik. Terus kalau kita lihat juga lagi nih Mas Arief ya, banyak nih pergerakan digital anak muda yang mandek ya kan di tengah jalan karena mungkin pengelolaan manajemennya yang kurang matang nih. Gimana nih Mas Arief sendiri ngebangun keberlanjutan roda organisasi di satu arah tuh supaya ekosistem ini tetap solid dan terus berkembang Mas Arief?
1: Oke, terkait keberlanjutan ya. Yang jelas kalau ngomongin keberlanjutan di satu kelompok atau organisasi atau di kita taruh komunitas satu arah ini ya, keberlanjutannya tetap kita secara emosional aja sih kak, secara feel, jadi feel kekeluargaan aja. Jadi bagaimana feel kekeluargaan itu ditaruh yang paling atas, supremasi kekeluargaan lah bahasanya ya. Jadi ditaruh yang paling atas, yang mengalahkan kepentingan-kepentingan yang lain gitu. Baru nanti bisa tuh disusulin kayak visi yang jelas, terus kemudian diimbangi dengan pembagian peran yang jelas juga, terus kemudian nanti rekrutmen anggota sebagai regenerasi dan semacamnya, terus kemudian nanti bisa mungkin semacam evaluasi program dan semacamnya. Jadi kalau kita ngomongin keberlanjutan organisasi mungkin kayak gitu, keberlanjutan organisasi, keberlanjutan satu arah dan semacamnya. Tapi overall yang paling penting menurut Arief, yang paling urgent adalah feel kekeluargaannya untuk saling bertumbuh dan berkembang. Kayak gitu sih kak.
0: Oke, berarti yang menerapkan feel kekeluargaan tadi ya Mas Arief ya, yang dimana tuh bisa harapannya semoga bisa terus bertumbuh, berkembang ya kan. Oke, di tengah maraknya tren konten hiburan nih Mas, yang instan di media sosial hari ini tuh, gimana nih cara Mas Arief itu ngelihat minat anak muda secara objektif ya, dalam menyerap konten-konten edukasi tuh, ataupun ngembangin diri yang sifatnya lebih mendalam?
1: Gimana ya? Kalau ngomongin anak muda kan mungkin balik lagi subjektif ya kayak kakeknya. Tapi Bapak Arief jawab terhadap melihat fenomena atau isu terkini terkait anak muda yang sebenarnya memang kalau kita ngomongin ya ngomong scroll dan semacamnya ya kita pasti banyak kan riset atau penemuan juga penelitian terbaru yang mengatakan memang ya anak muda Gen Z terkhusus itu penelitian masyarakat Indonesia ya Mas ya, itu kan memang per hari ini minimal scrolling itu 8 jam sehari. Itu hanya media sosial. Nah itu kan menjadi tantangan gitu. Tapi kita gak bisa menyalahkan keadaan gitu. Ya mau bagaimana lagi ya, kita apalagi Gen Z ya sebagai grand native kayak ya mereka hidup pun udah berdekatan atau bersama dengan teknologi kan kayak gitu
0: ya, benar.
1: Jadi hiburan di sini kan adalah bagian dari kebutuhan manusia kan sebenarnya. Cuman memang balik lagi apa yang berlebihan itu kan pasti nggak baik gitu, begitupun hiburan. Nah persoalannya adalah bagaimana edukasi itu bisa hadir dengan bahasa dan kemasan yang dekat dengan mereka gitu. Balik lagi sebenarnya kita harus mengemasnya itu yang dekat dengan teman-teman Gen Z gitu. Okay. Yaitu edukasi, makanya edukasi yang sebenarnya bisa diselipin dengan hiburan dan beberapa hal lain seperti mungkin bisa menggunakan storytelling, terus kemudian visualisasi yang dekat dengan mereka. Tantangannya kan sebenarnya bagaimana membuat konten terkhusus di satu arah ya, itu menarik untuk diklik. Apalagi beberapa penelitian juga mengatakan bahwa memang ketika kita ngomongin short di TikTok, di YouTube itu kan memang penentuan seseorang itu nonton lanjut atau enggak itu kan di 6 detik pertama kan sekarang.
0: Yeah,
1: sekarang benar, udah turun. Beberapa tahun lalu kan itu memang 8-9 detik awal gitu. Itu menjadi tantangan buat kita. Makanya banyak punchline dan semacamnya itu untuk bumbu-bumbu aja sih kak. Itu sih kak Fian.
0: Oke. Terus nih aduh ini waktunya singkat banget Mas Arsim, gak kerasa ya. Kayaknya gak cukup nih kita ngobrol 30 menit ya Mas ya, kalau ngomongin soal kreativitas anak muda nih. Oke. Harusnya sih ya. Nah oke nih Mas, kalau misalnya nih ada praktisi industri kreatif, akademisi ataupun pemerintah daerah nih ya yang dengerin siaran kita, kolaborasi konkret seperti apa nih yang paling dibutuhin sama pelaku ekosistem digital nih, khususnya ekosistem digital lokal Mas ya, supaya ruang pertumbuhan anak muda ini dampaknya makin luas nih menurut Mas Arief?
1: Apa ya, mungkin kolaborasi apa ya, mungkin apakah ketika kita ngajuin proposal penting di Asia-Asia aja atau semacam itu. Gini sih Kavian ya, karena dari satu arah sendiri mungkin jujurly dari Arif belum sampai berpikir terlalu jauh ya harus berkolaborasi dengan pemerintahan dan semacamnya, tapi dari kita sendiri memang ancang-ancangnya itu berkolaborasi dengan komunitas yang lain gitu. Mungkin lebih membangun jejaring dulu sama dengan komunitas yang lain, baru nanti bisa masuk ke industri dan pemerintahan gitu. Ya kalau ngomongin kolaborasi yang menarik dan memang dibutuhkan, mungkin lebih ke mungkin mentoring, internship gitu ya, terus project bareng gitu dan semacamnya. Terus kalau di pemerintah sendiri mungkin ya akses ke ruang publik mungkin lebih diperhatikan dan lebih dimudahkan gitu aja sih. Dan mungkin balik lagi pendanaan, perihal pendanaan. Ya sebenarnya kalau ngomongin pemerintah, kalau kita bisa kolaborasi, kolaborasi apa yang kamu butuhkan? Ya penting kita butuh dana aja sih Pak, kan begitu.
0: Benar ya Mas. Mungkin
1: bacaannya seperti itu sih.
0: Gak muluk-muluk sih, memang benar sih, itu real banget ya. Apalagi itu tuh platform yang berguna banget kan buat anak muda ya. Dampaknya itu untuk jangka panjang ya. Kita juga bukan cuma mikirin Gen Z doang nih Mas. Generasi di bawahnya tuh yang lahir aja mereka udah serba digital kan. Itu tantangan juga gak sih nantinya ke depan ya?
1: Bener banget.
0: Oke, terus terakhir deh Mas Arif, bagi teman Pro 2 di Semarang nih dan sekitarnya yang saat ini sedang hilang arah atau mungkin sulit konsisten ya dalam ngebangun produktivitas mereka, langkah konkret apa nih yang harus mereka mulai lakukan pertama kali Mas Arif?
1: Oke, langkah konkret ya Kak ya. Mungkin ini karena terakhir, terima kasih banyak buat kesempatan yang telah diberikan. Terus kemudian dari teman-teman yang mungkin nonton mendengarkan ya, mendengarkan di sini sampai selesai. Jadi kita harus tahu apa yang sebenarnya kita inginkan, kemudian apa yang kita sukai teman-teman. Jadi kita harus introspeksi diri, kita harus menganalisis diri kita, sebenarnya kita itu suka apa, kita ingin apa. Terus kemudian sebenarnya kalau dari Arif tuh jangan pernah teman-teman itu menunggu motivasi, tapi ya ciptakan motivasi itu sendiri gitu. Bagaimana teman-teman itu memunculkan motivasi itu dari internal diri kalian sendiri, karena sebenarnya sebenar-benarnya motivasi itu ya kalian, diri kalian sendiri gitu. Kalau menurut Arif seperti itu. Terus kemudian kalau hari ini dari teman-teman itu merasa belum tahu mau kemana, hilang arah, itu nggak apa-apa kok. Jadi tidak semua orang itu emang harus memiliki peta atau bekal yang lengkap ya, dia sudah punya arah dan semacamnya, itu enggak kok. Tapi setidaknya jangan biarkan hidup kita itu ditentukan oleh orang lain, ditentukan oleh ambisi orang lain, terus kemudian media, scrolling dan semacamnya. Ya yang menentukan arah kita ya kita sendiri. Seenggaknya semisal kalian capek ya berhenti sebentar gak masalah gitu. Karena pada akhirnya sebenarnya kan arah itu tidak selalu ditemukan sebelum kita berjalan. Terkadang memang arah itu justru ditemukan ketika kita berani memulai gitu loh. Jadi ya just do it, sebenarnya gak ada motivasi lebih selain ya udah lakuin aja kayak gitu. Gitu sih Kak.
0: Oke, thank you banget ya Mas Arif atas Mas Arif atas insight-nya di malam hari ini Mas Arif ya. Semoga sukses nih buat Mas Arif, buat Satu Arah juga semakin berkembang Mas ya. Nanti kalau misalnya ada waktu lain kita ngobrol lagi ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Arif, selamat malam.
1: Selamat malam Kavian, sehat selalu.
0: Siap. Nah, Tom Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya sama Muhammad Arif Furqon nih sebagai customer experience dan juga founder dari Satu Arah ID ya. Nah, kamu kayaknya harus di rumah Arif nih ya. Dia ngebangun ekosistem kreatif nih buat anak muda yang memang berguna banget buat jangka panjang, ya kan? Tuh. Ya, habis ini kita lanjut lagi Tom Pro 2, masih ada aku Kavian Sades yang nemenin kamu sampai jam 12.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

105,3 FM Pro 2 RRI Subarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2 ya. Jangan kalau malam-malam nih. Dan ini udah jam 9 lewat 7. Tenang aja, Fian Sanes masih nemenin kamu ya. Dan malam ini kita ngebahas lagi back to relationships ya. Nah, malam ini aku pengen ngebahas soal hubungan yang sehat. Kan kalau misalnya kita sering tuh bahas hubungan yang toxic lah, red flag ya kan. Nah, kali ini kita ngebahas soal hubungan yang sehat Tom Pro 2. Menurut kamu tuh, apa aja sih tanda-tanda kalau hubungan itu adalah hubungan yang sehat? Ciri-cirinya apa aja Tom Pro 2? Ya, boleh nih kamu gabungnya di RRI Digital ya live chatnya, atau di WhatsApp Pro 2 deh 081565510953. Boleh juga ikutan voting di Instagram yuk, diat Pro 2 SMG ya. Buat TikTok live kagak ya? Ya udah live deh, kayak pada kangen nih. Kemarin pada nanyain, kemarin kenapa Vian gak live katanya, astaga. Kalian mau ngasih apa nih? Mau ngasih martabak? Apalagi nih mau dikirim malam ini? Ya, jadi malam ini kita ngebahas soal ciri-ciri hubungan yang sehat. Atau menurut kamu tuh, hubungan yang sehat tuh kayak gimana sih? Ya kan, apakah harus saling percaya, atau komunikasinya terbuka, atau saling kasih ruang, atau mungkin selalu bareng kemana-mana. Nah, di antara empat tadi tuh, ada gak kamu jawaban lainnya? Kalau sepakat, boleh juga komen nomor 2 ya. Votingnya di Instagram, jangan lupa sambil request lagu ya. Karena abis ini aku bakalan ini nih, bacain aja voting kalian. Masih lama sih, dan juga nanti bakalan live di TikTok di @pro2stng. Stay tune, Pro 2.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, Senandung Nada, Mewarnai Nusantara.

Jadi kita malam ini ngebahas soal ciri-ciri hubungan sehat ya. Tadi banyak yang komen nih ya dari Kak Dinda nih. Jadi katanya untuk hubungan sehat itu tuh ciri-cirinya itu harus saling ngerti dan paham keadaan kita ya. Event lagi bad mood. Ayo ngamuk di grup guys. Jadi benar ya nomor 2 ya. Kalau kita punya pasangan tuh ya, ciri-ciri hubungan sehat itu salah satunya adalah kita harus bisa saling mengerti dan paham keadaan masing-masing ya kan. Event kita lagi bad mood. Mungkin kalau misalnya nggak nyambung di awal nggak apa ya, itu masuk malah lucu kan. Tapi kalau nggak nyambung itu sengaja gitu, atau nggak nyambung itu kayak dibuat-buat, itu kan jadi kesel kan. Apaan sih nggak lucu gitu, sebel. Kayak yang dilakukan Hayo tuh, makanya Hayo kesel ya. Dibohongin Hayo tuh waktu itu berkali-kali kan. Jadi itu memang ciri-ciri hubungan sehat itu adalah jujur. Kalau dari aku nih ya, kejujuran itu paling utama. Jangan menghalu ya, gak penting kamu menghalu soal apapun, orang gak peduli ya. Yang dihargai orang itu kejujuran ya. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu berdiri tuh, pasti orang-orang lebih respect sama orang yang jujur ya. Kayak gitu tuh. Jadi kejujuran itu penting banget ya dalam hal hubungan. Mau hubungan percintaan, hubungan pertemanan, pokoknya itu yang kaitannya sama hubungan ya, kejujuran itu paling penting ya. Jangan sampai tuh kamu menjadi orang lain nih buat cintai orang ya, atau kamu sengaja nih bohong-bohong biar narik perhatian orang. Jangan kayak gitu, lama-lama orang nanti gak bakal respect sama kamu. Oke, jadi lo diri sendiri tahun pro 2 ya, jujur ya. Atau ada lagi yang mau nambahin nih ciri-ciri hubungan sehat, yuk gabung sekarang di join live kita ya di @pro2smg.

0: Ines, aku sedih banget.
1: Dari kemarin galau-galau aja kerjaannya. Gak pengen ketawa ketiwi aja.
0: Gak bisa, gak tahu, galau banget, gloomy.
1: Gara-gara apa sih emangnya?
0: Tahu deh.
1: Yeay, pantesan aja. Nontonnya yang sedih-sedih mulu dari kemarin. Emangnya kenapa sih nontonin yang gituan mulu? Emangnya lagi sedih beneran?
0: Enggak sih, pengen lihat aja. Lagian lewat terus, jadi sedih beneran kan?
1: Itu mah penyakit dicari-cari sendiri. Gak ada yang nyakitin, malah nyakitin diri sendiri.
0: Tapi enak kalau dituntasin sedihnya.
1: Haduh.

Jadi malam ini kita masih ngebahas soal ciri-ciri hubungan yang sehat ya. Tadi ada kata Mas Indra tuh ya, kalau hubungan yang sehat itu soalnya itu yang suka ngebajak WhatsApp pasangannya. Nah itu kan jahat tuh ya, itu udah gak sehat, itu toxic banget sih. Itu udah red flag banget ya. Tuh, gak ada ya setiap boner ya, Produs Surabaya. Beda kak, kalau gak ada di Semarang berarti memang gak ada ya. Berarti jangan request di sini kalau gak ada ya. Mohon maaf, kita tuh gak bisa kak mau masukin lagu itu, ada MD-nya yang masukin ya. Jadi protesnya ke MD, jangan ke penyiarnya. Karena yang masukin lagu itu MD bukan kita. Kalau misalnya nggak ada di kita, yaudah berarti ganti lagu ya. Tuh, download. Aduh, nggak paham nih kak. Kalau kamu tuh pendengar Produa setia ya, pasti paham tuh. Kita nggak bisa download ya. Yang masukin itu MD. Kamu bisa request ke MD-nya langsung. Kita tugasnya penyiar, cuma muterin yang ada di komputer. Kalau nggak ada lagunya, yaudah ya. Cari lagu lain kak ya. Kita juga banyak kok yang mau request di sini ya, bukan kamu aja, oke? Yang lain yuk, buat yang mau request aku tungguin ya, bisa join ke TikToknya kita di @pro2smg ya. Kita masih live ini sampai jam 12, kita juga masih ngebahas soal ciri-ciri hubungan yang sehat.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu. Kamu nanya,
1: kita jawab.
0: Teman Pro 2. Baik teman Pro 2.
1: Semoga teman Pro 2 sehat selalu, masalah-masalah hidupnya berkurang. Buat kamu yang gak punya masalah hidup, jangan lupa bersyukur. Ya teman Pro 2 ya.
0: Ya, dan untuk kamu cowok-cowok ya yang baru bangun tidur, jangan lupa bersyukur.
1: Biar bersih ya, gak brewokan tiba-tiba. Oke, hari ini ada pertanyaan dari siapa nih?
2: Pertanyaannya dari Dennis yang lagi ada di kamar aja. Kamu punya list lagu yang bisa bikin semangat gak kak? Boleh kasih tahu? Sama sekalian aku mau nanya, apa sih yang bikin kamu semangat kalau lagi capek banget hari ini buat aktivitas?
1: List lagu buat bikin semangat. List lagu yang selalu bikin aku semangat adalah Manusia Manusia Kuat.
0: Bukan itu kamu.
1: Itu kita dong.
0: Itu kita, ya.
1: Bukan kamu, enak aja. Itu kita. Kamu gak lihat ini udah lehernya merah-merah semua dikrokin ini. Masuk angin.
0: Dia beberapa hari luar kota enggak masuk, pulang-pulang lehernya merah semua.
1: Sampai gini gitu.
0: Aku rasa dia melakukan hal yang tidak.
1: Enggak, aku nyari duit beneran itu sampai badannya kayak begini. Ya Allah, ya masih dicurigai yang tidak-tidak. Astagfirullahaladzim.
0: Aku yakin dia nyampe jadi kuli bangunan.
1: Badannya rontok ya. Ya, itu adalah list manusia-manusia kuat ya. Itu buat menyemangati hari-hari aku agar termotivasi jadi manusia yang kuat dan lebih kuat lagi setiap harinya gitu. Kalau kamu apa lagunya?
0: Aku jelas karena aku anak zaman sekarang. Lagu yang bikin aku semangat sekarang-sekarang adalah apa tuh, apa tuh, apa tuh, apa tuh.
1: Nadanya bukan gitu lagi. apa tuh gitu.
0: Oh iya, itu aduh. Anak-anak teman-teman aku di Korea Selatan aja pada semangat.
1: Wow, di Korut juga ya?
0: Iya, di Korea Utara juga. Aduh, ini pokoknya semuanya. Sampai aku tuh yang heran adalah Mbak Sri lagi nyetrika tuh juga.
1: Apa
0: tuh? Iya, lagunya tuh itu di handphone. Coba itu kan lagunya sesukses itu dan sebikin semangat itu. Jadi dia nyetrika tuh semangat. Apa tuh? Apa tuh?
1: Padahal gak tahu ininya ya. Apa tuh namanya lirik lagunya kayak gimana ya?
0: Pokoknya di style aja gitu, diputer aja.
1: Iya, iya.
0: Dan itulah kenapa music director kita juga beberapa momen terakhir ini pagi pasti diplot di pagi.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, biar semangat pagi-paginya.
0: Dan banyak lagu-lagu lain. Kamu ini aja, kalau kamu lagi bisa dengerin Pro 2, kamu dengerin Pro 2. Itu playlist pagi tuh lagu-lagunya bikin semangat.
1: Iya.
0: Atau kalau kamu lagi tidak memungkinkan dengerin Pro 2, kamu di Spotify itu, kamu tinggal browsing aja lagu semangat.
1: Nah,
0: nanti keluar semua playlistnya.
1: Betul.
0: Lagu buat olahraga pagi, keluar semua. Iya, ada semua itu.
1: Lagu buat aerobik tuh semangat kan. Iya, keluar gitu. Semua. Iya, benar-benar benar.
0: Butuh sih mood dan vibe seperti itu. Jadi ya, kamu enggak pengen tidur lagi gitu loh.
1: Benar ya. Jadi buat kamu, namanya siapa? Dennis ya, pagi-pagi dengerinnya Pro 2 aja. Kita punya playlist banyak buat nyemangatin pagi kamu. Kalau kita suruh milih satu persatu gak hafal, karena saking banyaknya lagu ya setiap harinya itu. Tapi ya itulah, semoga Dennis bisa selalu semangat kalau udah mulai loyo ya. Kamu dengerinnya lagu Untungnya.
0: Iya benar. Aku menyerah.
1: Dibikin gitu. Versi koplonya bikin semangat ya. Itu Bernadia sama NDX ya.
0: Bener bisa. Tapi kadang lagu yang beatnya gak begitu semangat itu lirik-liriknya bikin kita semangat.
1: Betul.
0: Ada.
1: Betul ya, Bernadia kan.
0: Gitu-gitu loh, tenang
1: bumi
0: aja.
1: Bumi mesti berputar.
0: Jadi gimana? Kira-kira Bernadia pas nyanyiin lagu itu dia semangat gak ya?
1: Dia semangat karena sudah berhasil bangkit.
0: Tapi kan
1: cuman memang slow aja gitu orangnya.
0: Ya udah, kadang memang hidup tuh harus dibawa slow.
1: Iya, slow living.
0: Maaf Dennis. Jadi semoga kamu semangat.
1: Ya Dennis ini atau hidupnya tuh penuh dengan 1, 2, 3, 4.
0: Ternyata dia adalah instructor.
1: Ternyata dia Zin Zumba ya.
0: Dia butuh masukan lagu buat dia ngajar ternyata ini.
1: Oh iya. Kita salah interpretasi ya. Oh iya.
0: Oh dia bukan butuh disemangatin, dia butuh lagu yang memang bisa nyemangatin orang lain buat
1: playlist,
0: dia ngajar.
1: Terus dia ngajar.
0: Oh jadi Mendingan kamu datang aja ke studio mending.
1: Atau datang tiap hari Jumat di area Semarang.
0: Kenapa tuh?
1: Senam kan?
0: Oh iya benar. Kamu lobby-lobby aja ke music directornya kita, minta lagu ke dia. Ya, karena lagu itu nggak sembarangan orang bisa ngopi kan.
1: Bener, dan lagu kita tuh original loh, nggak ada yang kopi-kopian. Ya.
0: Kopi-kopian.
1: Udah. Ya udah ya Denny, semoga lagu-lagu tadi bisa masuk ke playlist kamu. Kalau misalnya kamu kurang komplit, dengerin aja Pro 2 setiap pagi. Kita kasih playlist yang semangat.
0: Ya udah Denny.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: Ini dia untuk juara minggu ini teman berdua, ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyanyi asal Brasil Melody langsung kepikiran untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko.
1: This week's

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 ya, masih dijaga malam. Jangan kalau malam-malam. Malam ini kita masih ngebahas soal ciri-ciri hubungan sehat nih. Sekalian dong banyak nontonin nih. Apa nih menurut kalian ciri-ciri hubungan yang sehat tuh apa aja? Apakah mungkin selalu nyempatin buat quality time, ya kan? Ketemuan, walaupun mungkin LDR tuh ya, tapi itu di, kayak dianggedain gak sih dalam sebulan sekali atau dua bulan sekali tuh buat ketemuan? Itu kan salah satu ciri-ciri hubungan yang sehat gak sih? Walaupun mereka jauh, tapi tetap ya sempatin buat berhubungan. Maksudnya sempat-sempatin buat ketemu ya. Komunikasi paling penting banget ya. Itu paling penting banget dalam sebuah hubungan. Jadi kalau misalnya kamu pengen dapat hubungan yang sehat tuh, komunikasinya juga harus sehat ya. Selain itu juga saling percaya ya, saling mengerti ya kan, terus juga saling menjaga privasi masing-masing itu penting banget dalam hubungan ya. Apalagi tuh kalau misalnya belum ada ikatan pernikahan ya, jangan minta aneh-aneh sama pasangan kamu ya. Kalian tuh belum ada ikatan pernikahan, bukan ikatan resmi, bukan halal juga kan. Jadi benar-benar tuh kalau misalnya masih pacaran, bisa nih terapin hubungan yang sehat ya, tanpa harus minta aneh-aneh tanpa Pro 2. Oke? Okay? Buat yang pengen gabung lagi yuk, ikutan voting di Instagram juga bisa ya, di @pro2smg, atau join ke TikTok kita sekarang yuk, di @pro2smg nih. Slot requestnya masih ada ya. Slow requestnya tinggal 2 orang lagi ya, 2 orang lagi aja buat yang mau request, nanti aku puterin ya. Join sekarang di TikTok kita di @pro2smg.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Nomor 2, menurut kamu tuh ciri-ciri hubungan sehat tuh apa sih? Apakah memang ciri-ciri hubungan sehat itu biasanya saling percaya? Ya kan? Nah, hubungan tanpa kepercayaan itu biasanya gampang dipenuhi sama hal-hal negatif nih, termasuk rasa curiga tadi. Dikit-dikit curiga, dikit-dikit cemburu. Bukan berarti nih pasangan kamu itu harus percaya 100% ya tanpa batas, tapi kayak semacam ada rasa aman nih kalau pasangan itu bisa ngejaga komitmen. Ya, ditambah lagi nih ciri-ciri hubungan yang sehat itu salah satunya adalah komunikasi terbuka. Tuh, banyak masalah hubungan sebenarnya bukan karena masalah besar, tapi karena nggak dibicarain aja. Nggak ada yang mau memulai buat ngomong tuh kan, nggak ada yang memulai buat dikomunikasiin. Ya, komunikasi terbuka itu bukan berarti nyampein perasaan ya, kayak kebutuhan dan masalah tanpa takut langsung dihakimi. Kayak gitu tuh ciri-ciri dari hubungan-hubungan yang seharusnya menjadi hubungan sehat ya. Ditambah lagi nih, kamu harus bisa saling kasih ruang, Tompro 2 ya. Pacaran bukan berarti selalu bareng-bareng nih. Masing-masing tetap punya teman ya, tetap punya keluarga, hobi, pekerjaan, dan waktu buat diri sendiri. Kadang tuh pasangan begitu kan, harusnya tuh kalian bisa tuh ngasih ruang buat masing-masing ya. Itu bisa ngebuat hubungan terasa lebih sehat dan gak saling mengekang. Gak enak kan punya hubungan tapi dikekang-kekang. Aduh. Ditambah lagi nih, kalau misalnya, kalau itu kamu, apa namanya, mendefinisikan ciri hubungan sehat salah satunya adalah selalu bareng kemana-mana. Nah, ini juga bisa nih. Bagi sebagian orang ya, quality time bareng pasangan itu adalah penting dalam sebuah hubungan. Sering ngelakuin aktivitas bareng-bareng, bisa ngebuat pasangan semakin dekat ya. Tapi kalau harus selalu bareng-bareng sampai salah satu merasa kehilangan ruang pribadi, itu jadi masalah nomor 2.

0: 1.2 Pradolfi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kalau kita ngebahas soal ciri-ciri hubungan sehat, ya tadi Kak Veta baru join nih Tampro 2. Dia ngebilang ciri-ciri hubungan sehat itu adalah jangan selingkuh. Nah, balik lagi tuh kan. Kita itu masuk ke kejujuran tadi. Kayak yang aku sebutin ya, kunci hubungan sehat itu selain komunikasi, termasuk kejujuran juga teman-teman ya. Jadilah jujur dimanapun kalian berada ya. Mau di komen-komen ini juga jujur harusnya ya. Jangan sampai tuh kalian tuh bohong-bohong buat tertarik, buat orang-orang tertarik, buat orang-orang care sama kalian, orang gak bakal care kalau kayak gitu ya. Ini malah bahas cowok nih, bahas yang tinggi, bahas segala macam, astaga ya. Baik lagi ya, hubungan yang sehat tuh menurut kalian apa aja, kayak gimana? Ikutan voting di Instagram yuk, di @pro2 SMG atau @pro2, karena ini tinggal satu segmen lagi ya. Abis ini aku bakalan balik ya dan bacain hasil voting kita di malam hari ini. Cus, langsung sekarang ikutan voting yuk di Instagram @pro2 SMG ya. Kasih tahu aku tuh menurut kamu apa aja sih ciri-ciri hubungan sehat, apakah saling percaya, atau komunikasi terbuka, atau saling kasih ruang, atau justru selalu bareng kemana-mana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi.
1: Kepo, bukan seberang kepo. Teman berdua, kali ini kita bahas istilah yang relate banget sama perasaan kamu sehari-hari. Mood congruent memory. Mood congruent memory itu fenomena di mana suasana hati kamu tuh sekarang lagi memenuhi ingatan apa yang muncul di kepala. Jadi kalau kamu lagi sedih, yang keinget malah momen-momen sedih juga. Sebaliknya kalau lagi happy, yang muncul malah kenangan seru, lucu dan bikin senyum sendiri. Contohnya nih, lagi hujan sendirian terus tiba-tiba keinget kenangan Melo dari masa lalu, padahal biasanya gak kepikiran. Atau pas lagi ketawa bareng temen jadi ingat momen kocak lainnya yang bahkan udah lama banget. Nah, keunikannya otak kita tuh kayak filter emosi. Dia tuh milih kenangan yang sesuai sama perasaan kita sekarang. Makanya perasaan bisa memperkuat ingatan tertentu. Mood buruk bisa bikin kita tetap hidup lagi berat-beratnya. Mood baik bisa bikin semuanya terasa lebih ringan. Tips dari Miss Kepo nih, kalau lagi bad mood, coba ubah suasana dengan musik, ngobrol atau jalan sebentar. Karena saat mood kamu berubah, ingatan yang muncul juga bisa ikut berubah. Jadi kalau tiba-tiba kamu kejebak dengan kenangan tertentu, coba ditanya ke diri sendiri, ini karena kejadian itu atau karena mood aku sekarang. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oke, Tompro 2 udah mau jam 11 ya. Kita cek nih buat hasil voting di malam hari ini ya. Tadi aku udah bikin voting di Instagram @pro2smg. Soal menurut kamu hubungannya saat itu kayak gimana, ya kan? Ternyata nih suara terbanyak itu adalah mana tadi nih? Saling percaya ya. Itu ada 80% dan kita kasih tepuk tangan ya. Tuh, jadi 80% orang milih saling percaya ya. Sisanya ada milih komunikasi terbuka, ada yang milih selalu kasih ruang, sama juga selalu bareng kemana-mana. Nah, dari 4 pilihan tadi nomor 2 ya, menurut kamu tuh yang mana yang paling penting dalam sebuah hubungan? Apakah kepercayaan, komunikasi, salah kasih ruang, saling kasih ruang, sorry, salah lagi, atau justru ngabisin waktu bareng-bareng ya? Jadi kalau menurut kamu tuh dua-duanya, keempat-empatnya penting, coba dilakuin sama pasangan kamu biar hubungan kamu tergolong hubungan yang sehat ya. Udah dulu channel nomor 2 ya, aku Afian Sanes cabut, besok ketemu lagi, tenang, besok malam Jumat kita bahas horor. Ini udah mau jam 11 ya, bebas nih kita bahas topiknya, kita hapus dulu, kita bebas mau bahas apapun, mau bahas parfum tadi ya, boleh gaskan ya, cek TikTok kita sekarang di @pro2smg ya. Afian Sanes cabut, nomor 2, selamat malam dan selamat istirahat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Ih, pagi-pagi udah megang gelas kedua nih. Habis begadang ya semalam?
1: Iya nih. Kalau belum double, rasanya belum afdol, masih ngantuk. Udah kayak bensin nih buat otak aku nih.
0: Hah? Serius? Setiap hari gitu? Nggak takut tuh lambung kamu protes?
1: Ya paling cuman perih dikit. Dikit doang, it's okay. Lagian kalau nggak ngopi, kerjaan nggak jalan. Tapi belakangan kok emang tidur jadi susah banget ya?
0: Nah itu dia, baru kerasa kan? Kamu tuh udah kena siklus ketergantungan kafein namanya. Kopi bikin kamu melek, tapi merusak jam tidur kamu.
1: Duh, pantesan ya. Kemarin coba nggak ngopi seharian, mau pecah tahu rasanya kepala aku.
0: Ih, itu sinyal dari badan kamu. Kafein itu cuma booster sementara. Mending ganti ke air putih yang banyak deh, atau coba tidur cukup.
1: Oke. Aku harus mulai defisit kopi deh. Gak mau ketergantungan sama doping ginian terus. Bisa-bisa ntar aku jadi gampang panik terus, gampang overthinking. Aduh.
0: Nah itu dia, kopi itu bestie kalau dosisnya pas. Tapi bisa jadi toksik kalau berlebihan.

0: dengan kepercayaan gini-gini, tapi sebagian besar ada yang kayak, kan di Indonesia cuma ada 6 agama doang, tapi mereka nggak tahu bahwasannya sekarang sudah ada 7 agama yang disahkan di Indonesia.
1: Oh iya, karena kalau nggak salah ini boleh dicantumin ya kalau nggak salah sekarang ya?
0: Iya, kalau aku ikut kegiatan keagamaan memang sudah diakuinya 7 gitu, Indonesia 7 agama.
1: Sebenarnya kalau kamu lihat, ini kan juga karena pasti ada juga di lingkup anak muda, pasti ada lingkup kampus, pasti ada juga. Nah sebenarnya kamu dan juga teman-teman nih, untuk bisa mengenalkan bahwa, oh ternyata ada loh yang kayak begini-begini, dan juga mungkin untuk mengurangi mungkin stereotip di teman-teman mungkin yang ngerasa bahwa mungkin ngerasa aneh mungkin yang dirasain. Ini kayak gimana sih, Gi, untuk terutama untuk teman-teman yang penghayat ini sebenarnya?
0: Oke, mungkin kalau dari case aku biasanya nyeritain bahwasannya di Semarang sendiri tuh ada komunitas penghayat gitu, dan aku menceritakan ke mereka gini-gini, dan mereka kayak agak kurang percaya, tapi kayak, "Hah, emang beneran ada gini-gini-gini?" Dan akhirnya kayak aku ya menceritakan lah, ya emang ada gini-gini-gini, cara mereka ibadah tuh kayak gini gitu. Dan akhirnya mereka perlahan-lahan tahu gitu.
2: Dengar

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Bagian saya ada tanam-nanam, Mbak.
2: Wow, nanam sendiri, Bu.
1: Iya. Dalam ya paling-paling tidak bisa untuk di apa ya namanya dipanen begitu besar enggak, cuman di dalam pot hanya untuk apa ya untuk itulah. Sampel ini loh.
2: Iya, benar.
1: Ya, tanaman kencur ini yang tanaman tanaman kuning, yeah. Ini yang namanya jahe, ini tembang telang dan lain-lain gitu.
2: Wah, di rumah ibu ternyata juga banyak tanaman herbal lainnya ya. Si proses produksi yang baik setelah tadi kan udah jadi nih, Bu.
1: Oh, begini, Mbak. Ya jadi setelah tadi di apa? Dikupas, direbus, diiris, di blender, terus dimasukkan dalam air yang sudah diberi ramuan-ramuan tadi ya. Setelah jadi baru dikasih gula tadi, kita saring. Setelah jadi seperti ini, bersih begini. Jadi bekas-bekasnya, ampas-ampasnya nanti sebetulnya bisa dibuat suatu apa ya, manisan ya. Bisa diolah lagi, dikeringkan, terus ditambah gula atau bagaimana sehingga jadi kayak manisan.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Aku tadi penasaran, kamu bilang kan bisa menyesuaikan ya untuk jalurnya sendiri, bisa yang landai, bisa yang naik turun. Itu sebelum melewati jalan situ, dari teman-teman kayuh di Bandungan itu survei dulu atau gimana tuh Panca?
2: Ya pasti kita survei dulu untuk jalurnya, apakah istilahnya ramah untuk pesepeda atau enggak. Misalkan kalau misalkan kita biasanya tuh di start sama di finish point itu kan kadang berbeda. Kemudian untuk rute yang akan kita lewati itu kita pasti survei dulu apakah bisa untuk sepeda. Kemudian dari jalurnya kira-kira gimana, apakah mulus, terjal atau seperti apa, ada menyeberangi sungai gitu. Jadi biasanya kita tetap disurvey dulu sih.
1: Disurvey dulu. Tapi buka kayak buka jalur lagi enggak sih? Kayak jalur jalan lagi enggak sih? Jalur jalan baru gitu.
2: Kalau kita mengikuti jalur yang atau jalan yang sudah ada, biasanya kalau yang jalur sedikit agak susah itu yang di jalur pedesaan, antar pedesaan kemudian ke sawah gitu. Nah, istilahnya jalur-jalur kecil-kecil gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produ FM setiap sore.
3: Setiap sore.

Nikmati masa mudamu. Kamu tidak akan pernah lebih muda dari ini keesokan hari. Dan hidup ini pilihan. Apapun yang membuatmu sedih, tinggalkanlah. Dan apapun yang membuatmu tersenyum, pertahankan.

Temuan Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program Dua Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: satu per 20 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Amma ba'du. Masih bersama saya Muslimin LCMH, pengasuh Rumah Haji Imam Syafi'i Semarang. Alhamdulillah kita dapat tutur sapa atau saling menyapa kembali melalui online. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Nah, salah satu di antara agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, memberikan fadilah, memberikan keutamaan kepada semua, yaitu apa? Masyarakat, yaitu bersyukur atas nikmat, bersyukur atas nikmatnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguhnya jika bersyukur, kalian bersyukur, maka akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika mengkufuri nikmat, mengingkari nikmat, tidak mensyukurinya, bahkan akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ada orang yang pengen agar senantiasa sehat, maka syukuri dulu sehatnya. Orang pengen senantiasa diberikan panjang umur, maka umurnya itulah disyukuri. Dengan apa mensyukurinya? Minimal dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu paling minimal. Karena bersyukur pastinya ada tingkatannya. Ada tingkatan yang paling sederhana, paling minimal, yaitu dengan mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia dalam keadaan yang bertafakur, dia dalam keadaan yang pasrah diri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu syukur yang paling minimal. Mensyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, syukurnya dengan apa? Dengan hati. Pastinya seperti halnya tadi, mengakui bahwa segala nikmat, segala kesehatan, segala keutamaan, segala rahmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensyukurinya dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan juga dengan menyambungkan hati, Alhamdulillah ya Allah saya diberi kesehatan, Alhamdulillah ya Allah saya diberi panjang umur, Alhamdulillah ya Allah saya dijauhkan dari para bahaya, dan sebagainya. Dari situ ucapan Alhamdulillah itu akan merubah mindsetnya kita. Ketika kita melakukan itu semua, ketika kita melakukan bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah segala nikmat, segala rahmat, segala keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan merubah mindset kita, merubah pikiran bawah sadar kita bahwa kita itu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berada dalam naungan Allah, insyaallah akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita merasa berada dalam naungan Allah, itu yang akan membuat pikiran kita menjadi tenang. Nah, ketika pikiran kita menjadi lebih tenang, insya Allah disitulah akan jauh dari mara bahaya, akan jauh dari berbagai macam penyakit. Karena di antara banyak penyakit itu sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari hati, sumbernya adalah dari pikiran kita. Banyak orang yang stres, terlalu stres menyebabkan tubuhnya sakit. Banyak orang yang depresi, terlalu depresi akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuhnya. Nah, dari situ dimulai dari apa? Yang pertama, bersyukur, yaitu dimulai dengan memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Itu adalah cara yang paling minimal, paling sederhana untuk mensyukuri segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi kesehatan, sehat itu apa toh? Jika kita bersyukur atas sehat, nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sehat itu apa toh? Nah, sehat, apakah sehat itu hanya jasmani saja? Apakah sehat itu hanya tidak sakit? Nah, sehat itu mencakup segalanya. mencakup segalanya. Yang pertama pastinya dimulai dari sehat jasmani. Sehat jasmani itu apa? Keseimbangan dalam tubuhnya. Seimbang apa saja? Seimbang ketika ada orang ngecek apa namanya? Periksa ke dokter, maka yang diperiksa apa? Tensi darahnya, terus panasnya, terus jantungnya atau darahnya dan sebagainya. Kalau itu semua normal berarti sehat. Kalau itu semua normal berarti sehat. Itu sehat yang jasmani. Yaitu apa? Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang dalam ukuran tatanan susunan tubuhnya seseorang. Nah, akan tetapi di sisi lain ada orang yang sehat jasmani, di sisi lain ada orang yang sehat badannya, akan tetapi pikirannya tidak sehat. Akan tetapi dia sedang memikirkan banyak hutang misalnya. Akan tetapi dia sedang memikirkan masalah yang sangat besar misalnya. Maka bisa dikatakan dia itu sehat jasmani, tapi belum tentu sehat pikiran. Tapi belum tentu sehat akalnya. Nah, dari situ sehat bukan hanya jasmani, tapi juga pikirannya. Pikirannya tenang, pikirannya tidak memikirkan masalah besar, tidak memikirkan masalah. Nah, begitu juga ada orang yang sehat jasmani, sehat pikirannya, tapi dengan tetangga-tetangganya tidak rukun, dengan saudara-saudaranya tidak akur. Maka di situ juga belum dikatakan sehat. Oleh karenanya sehat itu mencakup zahiran wa batinan. Semoga kita semua dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan kita, senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Demikian dapat kami sampaikan. Allahumma fiqhlakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kewajiban orang Islam adalah menjauhi sifat dengki pada seluruh keadaannya. Karena perilaku terendah dari orang yang terkena penyakit dengki atau hasad, yaitu dia tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada saudaranya. Seperti hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian jangan saling mendengki, jangan saling membenci, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah mencuri dengar pembicaraan orang lain, dan janganlah kalian saling mengelabui dalam berdagang. Jadilah kalian, wahai hamba-hamba Allah, sebagai saudara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kebayang gak? Makan nasi tapi dingin. Ada juga versi Raja Nero dari Romawi yang hobi makan salju halus dari pegunungan, terus disiram sirup buah dan madu. Nah, ini dia nenek moyangnya es serut alias safe ice. Plot twistnya, es krim baru pakai cone atau kerucut renyah itu nggak sengaja tercipta di tahun 1904, pas ada pameran besar. Karena penjual es krim kehabisan wadah mangkok, penjual waffle di sebelahnya berinisiatif ngegulung waffle-nya buat jadi wadah. Dan, boom! Jadi deh kombinasi maut. Jadi, bersyukurlah kita hidup di zaman sekarang ya. Gak perlu mendaki gunung salju dulu buat ngerasain yang manis-manis.

0: persembahkan Pita Indonesia.
1: Ada 4 bersaudara, ada yang sulung, ada yang tengah, ada yang bungsu. Biasanya nih, problematika orang yang punya saudara banyak itu adalah perilaku orang tua yang tidak adil ke anak-anaknya. Dan ini membuat biasanya nih sulung nih ngerasa, aduh, adikku banyak banget, kok orang tuaku lebih sayang ya sama adikku. Terus akhirnya mengeluh. Seperti itu ya teman berdua. Ada gak nih yang relate? Para sulung ya, yang ngeluh gara-gara orang tuanya tuh selalu bersikap tidak adil. Nah makanya nih, selain anak sulungnya yang harus bisa mengontrol keluhannya tersebut, ini juga ada faktor eksternal dari orang tua. Tolonglah diusahakan untuk selalu adil terhadap anak-anaknya, entah itu perhatiannya, kasih sayangnya, dan lain sebagainya. Itu dari hal kecil aja gitu teman berdua, dari lingkungan keluarga dulu. Dan sebagai sulung nih, usahain ketika kamu ingin mengeluh, coba deh terapin yang tadi teman berdua Cinta bilang, ubah mindset. Lihat sisi baiknya nih dari setiap situasi. Misalnya, kamu ngerasa orang tua kamu nih lebih perhatian atau lebih memanjakan adik-adikmu gitu ya. Ini para sulung di luar sana. Sisi baiknya, kamu menjadi orang yang independen teman berdua. Mandiri, serba bisa. Tapi ingat, ini buat orang tua di luar sana juga harus adil terus ya. Jangan salahin anak sulung yang ngeluh mulu nih. Tapi introspeksi diri aja. Jadi ingat kalau misalnya orang ngeluh itu ada dua faktornya. Faktor internal dari diri sendiri dan eksternal, contohnya tadi, dari orang tua.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Salah.
1: Jadi nggak mood. Aku enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan Nusa Tenggara Timur NTT dilakukan secara bertahap hingga ke tingkat desa. Komitmen tersebut disampaikan Presiden saat menyapa masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Nagikeo NTT pada Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Presiden mengatakan pembangunan NTT tidak hanya diarahkan pada pemulihan wilayah terdampak bencana. Pemerintah juga akan mendorong setiap daerah menjadi lebih produktif sehingga masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dampak kemarau panjang yang melanda wilayah RW 03 Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Jawa Tengah kian memprihatinkan. Kekeringan yang semakin meluas membuat sumur-sumur warga keruh sehingga mereka harus bertahan dengan mengendalikan bantuan air bersih atau berjalan kaki mencari sumber air di pinggir sungai. Ketua RW 03 Jabungan Karyitno mengungkapkan bahwa kondisi krisis air di wilayahnya saat ini terbilang semakin parah. Jumlah RT yang terdampak pun kini mulai bertambah khususnya di wilayah RT 02 dan sebagian wilayah selatan RT 03. Info Pro 2. Dari dunia olahraga, pelatih Kim Sang-sik mencetak sejarah untuk timnas Vietnam setelah menjuarai Piala AFF 2026 dengan mengalahkan Thailand pada Rabu 26 Agustus. Vietnam kembali juara Piala AFF pada tahun ini setelah bermain imbang 2-2 dengan Thailand di Stadion Midin. Hasil imbang itu membuat Vietnam menang agregat 4-2 atas Thailand. Dengan juara Piala AFF 2026, Kim Sang-sik jadi pelatih pertama Vietnam yang menjuarai turnamen ini 2 kali.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai. Selamat ketemu hari Kamis di tanggal 27 Agustus 2026 ini. Udah semakin abis bulan Agustusnya teman Pro 2. Gimana, masih aman ya? Masih aman dompetnya atau bergetar nih teman Pro 2 ya? Karena ini udah akhir bulan banget. Tapi gak apa-apa, jangan dipikirin akhir bulannya ya. Kita seru-seruan aja pagi ini bareng sama Devina di Spada. Sampai jam 10 pagi nanti aku bakal menemani aktivitas pagi kamu. Plus nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang kayaknya nanti bakal ramean ya datang ke studio Pro 2. Jadi apapun kegiatan kamu, apapun aktivitas kamu, jangan ngantuk. Yuk dengerin aja, ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online, mendaftar melalui website BintangRadioRRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kemarin di hari Rabu 26 Agustus 2026, ini mahasiswa di Kota Semarang menyampaikan aspirasi mereka ya teman Pro 2. Tapi salut banget nih karena aksinya berjalan dengan damai dan juga tertib. Nah, kepolisian ini juga mengawal jalannya aksi sejak masa ini berada di Jalan Pemuda sampai menyampaikan aspirasi di kawasan Bundaran Tugu Muda. Nah, dalam penanganan itu Polda Jawa Tengah ya, ini memang mengedepankan pendekatan dialogis, persuasif dan juga humanis. Kemarin juga sempat live dan aku sempat nonton juga live-nya kemarin ya dari Polda Jateng teman Pro 2. Jadi memang banyak dialognya ya. Jadi gak ada yang ngotot-ngototan gitu kan. Jadi lebih enak gitu, bisa didengerin apa aspirasinya. Dan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, ini rombongan mahasiswa tiba di Jalan Pemuda dari arah Paragon menuju kawasan Tugu Muda. Dan kedatangan mereka pun juga disambut oleh barisan Polwan Negosiator Polda Jateng yang kemudian melakukan dialog dengan perwakilan mahasiswa. Semuanya aman, kondusif, berjalan dengan lancar, dan semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ini bisa didengar dan juga bisa mendapatkan jawaban.

0: ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Sebenarnya kalau makan anak muda sekarang kan kurang baik. Masalah kesehatan apa sih yang bisa muncul nantinya?
2: Nah, sebenarnya kalau untuk sekarang ya Kak, meski nggak semua gitu ya anak muda pola makannya itu kurang baik, tetapi ada aja nih kadang anak muda yang memang kurang memperhatikan. Lalu kalau misalnya kita tarik nih masalah kesehatan apa aja sih yang bisa muncul, kita bisa ngambil sederhananya aja Kak, misalnya anak muda tersebut sering makan fast food ya, kayak burger, terus french fries dan kawan-kawannya itu. Kalau misalnya dimakannya secara terus-menerus ya dengan frekuensi misalnya lumayan sering. Nah, itu kan kalau fast food itu kan ada kandungan garamnya ya Kak, lumayan tinggi ya, karena memang sensasi untuk fast food kan untuk bikin nagih gitu ya. Ditambah lagi tentu dia digoreng dengan minyak yang cukup banyak dan juga ada kadang saus-saus dan sebagainya. Nah, ibarat katanya tuh kalau misalnya kita ambil botol gitu ya Kak, terus kita kayak isi garam, terus garam, nah itu kan kayak penuh ya. Nah, nanti sama kayak di pembuluh darah kita tuh malah jadi overload gitu. Jadi bisa mengakibatkan hipertensi, terus juga nanti bisa merembet ke penyakit-penyakit lain. Kayak misalnya jarang makan sayur nih, nanti bisa sariawan karena kekurangan vitamin C dari buah juga. Terus bisa sembelit dan sebagainya karena kurang serat. Nah, jadi masalah-masalahnya tuh bisa beragam Kak, tergantung dengan kebiasaan apa sih yang sering dia lakukan. Dan juga nih, karena kebanyakan ya mungkin aktivitasnya itu kurang gitu ya, misalnya kayak aku nih kuliah terus ya, ada kelas dari pagi sampai sore. Nah, itu kan kegiatannya kalau nggak duduk mengerjakan tugas gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak diselingi dengan olahraga, nah faktor risikonya itu makin meningkat. Mau

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Kamu nanya kita jawab. Ada lagi nih buat teman Pro 2 ya. Hari ini kita mau menjawab pertanyaan dari teman Pro 2 yang lagi gundah mungkin, lagi bergelut dengan pikirannya sendiri.
2: Iya. Tapi semoga sih kali ini nggak begitu hal yang berat gitu ya. Pertanyaannya kan serandom itu ya. Kita nggak pernah ngerti ternyata ada permasalahan itu di hidup teman Pro 2, dan ternyata juga nggak selalu tentang relationship. Family, kadang ya sebatas kayak orang pengen gimana caranya bisa siaran radio lah, gimana bisa ngomong di depan publik lah.
1: Iya, benar.
2: Kado untuk pasangan yang gitu-gitu kan.
1: Iya. Sebenarnya
2: juga sama nih, enggak yang berat-berat gitu semoga ya, karena kita tuh suka kasihan sama teman berdua kalau terlalu berat permasalahannya.
1: Iya, tapi kita coba cek dulu ya, apa kira-kira permasalahan teman Pro 2 hari ini. Ada siapa nih?
3: Ada Dian di kampusku tercinta. Mas, mbak, gimana caranya biar bisa balance antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi?
1: Kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi. Gak bisa.
2: Oke, itu jawabannya ya, Dian ya. Terima kasih, ketemu lagi di Kamu Nanya, Kita Jawab.
1: Ya agak sulit ya, kalau kuliah kamu masih organisasi, kamu harus mikirin kegiatan pribadi. Soalnya organisasi pun Sabtu Minggu kan juga kepake waktunya kan.
2: Ya.
1: Terus gimana caranya biar bisa balance?
2: Bisa kalau aku.
1: Gimana?
2: Caranya ya, kamu harus belajar manajemen waktu. Ini terkesan klise, tapi ternyata ini adalah kunci dari semua jawaban-jawaban tentang pertanyaan mengatur waktu. Pertanyaan basicnya mengatur waktu, tinggal subjeknya beda-beda tuh. Gimana mengatur waktu antara ini mengatur. Intinya kan mengatur waktu. Jawabannya tuh manajemen waktu emang. Ya kamu harus tidur jam berapa, kamu bangun jam berapa, prioritas kamu hari itu apa gitu. Jangka pendek apa, jangka panjang apa, itu yang harus kamu selalu pikirkan. Goalsnya apa, kamu ikut organisasi A menguntungkan gak buat kamu, ada faedahnya gak buat kamu. Kalau gak ada, tinggalkan. Kalau emang ada, ya gak apa-apa lakukan. Tapi tadi skala prioritas, kalau kamu lagi ada ujian, ya kamu ujian dulu. Itu misalkan. Terus kamu masih punya urusan pribadi yang harus kamu lakukan. Kamu punya pacar kebetulan nih. Ya kan, pacar kamu kan juga butuh hiburan. Syukur kalau pacar kamu itu ada di kegiatan yang sama. Itu menguntungkan, karena selagi berkegiatan bisa sambil pacaran.
1: Betul.
2: Tapi kalau enggak, gimana coba? Dia kan berhak untuk dapat waktu kamu. Iya, sekali lagi skala prioritas dan manajemen waktu.
1: Betul. Tapi kan biasanya kalau udah terikat di satu organisasi kan agak sulit gitu ya. Tapi mungkin kamu harus batasi dulu. Misal organisasi kamu setahun gitu kan. Setahun itu kamu melihat tuh progresnya banyak membawa dampak yang positif ke kamu atau negatif. Kalau misalnya banyak yang negatif, yang kamu sampai kurang tidur, terus tugas-tugas kamu terbengkalai, mending keluar aja ya. Jadi memang benar sih, skala prioritas itu penting. Mana yang lebih penting, kuliah kamu, organisasi kamu, atau pacar kamu? Kalau menurut aku sih kuliah ya nomor satu ya. Kuliah nomor satu, abis itu organisasi nomor berapa ya? Kedua apa ketiga?
2: Kalau aku organisasi nomor satu, kuliah nomor dua. Organisasi nomor satu, urusan pribadi nomor dua, kuliah nomor tiga.
1: Jangan dong, itu gak kelar-kelar nanti kuliahnya.
2: Aku zaman dulu mempraktekan itu.
1: Dan gak selesai kan? Makanya jadi contoh. Yang pertama itu kuliah, karena bayar UKT mahal, yang bayarin orang tua kan.
2: Ya gitu. Kalau prioritas kamu adalah kuliah, ya berarti kuliah
1: dulu ya. Terus kalau misalnya habis kuliah kamu tuh pengen nikah, berarti kamu prioritasin kehidupan pribadi kamu.
2: Cepat-cepat amat habis kuliah langsung pengen nikah.
1: Ya kan ada teman Pro 2 yang pengen nikah muda gitu, biar anaknya nanti ikutan waktu udah gede ibunya masih muda gitu.
2: Dikata punya anak tuh murah.
1: Gak, dia anak orang kaya.
2: Oh ya udah, nggak usah kuliah berarti.
1: Duh, jangan
2: ngapain
1: dong
2: buang waktu orang anak utang.
1: Kuliah itu bukan buang-buang waktu, kuliah itu adalah untuk bisa mengolah pikir.
2: Bisa mengolah pikir di tempat yang lain.
1: Enggak dong, kuliah itu

0: suka apa tuh, kumpul-kumpul selawatan bareng apa rohis.
1: Masya Allah tabarakallah. Ya. Gak apa-apa. Apapun itu organisasinya ya, apapun itu, kalau memang bawa kebaikan buat kamu, ada keuntungannya buat kamu, bikin kamu linknya makin banyak, kamu bisa pintar ini itu karena organisasi itu, berarti layak diperjuangkan dan dimasukkan ke list prioritas gitu. Tapi balik lagi ya, tiap hari itu mungkin bisa aja skala prioritasnya beda-beda. Kayak kalau lagi ujian ya berarti kamu harus ujian, jangan bolos ujian. Kamu boleh absen beberapa kali kan di dalam satu semester itu kan.
0: Betul.
1: Ya gak apa-apa, kamu pakai itu gitu. Jangan sampai kamu melebihi batas maksimal absen kamu.
0: Sampai akhirnya kamu gak lulus dan harus mengulang mata kuliah itu.

0: mengurutkan dulu deh. Nomor satu urutin dulu, kamu mau kuliah dulu selesai, organisasi kamu atau kehidupan kamu. Pokoknya diurutin dulu dengan skala prioritas ya. Oke.
1: Jadian.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

Ternyata parfum sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu loh. Catatan sejarah menunjukkan bahwa parfum pertama di dunia berasal dari peradaban kuno Mesopotamia, Babilonia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Menariknya, pembuat parfum pertama yang tercatat dalam sejarah adalah seorang perempuan bernama Taputi. Taputi dikenal sebagai peracik wewangian yang menggunakan bunga, minyak, dan berbagai bahan alami. Ia mencampur serta menyuling bahan-bahan tersebut hingga menghasilkan aroma yang harum dan tahan lama. Ia juga diakui sebagai salah satu ahli kimia pertama di dunia pada masa itu. Parfum tidak hanya digunakan untuk mempercantik diri, tetapi juga dipakai dalam upacara keagamaan dan kegiatan kerajaan. Seiring perkembangan zaman, parfum terus berevolusi hingga menjadi produk yang kita kenal sekarang, dengan ribuan varian aroma yang bisa disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Jadi, saat kamu menyemprotkan parfum sebelum beraktivitas, ingat ya, kamu sedang menggunakan hasil inovasi yang sudah ada sejak ribuan

Yang ini udah mulai berdampak ya teman Pro2. Jadi salah satu dampaknya ini di wilayah RW 03, Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumani, Kota Semarang, yang semakin memprihatinkan ya. Beberapa waktu lalu aku sempat baca kan, warganya itu sampai harus berpindah-pindah, mandinya di masjid, ada yang di pom bensin gitu ya, bahkan secara bergantian mandinya pun cuman bisa sekali gitu kan. Aduh, sedih banget. Dan ini kekeringan semakin meluas ya, dan membuat sumur-sumur warga keruh. Jadi mereka harus bertahan dengan mengandalkan bantuan air bersih atau jalan kaki untuk mencari sumber air di pinggir sungai. Nah, Ketua RW 03 Jabungan, Pak Karitno ya, ini mengungkapkan kalau kondisi krisis air di wilayahnya saat ini udah semakin parah, dan jumlah RT yang terdampak pun ini juga mulai bertambah, khususnya di wilayah RT 02 dan juga sebagian wilayah RT 03. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari nih, sebagian besar warga sekarang ini bergantung pada pasokan air bersih yang didistribusikan oleh donatur ya ataupun pemerintah. Bantuan itu biasanya langsung di drop ke titik-titik kumpul warga, kayak salah satunya adalah di area masjid ya. Tapi karena di waktu-waktu tertentu ya bantuan itu menipis ya, jadi warga ini terpaksa harus mencari sumber air alternatif itu di sungai teman Pro2. Walaupun jaraknya agak jauh gitu ya, tapi ya gimana lagi karena udah gak ada lagi airnya. Nah, Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pudio Martanto ini mengatakan kalau pihaknya udah melakukan telaah ya untuk wilayah-wilayah di yang rawan kekeringan, ada zona-zonanya juga, dan berdasarkan data dari BPBD di Kota Semarang, ada sekitar 4 daerah yang berpotensi rawan kekeringan, dan 4 daerah itu sudah dilakukan tindakan preventif dan juga kuratif secara komprehensif. Ya, semoga ini dengan adanya bantuan juga ya dari BPBD, dari pemerintah Kota Semarang, ini bisa cukup lah airnya ya. Tapi memang di waktu-waktu tertentu ketika airnya habis, belum di drop lagi, ini jadi PR sih. Semoga warga di wilayah Jabungan, Kecamatan Banyumani, Kota Semarang ya, hari ini bisa cukup lagi air bersihnya untuk bisa beraktivitas, karena PR ya kalau harinya itu masih hari weekdays, banyak anak-anak sekolah, banyak juga yang kerja, tapi nggak bisa beraktivitas gara-gara nggak ada air bersih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.